0: negara Fiji.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya, ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat sangat patut disyukuri, karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
0: Sementara itu, dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 Negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk Negara Fiji, Tupito Simamora, mengatakan usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari Negara Fiji, Bobby Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutlah. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamardin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutlah di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya

0: upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
1: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI, Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Jasana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Fitri berikut ini.
1: Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamel Nem ini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE yaitu untuk para provider internet menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISONI kan seperti itu Mas, kan gitu. ISONI kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memang manggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Melutu Isaan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak.
1: Turun 500-500. Terus habis itu naik 2,5. Naik 2
2: per kilo.
1: Naik udah kemarin. Ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur 23 sekarang turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, sedikit turun.
2: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
2: Sebabnya?
4: Ya nggak tahu, banyak telur kok begini.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Feburanti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Fabrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprogramatiga, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Mamuju pagi ini.
5: Mamuju.

0: Pendengar, terima kasih masih terus bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kami akan segera hadirkan informasi perakiran cuaca Sulawesi Barat.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Ya baik, pendengar, pagi ini sudah tersambung dengan rekan Santi yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Silakan Santi.
2: Ya baik, untuk perakiraan cuaca hari ini di tanggal 11 Oktober 2026, untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Sarjo, Bambalamotu, Bambaira, Bulutaba, Baras dan Duripoku, Kabupaten Mamasa khususnya Kecamatan Tabulahan dan Buntu Malangka, serta Kabupaten Mamuju khususnya Kecamatan Bonehau. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu khususnya Kecamatan Bambaira, Bambalamotu, Pasangkayu, Pedongga, Tikeraya, Bulutaba, Duripoku dan Dapurang, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, khususnya Kecamatan Tabulahan, Buntu Malangka, Bambang, Mesawa, Kecamatan Semarorong, Arale, Tandukalua, dan Sesena Padang. Untuk malam hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Sarjo, Bambaira, Bambalamotu, Pedongga, Pasangkayu, Tikeraya, Baras, dan Nelariang. Dini hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Lariang, Baras, Sarudu, Duripoku, Dapurang, Tikeraya, dan Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya Kecamatan Karosa dan Topoyo. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%, angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 2 hingga 28 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter berada di perairan Balanipa dan Majene. Sedangkan untuk informasi kualitas udara berdasarkan PM2,5 di wilayah terdampak kategori tidak sehat berada di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Polewali Mandar. Untuk masyarakat dihimbau untuk memakai masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Sekian perakiraan hari ini, semoga bermanfaat dan saya kembalikan ke rekan yang di studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali untuk laporan informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Ya pendengar Tipes, kamu gak sendirian. Ya sepertinya lagu ini pendengar memang selalu memberi semangat tersendiri ya, bagi siapapun yang mendengarkan. Lagu yang bikin kita ingat kembali tentang arti kebersamaan dan pentingnya saling menguatkan. Nah, mengawali pagi ceria ini, semoga semangat kita juga ikut bertambah ya. Apapun aktivitas yang menanti hari ini, mari dijalani dengan hati yang gembira dan pikiran positif. Jangan lupa juga tebarkan energi baik kepada orang-orang di sekitar kita. Sapa mereka dengan senyuman, berikan semangat, dan jadilah alasan seseorang memulai harinya dengan bahagia. Karena memang pendengar, pagi yang indah itu bukan hanya tentang matahari yang bersinar ya, tetapi juga tentang hati yang penuh semangat dengan orang-orang yang saling menguatkan. Kita teruskan jumpa kita di Mamuju pagi ini.

Pendengar, kami hadirkan informasi dari dunia ekonomi dari rri.co.id. Pendengar, perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang akan mempengaruhi harga emas dunia pada pekan depan. Begitu pula dengan harga minyak, posisi dolar AS, dan harga logam mulia. Hal ini disampaikan analis pasar uang Ibrahim Aswaibi, dan dikatakan pula sedangkan logam mulia ini pekan depan kemungkinan ditransaksikan di kisaran harga 2,43 juta rupiah hingga 2,74 juta rupiah per gram. Ibrahim juga memperkirakan harga minyak mentah dunia masih akan bertahan di kisaran 100 US dollar per barel. Menurut Ibrahim, meningkatnya tensi geopolitik di timur sebagai faktor paling krusial di pekan depan, yakni konflik antara AS Iran serta ketegangan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman. Sementara itu, perang antara Rusia dan Ukraina juga kembali memanas. Di sisi lain, AS mengontak Rusia agar membuka keran ekspor solarnya untuk mengatasi kenaikan harga solar di Amerika Serikat.

Ke informasi yang berikut, pendengar. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menginstruksikan Dirjen Pajak untuk segera membayarkan restitusi pajak, terutama wajib pajak dari kalangan pelaku usaha di sektor industri maupun UMKM. Untuk industri-industri yang memang memerlukan cash flow, industri padat karya, UMKM, haknya sebagai wajib pajak agar segera dibayarkan. Restitusi pajak adalah mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Para pelaku usaha selama ini mengeluhkan proses restitusi pajak yang lamban. Padahal restitusi pajak ini, pendengar, dapat membantu pelaku usaha menjaga arus kas perusahaannya untuk kelangsungan bisnisnya. Karenanya, Menteri Keuangan meminta Dirjen Pajak mempercepat pembayaran restitusi pajak. Berdasarkan data dari Dirjen Pajak, realisasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak sampai September 2026 yaitu sebesar Rp198,71 triliun rupiah. Pertumbuhan realisasi pembayaran restitusi pajak pada September 2026 ini lebih rendah 38,08% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya pada September 2025, tercatat Rp320,91 triliun rupiah.

Ya, pendengar, informasi dari dunia ekonomi lainnya bisa juga Anda baca selengkapnya di laman resmi rri.co.id, serta siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Sampai di sini kami menemani Anda di Mamuju pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. Saya Randy, selamat pagi dan sampai jumpa. Nicki Minaj.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Mamuju pagi ini.

pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Di Mamuju pagi ini kami akan segera ajak Anda, khususnya umat Kristiani, menghadirkan

Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang menjadikan langit dan bumi.

0: Pertolongan kita dalam kebaktian saat ini adalah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
1: Dan menyertai saudara juga.
0: Saudara-saudara, dengarkanlah nats pembimbing hari ini, Filipi pasal 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Amin.
1: Suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa, kita angkat bersama-sama.

Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Terlebih dahulu dipersilakan jemaat untuk berdoa secara pribadi.

Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku ya Tuhan, bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama kami. Kami sering berbuat salah melalui pikiran, perkataan dan perbuatan, baik yang sengaja maupun yang tidak kami sadari. Kami lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada mengindahkan hukum-Mu yang kudus. Kami sering mengabaikan panggilan untuk mengasihi sesama dan gagal menjadi saluran berkat di tengah dunia. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini dan ampunilah segala pelanggaran kami. Basuhlah hati kami dan baharuilah hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhan, ku datanglah.

0: bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, menyatakan penyesalan dan bertobat. Maka kepadanya Allah menyatakan anugerah pengampunannya seperti yang tertulis dalam Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Berdasarkan nats firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan. Amin. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukhalismu.

0: Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kitab Yesaya 25 ayat 1 sampai 9. Kemudian Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Yesaya 25 ayat 1 sampai 9, Filipi 4 ayat 1 sampai 9, dan Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Mari kita berdoa, mohon Roh Kudus Tuhan memberikan kita hikmat, menerangi hati dan pikiran kita dalam membaca dan memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Bapa di dalam sorga, kami datang sujud dalam ucapan syukur atas setiap kasih anugerah dan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. 6 hari kami boleh rasakan dalam berbagai bentuk. Dan karena itu ya Tuhan Allah, sepatutnyalah kami menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu dan menaikkan syukur pula kepada-Mu. Dan Tuhan, dalam menuntun hidup kami serta yang menjadi sulu dan pedoman bagi kami anak-anak-Mu, satu-satunya adalah firman-Mu yang kudus. Kami akan baca dan renungkan bersama, namun kami sadar keterbatasan kami. Ya Tuhan, kuasai dan terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah ya Tuhan kami dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan bagi kami, dan juga ya Bapa, kami dapat menghidupinya dengan melakukan dan melaksanakannya. Berkenanlah berfirman, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin.
1: Firman Tuhan berbunyi, ya Tuhan, ucapan syukur karena musuh untuk musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau dan memuji nama-Mu, sebab Engkau telah melaksanakan rancangan-rancangan yang ajaib, yang sejak dahulu dapat dipercaya untuk teguh. Teguh sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Benteng orang asing itu tidak berdiri lagi sebagai kota, dan tidak dibangun lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, satu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang bengis akan takut-Mu, sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap hujan badai, naungan terhadap panas terik. Sesungguhnya embusan amarah orang-orang bengis itu seperti hujan badai di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Tetapi kegaduan orang-orang asing itu akan kebungkam seperti panas terik oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang bengis itu akan dihentikan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang berlemak, suatu perjamuan dengan air anggur tua, masakan yang berlemak dan bersumsum, anggur tua disertai endapannya. di atas gunung ini Tuhan akan mengoyak kain perkebunan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari semua muka. Aib umatnya akan dijauhkan dari segala seluruh bumi sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, kita menanti-nantikan Dia, dan Ia telah menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita atas pertolongannya. Amin.
2: Firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan menyukakan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin.
0: Firman Tuhan selanjutnya Matius 22 ayat 1 sampai 14. Mari kita berdiri. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak

pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kiranya Roh Kudus membuat firman-Nya menetap di dalam hati dan pikiran kita, agar kita dengan sukacita memuliakan Tuhan, baik dalam perbuatan dan perkataan maupun nyanyian. Amin. Haleluya.

0: chain.
1: Bapak, Ibu, saudara-saudariku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema Kasih Setia Allah Kekal. Kasih Setia Allah Kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baik sukacita maupun penderitaan atau pergumulan atau kesulitan, Tuhan dapat pakai sebagai cara untuk menyadarkan, bertobat, dan berbalik kepada Tuhan. Tetapi sekalipun kedua cara ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, baik itu sukacita maupun penderitaan, kesulitan, dan juga malapetaka, kadangkala juga justru lebih mengeraskan hati setiap orang. Ketika melalui sukacita, yaitu seperti keberhasilan, kesuksesan, kekuatan, kesehatan, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya, Tuhan berikan kepada manusia untuk menyatakan kasih setianya yang kekal. Justru kadangkala manusia menjadi angku dan sombong dan melihat semua keberhasilan, kesuksesan, dan berkat-berkat Tuhan itu karena kekuatannya, karena kemampuannya, karena kepintarannya, dan karena kehebatannya, bukan sebagai kasih setia Allah. Begitupun ketika ada dalam penderitaan, ada dalam kesulitan, ada dalam kepahitan hidup, tidak jarang pula manusia justru mempersalahkan Tuhan, bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang memiliki kasih setia. Tetapi apapun penilaian kita manusia, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang pasti bahwa kasih setia Allah itu kekal, abadi. Kasih setia Allah itu melampaui

Maka tentu manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa di Taman Eden sudah dibinasakan. Umat Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan yang sangat banyak kali pula melawan Tuhan, meninggalkan Tuhan, menyembah berhala-berhala, pasti Tuhan akan binasakan dan tidak akan ada lagi di atas muka bumi ini. Begitupun pemazmur, ketika ia pula jatuh ke dalam dosa, ketika utusan Tuhan datang menasihati dan menegurnya, ia sadar akan kasih setia Allah yang kekal, yang mau mengubahkannya dan mau memperbaiki sikap dan tingkah laku serta perbuatannya yang telah melakukan dosa dan kembali pada jalan yang benar. Hal ini dilihat pemazmur sebagai kasih setia Allah yang kekal. Pun bangsa Israel di zaman Nabi Yesaya, yang mana pada waktu itu, baik sebelum bangsa Israel dibuang, khususnya orang-orang Yehuda, dibuang ke tanah Babel, Tuhan juga telah menyatakan kasih setianya kepada mereka, baik ketika mereka menyembah Tuhan pun ketika menyembah berhala. Dan bahkan ketika dalam kemurtadan mereka, Allah harus membuang mereka ke pembuangan di tanah Babel. Dalam kondisi seperti ini pun Tuhan tetap menyatakan kasih. Bangsa Israel yang sedang ada dalam pembuangan melihat kasih sayang Allah yang kekal itu melalui kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Terus mengalami perenungan iman, menghayati iman mereka, perjalanan hidup mereka. Apa sebabnya mereka dibuang? Dan tidak hanya kembali menghayati dalam penghayatan iman, apa sebabnya mereka dibuang? Tetapi dalam penghayatan iman itu, di tanah pembuangan mereka tetap mengalami kasih setia Allah melalui perlindungan, melalui penyertaan, dan juga melalui pendampingan Allah. Sebab karena pembuangan, mereka semua pun akan binasa kalau bukan karena kasih sayang Allah yang memelihara mereka. Tetapi apakah setiap kasih sayang Allah ini, kasih setia Allah yang kekal ini, yang Allah tetap berlakukan bagi manusia, sekalipun ia sudah jatuh ke dalam dosa, itu berarti bahwa Allah suka dengan orang yang berbuat dosa. Allah toleran, Allah kompromi dengan orang yang berbuat dosa? Sekali-kali tidak. Kasih setia Allah yang kekal bukan berarti bahwa tidak apa-apa umatnya menyembah berhala, tidak apa-apa umatnya berbuat jahat, tidak ada apa-apa umatnya melakukan dosa, tidak apa-apa umatnya saling menyakiti satu dengan lain, tidak apa-apa umatnya hidup dalam pertengkaran, hidup dalam kekacauan, hidup dalam kemauan dan keinginannya sendiri, dalam kebenarannya sendiri. Tidak.
Tetapi sekali lagi, kasih setia Allah yang ia nyatakan baik ketika umatnya itu hidup dalam sukacita maupun ketika umatnya itu hidup dalam penderitaan. Semata-mata Tuhan mau pakai itu sebagai cara agar supaya umatnya tetap mengingat akan kasih setia Allah yang kekal, dan karena itu umatnya tetap setia kepada Tuhan. Umatnya tetap mengingat akan kasih setia Allah yang kekal, dan karena itu ketika mereka jatuh ke dalam dosa, ketika mereka telah berbuat salah, berbuat jahat, berbuat yang tidak baik, mereka sadar, kembali bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan setiap kesadaran pertobatan dan setiap umatnya yang kembali kepada Tuhan, setiap umatnya yang bertobat kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikannya pemulihan. Tetapi sekalipun Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih setia Allah ia tetap nyatakan bagi umatnya, namun umatnya tetap keras hati, umatnya tetap tegar tengkuk dan keras kepala, tentu Tuhan tidak akan menyerah dan Tuhan tidak akan membiarkan. Allah akan terus bertindak dengan caranya untuk dapat menyadarkan setiap anak-anaknya yang telah jatuh itu. Dan bukankah Bapak Ibu Saudara-saudara, saya dan saudara-saudara hanya oleh karena kasih Allah yang kekal, kita pun telah mengenal dan menerima juru selamat yang Tuhan telah utus ke tengah-tengah dunia ini untuk dapat membebaskan kita dari kebinasaan, untuk dapat menyelamatkan kita dari hukuman Allah. Hanya oleh karena kasih setia Allah yang kekal, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengenal dan kita percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, utusan Tuhan itu. Bahkan untuk memberitakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, kita dapat mengenangnya kembali melalui pekerjaan pekabaran Injil yang dilakukan oleh para sending, yang dilakukan oleh misionaris dari barat, di mana mereka menumpang kapal pemerintah kolonial untuk datang memberitakan Injil ke negara kita, bahkan sampai ke Toraja, salah satu daerah pedalaman yang ada di Sulawesi Selatan. Pekabar Injil yang datang ke sana memberitakan Injil tidaklah mudah. Kita tahu Anthony van den Lostrek harus mati syahid di tangan orang Toraja. Tetapi apakah pekabar Injil yang mati syahid ini tidak akan menimbulkan rasa untuk kita tidak menyia-nyiakan hasil pekabaran Injil mereka itu? Ataukah kita masih akan meniru tangan-tangan yang telah membunuh sending, tangan-tangan yang telah membunuh utusan-utusan Tuhan itu? Memang tidak hanya Anthony van der Lostrek yang harus mengalami itu. Alkitab mencatat
begitu banyak utusan-utusan Tuhan yang harus mati di tangan orang-orang kemana mereka diutus. Para nabi Tuhan telah utus ke tengah-tengah bangsa Israel. Bukankah banyak para nabi yang menderita bahkan sampai mati di tangan bangsa Israel? Begitupun Tuhan, begitupun juga Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam kehidupan kita saat ini, bahkan ketika Yesus masih hidup, masih ada. Sebelum Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis pula telah diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kasih setia Allah yang kekal itu, memberitakan Injil damai sejahtera. Tapi apakah yang dialami oleh Yohanes Pembaptis? Ia mati di tangan orang-orang kemana ia diutus. Tuhan Yesus, bukankah ia adalah Tuhan? Bukankah ia tanpa dosa dan celah? Bukankah telah begitu banyak tanda-tanda dan mujizat yang ia perbuat untuk dapat mengumumkan kepada bangsa Yahudi bahwa dialah Mesias yang mereka nantikan? Tetapi justru Yesus mati di tangan orang Yahudi. Para rasul dan utusan-utusan Tuhan selanjutnya, bahkan sekali lagi sampai sekarang ini, banyak yang dipenjara, banyak yang harus mengalami persekusi, banyak yang harus mengalami penolakan, banyak yang harus difitnah dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika sebagai orang-orang yang percaya mencerna ini semua akan kasih setia Allah yang kekal yang disampaikan, diberitakan oleh setiap utusan-utusan Tuhan ini, tetapi direspon dengan cara-cara yang tidak hanya cara yang tidak manusiawi, tetapi cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, di manakah hati kita? Di manakah iman kita? Di manakah kemanusiawian kita? Di manakah kemuliaan yang Allah anugerahkan bagi kita, manusia sebagai ciptaannya yang paling mulia? Bapak Ibu Saudara-saudara,

kepahitan hati kita, sakit hati kita, kecewa kita kepada Tuhan. Dan jikalau kepada Tuhan kita sampaikan itu, Tuhan tidak akan mengecewakan. Dia tidak akan menyebar aib kita. Dia tidak akan memperbesar masalah kita. Dia tidak akan memperberat beban kita. Sebab kasih setianya itu kekal, dan Ia akan menyatakan kasihnya kepada kita. Kasihnya lebih besar daripada semua itu. Tuhan juga mengajak kita agar tetap hidup dalam damai sejahteranya. Dengan demikian,

pengajaran Kristus yang kita telah terima. Karena kita tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi pengajarannya pun harus kita terima, dan pengajarannya itu pun harus kita laksanakan, harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Namun kadangkala Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hanya menuntut orang lain yang melakukan pengajaran Kristus itu, mempraktekkan pengajaran Kristus itu. Tetapi kita lupa bertanya pada diri kita, apakah saya, apakah aku telah mempraktekkan pengajaran Kristus? Sebab jikalau kita hanya menuntut orang untuk mempraktekkan pengajaran Kristus, tetapi kita tidak mempraktekkannya, itu sama saja dengan kita melihat selumbar dalam mata orang, tetapi balok di dalam mata kita, kita tidak lihat. Dan itu justru membuat kita semakin mengeraskan hati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Injil Matius mau menggambarkan pula kasih setia Allah yang kekal itu melalui perumpamaan pesta perkawinan anak raja sebagai gambaran tentang kerajaan Allah. Allah sebagai Bapa konon mengadakan perjamuan kawin anaknya. Ia mengundang undangan-undangan yang tentu ia anggap layak dan pantas. Tetapi apa respon terhadap undangan Allah itu ke perjamuan kawin anaknya? Yang terjadi adalah penolakan. Banyak alasan masing-masing dengan alasan dari para undangan itu. Ada yang mengatakan bahwa mereka harus pergi ke ladang. Ada yang mengatakan ia harus pergi mengurus usahanya. Tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, dia sibuk. Dan tentu sebagai yang mengundang, Allah pasti kecewa. Tetapi Allah tidak larut dalam kekecewaannya, dan ia pun tidak mau bahwa perjamuan kawin anaknya itu gagal. Ia tetap menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang lagi orang-orang yang lain. Bahkan dalam kacamata mata manusia, ya, orang-orang ini tidak layak dan tidak pantas. Karena orang-orang yang diundang ini adalah orang yang dijumpai di persimpangan-persimpangan jalan. Biasa saja orang yang dijumpai itu adalah orang jahat, tetapi ada juga orang baik. Namun sekalipun tidak hanya orang baik yang dijumpai, tetapi ada juga orang jahat. Namun ketika merespon undangan Allah itu, orang yang jahat ini pun Tuhan terima, tetapi tentu ada satu syarat. Orang yang jahat itu tidak datang dengan pakaiannya yang jahat, tetapi ia harus memakai pakaian pesta. Artinya harus berubah. Karenanya dalam pembacaan kita tadi, ada seorang yang dijumpai tidak mengenakan pakaian pesta. Ditanya tapi hanya diam saja. Sang tuan pesta pun memerintahkan agar supaya yang tidak menggunakan pakaian pesta itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, yang di sana

Mari kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan.

0: Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya anggota baptis, jemaat yang oleh kasih dan kemurahan Tuhan telah menyiapkan diri untuk mengambil bagian memuliakan Tuhan dalam perjamuan kudus yang akan dilaksanakan saat ini. Selaku pelayan Yesus Kristus, saya mengundang saudara-saudari anggota baptis untuk berdiri dan menjawab dengan iman pertanyaan-pertanyaan berikut. Silakan anggota baptis berdiri, artinya anggota jemaat yang sudah dibaptis. Semua yang sudah menerima sakramen baptisan kudus. Pertama, apakah saudara-saudari mempersiapkan diri untuk mengambil bagian pada pelayanan perjamuan kudus? Sesungguhnya, hanya dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus, penolong dan pembaharu hidup kita. Kedua, apakah saudara-saudari mempersiapkan diri mengambil bagian pada pelayanan perjamuan kudus? Sesungguhnya hanya dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Allah, sehingga pelayanan perjamuan kudus dilaksanakan seturut dengan kehendak Yesus Kristus, Kepala Gereja, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudari, apakah
1: ya, dengan segenap hati.
0: Umat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus oleh Yesus Kristus, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, yang berkata demikian: Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Berdasarkan penetapan perjamuan kudus oleh Tuhan Yesus Kristus, maka seluruh gereja yang kepalanya adalah Yesus Kristus melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan memerintahkan kita untuk merayakan perjamuan kudus agar menjadi tanda peringatan akan kasih karunia Allah yang Ia berikan kepada kita di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Setiap kali kita memakan roti dan meminum anggur dalam perjamuan kudus, kita menerimanya selaku tanda kasih setia dan kemurahan Tuhan atas kita yang mengaruniakan kepada kita keselamatan melalui persekutuan di dalam Tuhan dan darah Yesus Kristus. Sebagaimana Yesus Kristus telah berkata, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 6 ayat 51. Amin. Yang dikasihi Tuhan, kita bersekutu di sini untuk menerima pelayanan perjamuan kudus, supaya kita terpelihara oleh roti surgawi dan air kehidupan, yakni Yesus Kristus. Janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman dan sukacita kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat 1. Amin. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, kita persembahkan pujian ini bagi Tuhan.

dengan segenap hati. Maka kami selaku pelayan-pelayannya mengundang jemaat untuk mengambil bagian dalam perjamuannya. Marilah, karena segala sesuatunya telah tersedia. Bersama-sama mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi persekutuan kita. Mari kita bersalam-salaman satu dengan yang lain dengan mengucapkan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu.

Roti yang kita pecah-pecahkan ini lambang persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.

persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukan ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Marilah.

Baik pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan untuk Anda, umat Kristiani, pelaksanaan siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Toraja Jemaat Mamuju untuk hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa di pekan depan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
3: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru, gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: tips, informasi, dan inspirasi untuk menciptakan lingkungan sehat dan bebas dari praktik merugikan hadir dalam program Sanksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Mega Pika hadir menemani kebersamaan Anda di siang hari ini dalam Sanksi. Dan kami siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube melalui RRI Mamuju. Pendengar, pada siang ini dialog Sanksi merawat masa depan bebas dari bahaya narkotika. Saya bersama dengan Ade Saputra, Duta Genre SMA Negeri 1 Kaluku. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak.
1: Kabarnya Ade sehat ya?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Jauh-jauh sehat. Dari Kaluku ini. Kita bacanya genre ya?
2: Genre.
1: Generasi berencana. Generasi berencana. Berarti dari SMA Negeri 1 Kaluku ya?
2: Iya.
1: Sekarang sudah kelas berapa ini Ade?
2: Alhamdulillah tahun ini saya sudah duduk di bangku kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA ya, baik. Itu kalau kelas 2 SMA lagi padat-padatnya belajar biasanya.
2: Betul sekali, Kak.
1: Mengajar semua ilmu-ilmu yang ada ya. Pendengar, merawat masa depan bebas dari bahaya narkotika karena remaja ini merupakan kelompok yang paling perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Nah, pada masa itu remaja itu mulai mengenal lingkungan pergaulan yang lebih luas, membangun hubungan pertemanan, sehingga mengambil berbagai keputusan yang dapat mempengaruhi masa depannya. Tentunya sebagai Duta Genre, nanti Ade akan berbagi inspirasi bersama teman-teman Sanksi di siang hari ini. Tentunya untuk bisa bagaimana kita mengatur atau merencanakan masa depan kita agar terbebas nanti namanya dari bahaya narkotika. Mungkin dikenalkan dulu genre ini apa sih Ade, silakan.
2: Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi genre tersendiri itu adalah generasi berencana atau Duta Genre, yang dimana tempat ini adalah tempat bagi para remaja sebagai kalau bisa dibilang adalah influence remaja, gitu, mengajak remaja untuk merencanakan masa depannya bagi bukan untuk kita sendiri, tetapi juga untuk masa depan Indonesia tersendiri ataupun wilayah kita Sulawesi Barat.
1: Oke, merencanakan masa depan, jadi bukan hanya untuk diri Ade sendiri ya, berarti ya. Karena sebagai duta ada berarti kegiatan-kegiatan dilakukan untuk bisa diajak teman-temannya yang tidak ikut sebagai genre tentunya berarti. Oke, berarti di tahun ini terpilih ya Ade?
2: Baik, iya Kak.
1: Di 2026 ini prosesnya bagaimana? Panjang kah atau seperti apa?
2: Sebenarnya pemilihan duta genre pada tahun ini, kalau bisa dibilang dari pikir sekolah saya, sangat tiba-tiba.
1: Tiba-tiba ya?
2: Bisa dibilang persiapan saya itu sangat minim sekali, minim sekali. Karena saya pertama itu bilang, karena saya masih pada itu kelas 10, menuju naik kelas 11, saya mengatakan bahwa saya akan mencobanya pada kelas 11 saja. Karena teman-teman saya kan yang terpilih itu ada 3 sebenarnya. Tiga orang ini kelas 11 semua.
1: Kelas 11 semua. Ya.
2: Jadi dari pikir sekolah saya itu membutuhkan satu pria atau cowok satwa lagi untuk mendampingi satu cewek ini karena harus berpasangan ke sana kan. Persiapan saya bisa dibilang minim dan sangat tiba-tiba sekali.
1: Tiba-tiba sekali ya. Berarti yang menunjuk guru atau seperti apa?
2: Guru. Pembina PIKR.
1: Yang tunjuk guru berarti persiapannya apakah ada yang hal-hal yang dipelajari untuk bekal ke sana atau seperti apa Ade?
2: Sebenarnya untuk bisa dibilang bekal itu sudah diberikan dari kita masuk PIKR, pusat konseling remaja begitu di sekolah. Kalau bisa dibilang kita telah diberikan apa sih itu duta genre, apa sih itu PIKR dan apa saja fungsi-fungsinya. Jadi kalau bisa dibilang persiapannya tuh ada, cuman sangat minim gitu.
1: Sangat minim.
2: Tapi
1: ya,
2: alhamdulillah rezekinya di situ, cintanya ada di situ.
1: Baik. Oh, jadi di sebelum masuk sebagai genre itu sudah ada banyak konseling yang diajarkan di sana ya. Apakah di sana kok bentuk komunitas atau seperti apa, Ade?
2: Betul. Salah satu syarat untuk menjadi duta genre itu, kita harus masuk ke dalam ekstrakurikuler yang di sekolah yang namanya PIK R.
1: Terus?
2: Di situ kita diberikan kita dihususkan menjadi per konselor atau per education for remaja-remaja yang ada di sekolah.
1: Oke, baik. Jadi tapi di sana terbuka umum berarti ya untuk Jadi orang-orang yang tergabung di komunitas itu nanti kedepannya bisa untuk bergabung di genre tersebut seperti itu ya. Jadi ada prosesnya tadi bahwa awalnya tidak berkeinginan dulu untuk ikut, tapi karena butuh pendampingan yang di si putrinya ini, makanya Ade ini ya. Tapi itu luar biasa ya, jadi juara juga di sana. Tentunya proses yang panjang. Berarti ajangnya itu diadakan di mana kemarin?
2: Diadakan sebenarnya ada dua tempat. Tempat pertama itu di asrama di sini, saya lupa namanya. Ya, terus untuk grand final itu ada di kantor gubernur.
1: Di kantor gubernur ya. Merasa tidak setelah bergabung sebagai apalagi menjadi duta genre, banyak hal-hal yang merubah pikirannya Ade atau seperti apa?
2: Sangat merubah. Menurut saya banyak sekali benefit yang saya dapatkan dari duta genre. Yang pertama, saya itu tingkat PD saya atau percaya diri saya itu lebih meningkat gitu. Cara saya untuk public speaking lebih, mungkin bisa dibilang lebih meningkat
1: ya.
2: Dan juga menambah list-list prestasi saya.
1: Baik. Di sana diajarkan apa saja sih kalau Ade sendiri? Di genre sendiri?
2: Sebenarnya banyak sekali. Itu kan sebagai kita duta itu adalah menginfluence atau mengajak teman-teman remaja. Nah, contohnya itu adalah menghindari triad KRR.
1: Apa itu?
2: Triad KRR itu adalah ancaman remaja. Tiga, itu yang pertama pernikahan dini. Nah, yang kedua itu seks di luar nikah. Nah, yang ketiga sangat sejalan sekali dengan tema dialog kita sekarang itu adalah narkotika.
1: Napsa ya. Oh, berarti memang di sana sudah ada kegiatan-kegiatan yang memang program-programnya untuk menginfluence anak-anak ini ya, generasi remaja ya berarti ya. Berarti banyak kegiatan yang dilakukan di sana. Apakah memang programnya itu harus terus dijalankan kah, atau memang ada momen-momen tertentu yang kita berkegiatan atau seperti apa?
2: Sebenarnya banyak sekali program-program. Contohnya kita pergi sosialisasi ke beberapa sekolah. Nah, tetapi ada juga program tersendiri dari duta genre itu yang juara kemarin.
1: Apa itu?
2: Contohnya dari saya, yaitu yang pertama remaja melek isu. Proker ini tuh seperti kayak poster berbentuk online dan juga fisik yang dibagikan di sekolah.
1: Terus terkait dengan isu ya?
2: Terkait isu-isu remaja yang sedang dibahas seperti triad KRR, LGBT.
1: Iya, banyak isu-isu yang hadir di masyarakat. Apalagi kalau isu-isunya itu tidak bisa kita pastikan kebenarannya ya. Makanya itu sebagai generasi remaja ya perlu jadi teman-teman seperti Ade Duta Genre ini untuk mengingatkan teman-teman ya. Ini kalau kita kembali kepada tema pembahasan kita, persoalan masa depan bebas dari bahaya narkotika. Ade melihat sendiri di Sulawesi Barat tentunya atau mungkin di Kaluke sendiri, bagaimana pentingnya persoalan narkotika ini bagi Ade sendiri?
2: Nah, bagi saya tersendiri, masa depan dari sebuah wilayah atau negara itu betul-betul ada di tangan, bukan cuma di tangan orang dewasa, tetapi sebagai pelanjut yaitu remaja. Dengan kita atau sebuah remaja yang terindikasi mengonsumsi narkotika ya. Tentu saja bukan hanya seperti mental, tetapi juga dalam fisik atau kepintaran ataupun juga pikiran gitu. Dengan pikiran yang tidak, yang bisa dibilang amburadul, ketika benar-benar sudah terkena terpapar narkotika, mungkin bisa dibilang sebuah masa depan sebuah wilayah itu bisa terancam. Dan juga mengapa kita harus sangat sangat harus apa ya, harus
1: kita harus belajar
2: memperhatikan lagi. Sekali kenapa, karena dengan itu kita dapat menumbuhkan lingkungan yang aman, lingkungan yang bersih.
1: Oke. Harus diperhatikan seperti itu ya, Ade ya. Tentunya bahwa kita sebagai anak-anak remaja harus sadar juga bahwa bukan persoalan orang dewasa yang seperti ini ya. Karena di genre sendiri bahwa ada juga tadi ada tiga yang menjadi perhatiannya, pernikahan dini, seks di luar nikah dan juga nafsa ya. Berarti sama sekali anak muda tidak boleh mengkonsumsi itu ya?
2: Sangat tidak boleh.
1: Apakah Ade terinformasi bahwa saat ini banyak anak-anak muda yang terdampak atau justru di Sulawesi Barat masih aman-aman saja terkait?
2: Kalau bisa dilihat dari data, ternyata masih banyak anak muda yang mengonsumsi narkotika, dan sayangnya kurangnya informasi tentang obat-obat tersebut malah membuat mereka dan bebas mengkonsumsi obat-obat tersebut atau narkotika.
1: Oke, baik. Apakah itu faktor pergaulan atau seperti apa Ade melihatnya?
2: Kalau bisa dibilang, ternyata ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang remaja terjun ataupun belok ke dunia kiri.
1: Itu kenapa?
2: Dalam tanda kutip, belok kiri ini narkotika.
1: Narkotika.
2: Yang pertama itu adalah keluarga.
1: Keluarga ya? Oh, justru sekali. Keluarga yang pertama ya?
2: Iya. Terus? Bisa dibilang tiga benteng utama itu ini.
1: Empat.
2: Yang pertama itu keluarga. Kurangnya perhatian dari orang tua ke anak-anak tersebut. Bisa dibilang remaja ini bakal mencari pelarian. Jadi seharusnya orang tua lebih memperhatikan fungsi keluarga bagi anak-anak mereka supaya terhindar dari narkotika. Yang kedua itu pertahanan diri.
1: Nah, seperti apa itu?
2: Sudah termasuk di lingkungan dan pergaulan. Salah satu juga faktor mengapa seorang remaja bisa terjun ke dunia narkotika ini karena tidak adanya pertahanan diri. Yang pertama itu mereka tidak berani mengatakan tidak.
1: Itu banyak ya, rasa tidak enakan ya Ade ya.
2: Ada juga yang mengatakan bahwa tidak keren.
1: Oh, itu ada juga ya.
2: Ada juga.
1: Tidak pakai narkoba itu tidak keren ya. Baik. Nah, itu apakah itu ada saja? Ada lagi ya? Dari pertahanan diri, kurang perhatian, apalagi
2: dan juga
1: kalau pergaulan pertemanan itu mempengaruhi tidak?
2: Iya,
1: termasuk juga mempengaruhi dalam hal pertahanan diri tadi ya. Iya,
2: pergaulan dan lingkungan.
1: Jadi dianggapnya bahwa kurang perhatian orang tua tidak memperhatikan anaknya bisa menjerumuskan anak-anak kepada hal-hal yang demikian ya, Ade ya.
2: Baik.
1: Dan juga salah satunya adalah pertahanan diri. Apakah mereka diajak kemudian tidak berani mengatakan tidak, itu banyak kejadian juga seperti itu?
2: Banyak dipaksa. Dan akhirnya karena mereka sudah terbiasa ya, dengan dia tidak dipaksa pun ya tetap mencoba. Karena sudah terpapar narkotika, yaitu kecanduan.
1: Jika seperti itu, apa yang harus kita perhatikan? Apakah kita menjauhi teman kelompok bermain kita kah, atau justru atau seperti apa bagi Ade sendiri?
2: Sebenarnya kalau bisa dibilang harus dihindari. Tapi
1: ya,
2: beberapa orang mengatakan bahwa kalau kita menghindar ataupun menghindar dari teman kita, itu malah jadi kita menjadi anak ansos, antisosial gitu. Jadi kita enggak punya teman. Jadi antisipasinya itu mungkin kita dari tadi pertahanan diri, kita harus berani mengatakan tidak kepada narkotika. Dan juga
1: ketika merasa bahwa pergaulannya itu sudah tidak sehat ya, kenapa tidak kita untuk tidak berani untuk menjauhi seperti itu ya?
2: Dan juga sebagai aksinya juga kita tidak boleh mendiami saja. Kita harus melapor ke yang pihak berwajib.
1: Iya. Karena kan di sekolah juga ada tempat-tempat konseling ya, kayak guru BK dan sebagainya. Kalau misalnya merasa bahwa kita terancam ya, kita bisa menyampaikan di sana juga bagi Ade sendiri ya. Ini kan terkait dengan pergaulan-pergaulan, karena memang pergaulan itu apalagi kalau orang biasanya paling sulit menghindarkan circle-nya ketika mereka sudah berteman lama kayak dari SD, SMP, akhirnya SMA, ternyata mereka justru berubah di usia-usia menuju dewasa. Tentunya tantangan pergaulan yang harus diwaspadai untuk tidak membawa dampak buruk bagi kita sendiri, bagi Ade seperti apa tantangannya?
2: Tantangan yang terberat itu dari diri kita sendiri.
1: Nah, dari diri sendiri ya, kenapa itu?
2: Dari diri kita sendiri, karena kita sudah terjebak di lingkungan toksik itu, dan kita tidak bisa lepas, justru kita harus lebih sadar bahwa lingkungan itu sudah toksik, ya kita hindari. Mungkin tantangannya juga ada di keluarga lagi, kembali ke keluarga, karena keluarga itu tempat pertama dan rumah utama gitu, tempat kita pulang.
1: Oke, jadi penguatannya misalnya jika keluarganya berani terbentengi, ya pastinya mereka akan lebih berani lagi ya, Adi ya. Oke, ini kalau kita masih terkait dengan teman-teman sebaya, biasanya kalau mereka mengajak, tadi dianggapnya bahwa kamu tidak keren, enggak pakai narkoba, atau kamu tidak keren dan sebagainya, tidak coba-coba ini itu. Ada kan tipe orang yang biasanya tidak enakan ya, Ade ya, atau mungkin ada juga tipe yang mungkin kalau saya menolak saya nanti akan dijauhi dan sebagainya. Ini bagaimana kita bisa bersikap bagi Ade sendiri?
2: Fenomena tersendiri itu yang kita bilang tidak bisa menolak, itu datang dari toxic masculinity, gitu. Datangnya dari biasanya laki-laki. Jika seseorang laki-laki itu tidak mengonsumsi, biasanya dianggap tidak keren itu.
1: Tidak keren, makanya dianggapnya mereka bisa menggunakan itu ya. Oke, baik. Jadi harusnya seperti apa? Kita berani menolak kah? Atau kalau misalnya kita takut dijauhi, tidak apa-apa saja kita dijauhi, atau seperti apa kalau bagi Ade?
2: Seharusnya menghindar saja.
1: Menghindar saja ya.
2: Tidak takut untuk
1: tidak takut untuk dimusuhi
2: karena dengan itu kita bisa lepas dari toksik, lingkungan toksik, dan mencari mungkin lingkungan baru, circle baru, or something kayak aktivitas-aktivitas yang baru yang dapat menjauhkan kita dari lingkungan tersebut.
1: Oke, baik. Oh, itu menarik ya, bahwa kalau misalnya kita merasa bahwa kita dijauhi, kenapa tidak kita mencoba circle baru, kemudian membuat kebiasaan baru ya. Seperti apa yang bisa mungkin direkomendasikan kepada teman-teman? Karena jarang sampai ya, ada teman-teman di luar sana yang tentunya kayak, saya ini kalau misalnya di bestiku sudah tidak temani, saya mau berteman sama siapa lagi kalau seperti itu. Padahal bagi Ade banyak komunitas yang bisa diikuti ya, Ade ya. Seperti apa yang bisa direkomendasikan?
2: Nah, kalau di lingkungan sekolah tersendiri, sekolah telah memfasilitasi siswa untuk mendapatkan ataupun menciptakan sebuah organisasi. Nah, itulah pentingnya daripada kita menjadi, ada sekarang kata-kata yang bilang siswa sepuh, sepuh-sepuh, sekolah pulang. Daripada kita menjadi siswa sepuh, lebih baik kita mengikuti organisasi. Nah, dari organisasi di situ, tentu saja kita mendapatkan teman baru, lingkungan baru, kesibukan baru. Apalagi di SMA Negeri 1 Kaluku tersendiri, kalau bisa dibilang organisasi tersendiri itu sangat sibuk.
1: Sangat sibuk.
2: Apalagi ya, jadi pengurus inti.
1: Nah, kalau Ade sendiri beraktivitas berorganisasi itu dari kelas berapa kalau bagi Ade?
2: Saya telah berorganisasi bisa dibilang dari SMP.
1: Oh, dari SMP ya. Oke, banyak kegiatan yang dilakukan. Organisasi apa yang awalnya dulu diikuti?
2: Organisasi itu OSIS.
1: OSIS ya. Oke.
2: Okay. SMP.
1: Kemudian masuk di SMA. Tadi apa tadi itu yang PIKR ya?
2: PIKR, OSIS lagi.
1: OSIS lagi.
2: Ketiga EJJ. English Gold Generation.
1: Oh iya.
2: Yang keempat Danger.
1: Banyak ya Danger. Apa itu? Oh, yang pramuka ya?
2: Pramuka.
1: Oh iya, pramuka. Berarti banyak kegiatan dilakukan ya? Dalam seharian pulang sekolah kayaknya sibuk-sibuk organisasi juga. Tapi kalau bagi Ade sendiri dengan sibuk organisasi, apakah itu bisa merubah pemikiran dan juga mungkin merancang masa depan, atau seperti apa kalau Ade sendiri melihatnya?
2: Tentu saja, apalagi terususnya PIKR yang tentu saja kita telah dikonseling bagaimana untuk kita merencanakan masa depan di pramuka juga, di OSIS, apalagi jika kita di masa depan ingin menjadi sekretaris ataupun mau jadi kantoran, tentu saja bisa jadi modal yang besar. Karena di OSIS tersendiri di SMA Negeri 1 Kaluku kita sudah diajarkan untuk berkomputer.
1: Oke. Jadi lingkungannya bisa dibilang lebih sehat, jauh dari pergaulan yang salah atau seperti apa?
2: Di Kaluku tersendiri bisa dibilang
1: sehat,
2: tapi beberapa persen bisa dibilang ada yang tidak sehat.
1: Jadi seperti itu berarti kita harus pintar-pintar memilih juga ya untuk mengikuti sebuah kegiatan ya. Menarik. Tapi dengan ikut berorganisasi dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih rutin pasti bisa menghindarkan kita daripada diam-diam berdiri saja membuat kelakuan yang tidak baik seperti itu, Pak. Nah, kalau dari program genre ini kan berapa kali juga saya tangkap bahwa ada program yang namanya merencanakan masa depan ya. Ada program merencanakan merencanakan masa depan. Itu seperti apa? Mungkin bisa di-sharing.
2: Sebenarnya ada beberapa seperti sosialisasi datangnya sebuah bisa dibilang tokoh. Kalau kemarin prokerku yang ada itu cuman belum dilaksanakan, mendatangkan sebuah tokoh inspiratif seperti yang di UMKM gitu, sharing-sharing atau bincang santai bagaimana solusi, bagaimana sih memulai masa depan yang cerah ataupun bagaimana memulai bisa dibilang
1: berbagi kehidupan. Inspirasi ya, kehidupan. Itu di mana maksudnya mendatangkannya kemana dia? Ke sekolah kah atau seperti apa?
2: Ini ke sekolah.
1: Ke sekolah ya.
2: Ke sekolah.
1: Berarti yang undang dari genre sendiri mendatangkan para UMKM, para apa tokoh-tokoh yang yang aktif ya, yang mereka bisa membantu untuk bagaimana kita merancang masa depannya kita ya. Dengan adanya kegiatan begitu banyak teman-temannya Ade yang berhasil sudah merancang masa depannya. Atau dari program ini kalau bagi Ade sendiri dengan kita merencanakan masa depan, apakah ini berkaitan juga dengan menghindarkan kita terbebas daripada narkotika atau seperti apa?
2: Iya, betul sekali. Seperti saya sebut kembali lagi, PIKR, kan itu masuk dalam substansi genre atau merencanakan masa depan. Kita di merencanakan bukan cuma dari dibilang apa pekerjaan yang akan kita lalui begitu, tapi usia pernikahan juga penting, dan juga yang ketiga tentu saja narkotika. Di planning life sendiri disarankan untuk menghindari 100% menghindari narkotika.
1: Karena kalau menggunakan narkotika, rancangannya akan amburadul ya.
2: Bisa dibilang amburadul.
1: Berarti yang dirancang apa saja? Kalau berarti kalau Ade sendiri sudah ada rancangan masa depan dong berarti?
2: Iya.
1: Apa saja yang mulai dirancanakan dari usia seberapa itu sudah ada?
2: Masih 50-50 setengah-setengah gitu. Tapi kalau dibilang pendidikan? Ya tentu saja melanjutkan sarjana gitu.
1: Melanjutkan sudah pendidikan ada ya. Okay. Kalau sudah ada rancangan begitu, apakah memang didiskusikan kembali dengan orang tua? Karena kan biasanya orang tua tidak semuanya mendukung juga ya dengan rancangan kita atau seperti apa?
2: Tentu saja PIKR kembali lagi mensarankan untuk selalu berkomunikasi kepada orang tua. Contoh kalau seseorang ingin masuk dokter tapi ternyata orang tuanya tidak mengizinkan ya mungkin diberikan beberapa pilihan kedua mengambil gizi saja.
1: Baik. Nah ini kalau misalnya mungkin ada teman-teman di luar sana yang mereka tidak ikut genre, kemudian juga tidak ikut PIKR atau mungkin organisasi jenis lainnya yang mereka sebenarnya ada keinginan untuk merencanakan masa depan tapi tidak tahu. Nah ini kita mulainya dari mana dulu ini Ade, bagaimana caranya?
2: Mungkin untuk tersendiri di sini hadirnya duta genre untuk lebih bisa menggapai remaja-remaja di sekitar gitu, mengajarkan remaja-remaja untuk lebih memperhatikan masa depan mereka. Walaupun mereka tidak masuk di PIKR ataupun mereka bukan duta duta genre, tetapi disinilah duta genre hadir untuk lebih bisa merich atau menggapai remaja-remaja di sekitar mereka.
1: Oke. Jadi kalau misalnya saya pergi ke Ade untuk belajar itu bisa ya Ade ya? Untuk tanya bagaimana caranya saya ini membangun masa depan yang baik, begitu seperti itu ya Ade ya. Oke, ini menarik. Berarti kalau merencanakan masa depan itu sebaiknya dari usia mana? Apakah memang ketika kita di usia SMA baru kita bisa merencanakan?
2: Mungkin bagi saya, mungkin dari SD sudah bisa.
1: Itu sudah bisa ya.
2: Tetapi menurut saya yang lebih dominan dan lebih mungkin lebih bisa lebih matang gitu antara SMP menuju ke SMA gitu, karena mungkin umur-umur di situ kita sudah agak lebih matang gitu.
1: Karena kalau SD kan masih ikut-ikutan.
2: Masih ikut-ikutan.
1: Kalau dari SMP mungkin memulai merencanakan nanti di SMA-nya penguatannya apa? Apa yang betul-betul ingin dicapai ya? Dengan adanya perencanaan itu tentunya menghindarkan kita dari hal-hal yang negatif, karena kan kita punya tujuan ya, Ade ya. Nah salah satunya tadi diucapkan Ade bahwa bisa menjauhi namanya penyalahgunaan narkotika. Baik, ini menarik. Pendengar kami juga mengajak untuk Anda dapat berinteraktif bersama kami di siang hari ini, mungkin mau berbagi inspirasi, dapat bergabung di 0822 9609996 atau di 4262323 2443. Kita break dulu sejenak Ade ya, nanti kita akan kembali lagi di Sangsi.
3: Yen, setelah kulihat-lihat si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
4: Beda gimana maksudnya?
3: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
4: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
5: A few moments later.
3: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
4: Ih, jadi takut dengarnya.
3: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak.
6: Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
4: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Saya Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

0: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita pendengara dalam sanksi masih terkait dengan merawat masa depan bebas dari bahaya narkotika bersama dengan Ade Saputra, Duta Genre SMA Negeri 1 Kaluku. Dan pendengar juga bisa bergabung bersama kami di layanan telepon atau WhatsApp di 0822-9609-0996 atau 0826-23-2443. Ini Ade, tadi kan Ade bercerita bahwa salah satu anak-anak itu kuat untuk bisa bersosialisasi salah satunya adalah di keluarga ya, lingkungan keluarga. Ketika misalnya keluarga punya benteng yang baik, tentunya pasti anak-anak juga berani untuk mengatakan tidak. Nah, tapi ada beberapa jenis anak itu kan tidak semuanya juga terbuka kepada keluarga ya. Ada yang mungkin tipe-tipe kayaknya kalau bersama keluarga dia lebih pendiam atau mungkin lebih banyak memendam dan sebagainya. Kalau bagi Ade sendiri, bagaimana agar misalnya mungkin peran-peran keluarga ini atau peran-peran remaja bisa membantu ke tipe-tipe remaja yang lebih nyaman mungkin bercerita di luar dibandingkan ke keluarga, itu seperti apa bagi Ade?
1: Beberapa kasus juga beberapa remaja itu tidak kurang terbuka kepada keluarganya atau orang tuanya. Karena kenapa? Mereka takut. Atau bisa dibilang traumanya ada juga, trauma juga ada kalau trauma, begitu. Ya. Karena mungkin pas kecil dia dia melapor kepada orang tuanya, tetapi orang tuanya merespon dengan cuek ataupun memarahi balik. Kenapa kamu lakukan itu? Gitu. Maksudnya kamu benerin gitu. Keluarga justru tidak memberikan
0: rasa kenyamanan ya,
1: tidak memberikan solusi kepada masalahnya. Nah, untuk ini seharusnya keluarga lebih peka jika terdapat perubahan ataupun perubahan fisik, perubahan perilaku terhadap anak, justru kita harus lebih peka. Bilang jangan tunggu sang anak untuk berbicara, karena di anak ini mungkin kurang enak gitu, mungkin termasuk saya, kurang terbuka terhadap keluarga. Kalau bisa dibilang kayak yang negatif-negatif gitu, mungkin kurang terbuka. Kembali lagi, keluarga harus lebih peka jika terdapat perubahan gitu. Jangan tunggu sang anak untuk datang, tapi datangilah anak Anda.
0: Oke, baik ya. Jadi para orang tua di luar sana bahwa seperti katanya Ade bahwa harus lebih peka terhadap anak-anaknya ya. Betul. Ketika misalnya mungkin ada perubahan-perubahan sikap dan juga mungkin perilaku dan sebagainya, ya kita harus mencari tahu dan juga bisa menjadi tempat untuk mendengarkan mereka seperti itu ya. Baik. Oke, ini tadi ada yang komentar-komentar ini dari Saifullah. Siswa berprestasi Ade Saputra, sukses selalu. Amin.
1: Terima kasih
0: ya. Dan juga pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Kalau selain daripada keluarga, ini kan juga yang paling penting adalah lingkungan sekolah ya. Karena di sekolah itu kan orang siswanya bermacam-macam, berbagai karakter. Kemudian juga bagaimana sekolah bisa melindungi mereka dari pergaulannya sehat. Karena ketika misalnya sekolah bisa memberantas itu, tentunya pasti lingkungannya jauh lebih sehat ya. Ini mungkin kalau peran-peran sekolah bagi adik sendiri seperti apa? Apa yang bisa dilakukan sekolah untuk bisa menciptakan itu untuk terhindar dari narkotika?
1: Peran sekolah tersendiri itu sangat krusial karena para siswa mendapatkan mungkin bilang sikap ataupun perubahan ataupun juga pergaulan begitu, utamanya dari sekolah karena kita setiap hari ke sana, kita belajar di sana, tentu saja kita mendapatkan pergaulan di sana. Nah, untuk lebih peran sekolah untuk menghindari mereka dari pergaulan ini, yang mungkin dari pengecekan siswa-siswa. Yang kedua juga bagaimana para guru ataupun siswa ataupun sekolah memperhatikan siswanya, bagaimana sikap mereka terhadap narkotika itu tersendiri. Mungkin juga terdapat konseling-konseling lagi.
0: Ah, ya, iya. Oke, banyak ya. Pengecekan, dilakukan konseling itu yang harus selalu dihadirkan dari sekolah ya. Kalau Ade sendiri sebagai duta genre, apa yang bisa mungkin yang diajak kepada teman-temannya untuk terhindar dari narkotika ini?
1: Itu ada juga terdapat di proker saya yang pertama, Remaja Milik Isu yang poster. Dan yang kedua itu mungkin selalu mengatakan untuk ataupun mengedukasi. Dari duta genre tersendiri fungsinya adalah peer education ataupun memberikan edukasi kepada remaja atau yang seumuran gitu.
0: Edukasi ya. Memberikan sosialisasi kepada teman-temannya di sana ya. Berarti ada kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah. Kayak misalnya per berapa-berapa atau tidak, atau mungkin sharing secara pribadi atau seperti apa dilakukan?
1: Ada yang berbentuk sharing pribadi dan juga terdapat instansi-instansi yang mungkin diundang ke sekolah.
0: Ya. Kayak BNN ya, ya itu tetangga kita di sebelah. mengundang yang mungkin berkapasitas untuk memberikan informasi ya. Jadi duta genre yang misalnya melakukan kolaborasi di sana. Oke, itu menarik. Ini kan juga yang menjadi kendalanya anak remaja itu kan media sosial ya. Iya, banyak orang yang misalnya seperti kata Ade bahwa tidak keren kalau tidak pakai ini. Itu kan biasanya dari media sosial banyak pengaruh yang datang juga ya. Kita baring saja di kasur itu bisa dapat informasi tergantung kita nontonnya apa ya. Nah, ini kalau bagi duta genre sendiri pastikan selalu ingin memberikan informasi yang positif. Kayak bahkan mungkin kegiatan-kegiatan keseharian saja, kita saja ketika mereka bisa menonton dengan baik ya, mereka juga bisa ikut untuk ketika kalian menginfluence dan sebagainya. Nah, kalau bagi duta genre sendiri apa yang dilakukan? Misalnya memanfaatkan media sosial menyebarkan pesan positif seperti apa bagi kalian?
1: Itu juga termasuk dalam proker saya yang Remaja Milik Isu, karena poster saya ini berbentuk online. Bisa di saya biasa sharing ke media sosial saya. Terus bukan hanya sharing, karena biasanya orang mengatakan kalau kalau bilang sharing saja tidak ada feedback atau apapun. Tapi di poster saya mungkin berbeda karena saya menyertakan QR ataupun link untuk menanyakan kepada kayak questioner, kayak mengatakan bilang apa yang kalian dapatkan dari poster tersebut, apa mungkin apa pendapat Anda tentang isu yang kami sediakan gitu, ataupun bisa melapor juga.
0: Itu gitu. Di sharingnya di mana posternya biasanya?
1: Di Instagram saya sendiri.
0: Di Instagram pribadi ya. Instagram pribadi. Jadi nanti ada keterangannya di bawah, bahwa captionnya bahwa apa yang kita dapat dan sebagainya. Jadi mereka biasanya lebih aktif mengomentari teman-temannya ya.
1: Komentar dan juga mengisi kuesioner.
0: Mengisi kuesioner. Iya,
1: ada link tersendiri juga.
0: Oke, itu menarik ya. Oke. Jadi kegiatannya tentunya dengan kegiatan positif tersebut bisa menghindarkan teman-temannya untuk terhindar daripada penyalahgunaan narkotika ya.
1: Mungkin dibilang langkah yang kecil begitu, tapi mungkin
0: kita tidak bisa bilang kecil juga ya, karena kan maksudnya dengan banyak kegiatan seperti itu pasti kita dibiasakan dengan lingkungan yang baik ya, kalau bagi Ade sendiri ya.
1: Bisa memfilter konten-konten yang mungkin yang berbahaya.
0: Oke, baik. Nah, kalau misalnya ada tapi kayaknya kalau di SMA 1 Kaluku kayaknya enggak ada ya anak-anak yang pakai narkoba. Nah, kalau misalnya ya ada teman-teman yang mungkin pergaulannya sampai mengarah ke sana. Nah, ini mungkin sebagai remaja bagaimana kita memberikan dukungan biar mereka maksudnya bisa kembali untuk sadar lah atau sebagainya.
1: Ternyata kalau bisa dibilang ada kejadian nyata dari saya tersendiri. Kalau bisa dibilang tempat tinggal saya itu bukan dibilang kebanyakan, tapi ada remaja yang bisa dibilang mengonsumsi, kalau orang di sana, orang di Kaluku bilangnya boje. Tapi itu kan termasuk narkotika juga.
0: Boje itu apa ya, obat-obatan ya?
1: Iya, obat-obatan yang apa sih, yang warna putih, ada Y di tengah-tengahnya. Saya juga pernah bilang kenapa kamu mengonsumsi itu. Ternyata katanya dia bilang mengonsumsi obat itu dia bisa menghilangkan rasa cemasnya katanya, sama rasa gugup. Karena dia
0: ada permasalahan psikologi ya,
1: bisa dibilang masalah psikologi
0: yang menghindarkan mereka akhirnya dengan mengkonsumsi itu. Nah, itu akhirnya bagaimana mereka, apakah Sudah berhenti?
1: Sempat diadakan konseling, mm-hmm. termasuk saya dan juga pembina, mm-hmm. untuk mengatakan jangan lakukan itu. Mm-hmm. Kita berikan bilang, apakah kamu mau menukar masa depanmu yang cerah ya, kepada seonggok bisa dibilang obat begitu, ya. Masa depan kamu masih cerah, hmm. banyak yang kamu lakukan, dan dilakukan juga pengecekan apakah dia telah masih melakukan, tetapi mungkin akhir-akhir ini sudah tidak
0: lagi ya. Okay. Itu bagus sebenarnya langkah dari Ade dan teman-temannya dan juga sekolah, bahwa ketika misalnya ada temannya seperti itu kita bantu sadarkan, karena kalau kita biarkan itu bisa mempengaruhi teman lainnya juga ya, hmm. untuk mereka bisa mengkonsumsi demikian. Dan juga yang perlu mungkin adik-adik pendengar perhatikan, bahwa ketika misalnya kalian punya merasa terkait dengan kayak kecemasan, kayak merasa bahwa gugup, gangguan, dan mungkin sikap-sikap yang membuat kalian tidak tenang, berpikir terus, ya kenapa tidak untuk bisa menghubungi pihak yang ini ya, kayak misalnya dokter jiwa dan sebagainya untuk bisa membantu. Jadi jangan mengambil langkah sendiri untuk bisa menghilangkan kecemasan itu ya. Betul. Oke, itu menarik ya. Mungkin sebagai duta genre bagi Ade sendiri, agar generasi muda itu berani menjaga diri dan juga memilih pergaulan yang baik dan juga merencanakan masa depan tanpa narkotika, apa pesannya?
1: Pesan saya kepada seluruh remaja yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Barat, selalu ingat dan selalu jaga pergaulan kalian, dan selalu ingat masa depan kalian masih cerah, dan jangan mau masa depan kalian ditukar dari seonggok narkotika gitu. Dan juga untuk keluarga, terus perhatikan anak-anak kalian, karena anak kalian adalah penerus bangsa dan juga masa depan negara.
0: Ya, oke, baik. Terima kasih Ade ya sudah berbagi informasi kasih, bersama Kak. Kita di siang hari ini, merawat masa depan bebas dari bahaya narkotika. Ade Saputra, Duta Genre, dan juga siswa aktif dari SMA Negeri 1 Kaluku, dan tentunya dengan selalunya hadir para siswa-siswa yang berprestasi dan juga siswa-siswa yang aktif berorganisasi, tentunya mengharapkan bahwa menghadirkan generasi kita yang lebih sehat dan juga bebas daripada bahaya narkotika. Terima kasih atas waktunya, dan juga terima kasih kepada pendengar. Saya bersama narasumber pamit dalam sanksi di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih telah mendengarkan Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Mari bergerak bersama untuk masyarakat sehat dan berintegritas.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi, meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan. Terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga. Unggul 5 poin dari zona degradasi.

0: Saat juara bertahan Bayern Munchen ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Robin Vilhoyer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern Munchen yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerja sama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situationen.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-4. Adapun Ogura berhasil merebut posisi ke-2. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan.

0: RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns yang berlangsung

Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.

0: 2 tim.
1: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang, setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tamu.

0: sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jansen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
2: Setuju, kita menciptakan
3: peluang.
2: Dan kita juga bagaimana kita memakai bola, bagaimana kita membuat peluang kita. Dan banyak peluang yang sangat bagus, dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol.
1: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Malingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Malingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-75. Lama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andriyik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing. And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time. But we couldn't score and they did offensive substitutions. They didn't create many chances, but they put pressure and in one action, in one second action, they draw. And after that, we took many risks with the substitutions. We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points. And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofian bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
3: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud yang mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Stio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih mohon maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha menurut pemain-pemain sudah bekerja keras juga dalam menghadapi internado yang cukup tangguh ini. Kita tidak berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuai anak-anak yang tertekan.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSPS Biak menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSPS Biak dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSPS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Inspirasi Indonesia.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

0: Brigir, selamat siang. Mega Pika menemani kebersamaan Anda di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini. Sebagai kita dalam keadaan sehat dengan lagu Jawa, kita hadirkan di siang hari ini. Di luar sana nampak cerah sekali. Bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau 426-232-443. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mega.
0: Iya, Dendang Nusantara.
1: Semua lagu daerah ada di sini.
0: Iya, selamat siang, Si dan di Polman.
1: Selamat siang juga, Mbak Mega.
0: Apa kabar, Ki?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau Mbak Mika sendiri gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat juga sih, Dan.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi apa, Ki, ini?
1: Lagi di rumah ini, istirahat ini sambil monitor ini, Mbak Mika.
0: Oh iya, baik, di rumah ya. Iya. Lagu daerah apa mau didengar?
1: Lagu.
0: Lagu apa?
1: Bisa lagu Mandar, Kak?
0: Lagu Mandar. Iya, karena belum piada palek, boleh.
1: Lagunya Mamat Ges, Papa Si Lumba Lopi.
0: Papa Si Lumba Lopi, apa artinya itu?
1: Orang yang balapan perahu, yaitu Lopi Sandek, perahu Sandek.
0: Iya. Papa Si Lumba.
1: Iya, Papa Si Lumba Lopi.
0: Oh iya. Saya carikan ke dulu nah, salam-salam ke.
1: Ya Mamat Ges, Mbak Mega.
0: Iya.
1: Ya, kirim salam buat Anto dan Rekan Duri. Sadaoni ada Dina, ada Papa Wati, Mama Wati. Terus ada Bobi Kamesa Core Maulana, ada Lasardino Padita Rawangani. Terus ada Bu Dani Mate, Bu Norma di Bumana, Sipa Tumbuh Murni. Kemudian ada Erwin di Jalan Tama Sapi, ada Sultan di Galutulu. Kemudian ada Mida di Adi-Adi, Papa Ulam, Parisal, Sarah di Galulengke, Ani di Boteng. Kemudian Farel Ali Gisar, Baim Putra, Putra Mandar. Kemudian ada juga Yongsa. Ada Pak Mahir, ada Pak Joherudin. Ada Pak Rahim di Kutai Kartanegara bersama Pak Syukur, ada Mama Nanda, Bang Kumis, ada Pak Salmang, terus ada siapa lagi ini? Sandi Balanipa, Medi, terus ada Gunawan di Salari, dan siapa lagi ini?
0: Siapa lagi?
1: Bida di Bala, terus ada juga Rizky Amelia. Dan siapa lagi? Semuanya saja tanpa terkecuali Mbak Mega.
0: Oke deh.
1: Ada lagunya Mbak Mega.
0: Ada sudah saya siapkan, Ki.
1: Iya. Ya, buat Mbak Mega lanjut waski sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih bisa menemani kebersamaan kita di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah di sini banyak yang bisa direquest, soal lagu Bali, Batak, Manado, lagu apa Gorontalo, atau mungkin yang di wilayah-wilayah timur bisa juga pendengar ya. Oke, bisa bergabung di 0822-9609-0996. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dendang Nusantara.
2: Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Iya, dengan Pak Erwin di.
2: Iya, betul.
0: Apa kabar, Ki, Pak Erwin?
2: Iya, alhamdulillah, Mbak Mega, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
2: Sama dengan keluarga ini.
0: Ya. Alhamdulillah, baik. Oke, mau dengar
2: Mbak Mega juga.
0: Kabarnya sehat juga.
2: Alhamdulillah.
0: Dengar lagu apa, Ki, Pak Erwin?
2: Kita putar sama lagu, kalau ada lagu Manado.
0: Iya. Oke, lagu Manado, Di. Iya.
2: Iya.
0: Saya siapkan salam-salam, Ki.
2: Iya, salam, kirim salam. Tadi ada saudara Taban Sidang di Polman, apa kabar? Terus ada Anto di Andrekan, Pasri di Lut Timur. Terus ada juga Pak Salman di Galuh Lombok bersama Pak Sultan. Ada Maulana, terus ada Medi Parma bersama Yonsa. Ada Kibran di Bunga bersama Pak Berahan. Ada Bain Putra, ada Putra Mandar. Terus ada juga Dina, Lesar, Dino, Fadila. Ada KMS, apa kabar semua? Terus ada juga Sriani di Majene bersama Alia, ada Pak Mahir di Tepalan, terus ada juga Pak Rizal di Taluduk sana, ada Bapak Ulan, ada Mida, terus ada juga Ani, ada Darmawati di Pulkar bersama Pak Jamili, ada Ibu Murni juga, Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Ya pokoknya semuanya di tempat terkecuali Mbak.
0: Iya.
2: Ya buat Mbak Mega selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan Anda sehat selalu bersama dengan keluarga. Ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih menemani kebersamaan kita. Bisa bergabung di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dendang Nusantara.
3: Semua lagu daerah ada di sini.
0: Iya, selamat siang dengan siapa? Ibu Lia dia.
3: Iya, Mbak Megan.
0: Iya, di Mateng. Apa kabar Ibu Lia?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah. Ibu Lia, lagi apa? Hari libur begini?
3: Lagi di rumah saja Mbak Mega.
0: Nggak kemana-mana ya?
3: Iya.
0: Oke deh. Ibu Lia mau dengar lagu daerah apa Ibu Lia?
3: Saya mau dengar lagu Ambon.
0: Lagu Ambon, apa judulnya?
3: Iya, dipilihkan saja Mbak Mega. Oh iya,
0: dipilihkan ke lagu Ambon. Baik-baik, silakan. Salam-salam.
3: Ya kalau bisa penyanyinya lagu cewek.
0: Oh iya.
3: Oh, kirim salam ada tadi Pak Erwin, ada juga Sidan, ada Ibu Murni, Ibu Dharma di Pulau Karambuang bareng Al Gizar, ada juga Pak Syukur di Kutai bareng Pak Rahim, ada Haji Pak Jamili, Pak Mahir, Ibu Mida Pokok Ulang, ada juga Ani di Boteng, Mama Nanda, Asri di Timur, Anto di Duri, ada juga Pangeran Kodo, ada Bobby, Ibra, Pak Sultan, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
3: Buat Mbak Mega lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita hadirkan dulu untuk Anda pendengar pas Papa Silu Babol Lopi. Kenapa terbalik ini? Dari Mamat GS untuk Anda.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: Pendengar Raba Layar jauh dari Mita Talahu masih menemani kebersamaan kita di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini. Selamat siang pendengar, masih dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau 426-2322-443. Assalamualaikum, saya penguasa hati, mau dengar lagunya Nurdin, judulnya apa? Salau buat Kak Mega, terima kasih. Salam buat Bu Lia, Ani, Ibu Norma dan juga Ibu Murni. Pendengar, terima kasih sudah bergabung. Sang penguasa hati, tapi lagu Mandar tadi sudah saya putarkan ya, karena ini Dendang Nusantara, jadi kita cukupkan saja dulu ya untuk lagu Mandarnya. Assalamualaikum Dendang Nusantara.
1: Halo, assalamualaikum. Semua lagu kita ada di sini.
0: Iya, selamat siang Ibu Murni di.
1: Ya, betul sekali Pak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Kabar baik ya. Lagi apa Ki Ibu Murni?
1: Ini lagi istirahat di rumah ini.
0: Mengumpulkan tenaga. Kalau hari Minggu latihan juga kah?
1: Iya, tapi itu setiap sore.
0: Setiap hari di, tidak putus. Ya,
1: tidak ada putus-putusnya.
0: Iya, baik. Ibu Murni mau dengar lagu apa?
1: Lagu Minang.
0: Minang, apa judulnya?
1: Ya, dipilihkan saja.
0: Oh iya, dipilihkan lagu Minang, Di. Oke, silakan, salam-salam.
1: Ya, salam-salam ada tadi pengusaha hati, terus ada juga Pak Zidan, Ibu Dharma juga, terus ada juga Kak Enes, Bobi, ada juga Pak Sultan, terus ada juga Ibu Ani di Boten, Nida, terus ada juga Pak Ulam, Pak Rizal, ada juga Pak Mahir, Pak Jihari Tunggus, ada juga Pak Ikran, terus ada juga Mbak Putra, ada juga Pak Syukur, Pak Rahi juga, terus ada juga dan buat Pak Erwin juga, lupa.
0: Iya.
1: Juga Pak Salman, dan buat semuanya mas ajak sampai menjadi gitu, kelihatan.
0: Oke deh.
1: Tugas, Mbak Mega lanjut tugas kita selalu menjalankan tugasnya.
0: Amin.
1: Mega, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Murni dan juga pendengar masih menemani kebersamaan kita di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini, dapat bergabung di 0822-9609-0996.

0: Masih bisa bergabung pendengar di 0822-9609-9996 atau di 426-2322-443 pendengar. Dan setelah 443 Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Dendang Nusantara.
1: Semua lagu daerah ada di sini, Mbak Mega.
0: Iya, Gunawan ini pasti.
1: Gunawan di Salari.
0: Iya, iya. Apa kabar Ki Gunawan?
1: Ai, panas matahari di sini,
0: Mbak Mega. Panas di sama. Lagi istirahat ya, Ki di rumah?
1: Lagunya lagu Minang.
0: Ini lagu Minang. Iya, sama tadi Ibu ini. Apa mau didengar lagu Minang?
1: Ya, ikutan saja lagunya, lagu Minang.
0: Oh iya, ikutan ke lagu Minang. Baik-baik, silakan. Salam-salam, Maki.
1: Kirim salam KMS. Mm-hmm. Maulana, Antuk dan Rekam, Bapak Wati, Mama mm-hmm. Wati. Coba, mm-hmm. Coba ini. Antuk dan Rekam Duri. Mm-hmm. Pak Salman di Galuh Lombok. Mm-hmm. Rizky Amalia.
0: Mm-hmm. Siapa lagi?
1: Ibu Murni, Ibu Lia. Semuanya mau Mbak Mega tanpa berkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Gunawan. Gunawan yang ada di Salary ya, saya siapkan lagu dulu dan pendengar, semoga pendengar dalam keadaan sehat selalu dan berbahagia selalu di hari ini, pendengar. Oke, saya mau coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Dendang Nusantara.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua lagu daerah dari
0: sini. Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Indah di Sopeng.
0: Oh, Indah di Sopeng, apa kabar Ki Indah di Sopeng?
2: Alhamdulillah, sedikit panas.
0: Sedikit panas. Di rumah aja ini?
2: Iya, di rumah, enggak keluar. Enggak keluar. Hari Minggu.
0: Iya, betul, betul. Lebih enak di rumah, Di.
2: Ini hari anu kami gak hari mencuci sedunia.
0: Iya. Betul. Hari mencuci bersih-bersih, pokoknya hari Minggu.
2: Iya, hari Minggu. Mencuci sedunia dan membersihkan rumah sedunia.
0: Iya. Oke, baik, Indah, ada pilihan lagu, Ki?
2: Sudah diputar lagu-lagu Bugis, Kak?
0: Belum Bugis.
2: Saya mau dengar lagu Bugis, lagunya Armandian Rosanda.
0: Oh iya. Apa itu judulnya?
2: Tobat na macan ring.
0: Tobat na macan ring. Nanti saya cari, Di.
2: Iya. Yeah.
0: Iya, iya, iya. Silakan salam-salam, Maki.
2: Lagunya buat semua saja pendengarnya RR Memuji tanpa terkecuali. Ucapannya selamat siang semua, semoga sehat selalu dan selamat beristirahat. Ya lagi beristirahat, ya lagi beraktivitas. Mm-hmm. Semangat beraktivitasnya. Okay. Buat Kak Mega, selamat Ki bertugas, ya Ki selalu waring keluarga dan semoga RR Memuji juga tetap jaya di udara. Makasih Kak Mega. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar bisa kembali bergabung di 0822 9609 0996 atau di 4262 22443. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dendang Nusantara.
3: Semua lagu daerah ada di studio.
0: Iya, Pak Jamili ya?
3: Iya.
0: Apa kabar Ki Pak Jamili?
3: Ya, kabar baik. Baru pulang kan dari masjid.
0: Oh, alhamdulillah. Panjang di doa-doanya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Oke. Okay. Amin, amin Pak Jamili juga. Baik. Ada pilihan lagu Pak Jamili?
3: Diputarkan ke Wali Songo.
0: Oh, Wali Songo. Oke, okay, siap. Mm-mm, saya carikan salam-salam, Maki.
3: Salam untuk semua pendengar.
0: Mm-mm.
3: Lagu.
0: Iya. Yeah.
3: Sudah disebutkan semua orang tadi.
0: Oh, iya, iya. Siap.
3: Untung semua. Mm-mm. Termasuk semua.
0: Mm-mm.
3: Pendengar lagu-lagu daerah.
0: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Semoga Mbak Mega sehat-sehat selalu, panjang umur.
0: Amin, amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jamili yang ada di Monginsi, dikatanya mau dengar lagunya Wali Songo. Ini Wali Songo ini salah satu lagu favoritnya Pak Jamili kalau hari Minggu ya. Dia sering-sering request juga, tapi bagus lagunya. Kita hadirkan dulu ya pendengar, lagu Minang untuk Anda.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Wali Songo dari Ning Umi Laila, pendengar masih menemani kebersamaan kita di Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini. Pendengar masih bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau 0826-2322-443. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, kecil sekali suara Ata.
1: Oh?
0: Iya, oke. Okay. Besar Mi. Dengan siapa di mana?
1: Ferdi di Toraja.
0: Ferdi di?
1: Toraja.
0: Toraja, oke. Okay. Ferdi Toraja, apa kabar Kir?
1: Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Mega sendiri bagaimana
0: kabar? Kabarnya baik juga. Lagi apa? Bagaimana di Toraja sekarang?
1: Wah, lagi panas juga di Toraja.
0: Lagi panas. Saya kira di Toraja dingin.
1: Dingin kalau malam, pagi. Kalau siang-siang begini, waduh.
0: Panas juga, Di. Oke, okay, baik. Ferdi, ada pilihan lagu?
1: Bisa lagu Toraja ini.
0: Boleh pakai lagu apa judulnya?
1: Ada Cinta di Toraja.
0: Ada Cinta di Toraja. Oke, saya carikan ke dulu. Sambil salam-salam.
1: Ya, salam buat teman saja pendengarnya Radio Republik Indonesia Mujur. Mm-hmm. Dan terkecuali salam kenal semua.
0: Oke deh.
1: Dan ada lagunya?
0: Ini baru saya cari ini.
1: Kalau tidak ada, ganti aja kalau tidak ada.
0: Ada Cinta. Kenapa? Diganti dengan lagu apa kalau enggak ada?
1: Kenangan di Kota Rantepal.
0: Kenangan?
1: Di Kota Rantepal.
0: Oke, Kenangan di Kota Rantepal.
1: Dari Salma Margaret.
0: Oh iya. Kayaknya ada gini. Oke deh.
1: Buat Mbak Mega, semoga selamat dekat sikit. Semoga sehat.
0: Iya, amin.
1: Terima
0: kasih. Sama-sama. Baik, saya ke WhatsApp. Ada yang mau bergabung di WhatsApp? Assalamualaikum. Aduh, terputus. Bisa bergabung kembali? Assalamualaikum.
2: Lagu Nusantara.
0: Dendang Nusantara.
2: Daerah ada di sini.
0: Oke, baik. Dendang Nusantara sama lagu daerah di sini. Selamat siang, Pak Maulana.
2: Oke, selamat siang juga ini, Mbak Mega.
0: Iya, sehat Jiki.
2: Ya, di rumah ini sementara danun istirahat ini.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Oke. Dengar lagu apa?
2: Ya. Nah, ikutan saja lagunya. Yang penting terputar juga itu lagunya tadi yo.
0: Oh iya. Lagunya Salma Margaret di.
2: Iya, ikutan saja pokoknya lagu itu.
0: Baik, silakan salam-salam Ki.
2: Ya, salam-salam, ada Erik Siamalia. Ada juga Dalia juga ya. Yang ada Bang Kumis. Ada Ida, Pak Salman. Kemudian ada Kipran di Kota Kembang sana ya. Kemudian ada kandung-kandung juga ini di Kolmang. Ada Piko, ada Anto Duri, ada Pak Jamili, Pak Ruding, Ibu Murni, Bu Lia, si Patuo. Semuanya pendengarnya Dendang Nusantara dari Pituariga.
0: Iya.
2: Oke, makasih Tuan Mega, salam tugas selalu Tuan Danya ya. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Maulana. Pendengar masih bisa bergabung? Oke, saya mau angkat lagi. Aduh, kenapa keluar ini? Ini tersangkut-sangkut ya penelponnya. Assalamualaikum, Dendang Nusantara.
3: Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
3: Dari Sipatuo, Muncir lagi.
0: Sipatuo, apa kabar?
3: Iya.
0: Lagi apa, Ki?
3: Ya, lagi di kamar.
0: Iya, baik. Di kamar, di istirahat.
3: Iya.
0: Ada pilihan, Ki?
3: Lagu Bandar.
0: Ih, enggak bisa, Misu udah minta.
3: Oh iya, lagu Mamuju mau pale.
0: Enggak mau kalau lagu daerah lain, Mamuju?
3: Iya, lagu Mamuju, Rizky Randani. Panggula, Thomas Lagina.
0: Oh iya, saya carikan, Ki, dulu.
3: Tinggal dulu ya sampai hari. Ada nanti Maulana, ada juga siapa yang salah kenal, namanya aku lupa. Di aja. Ada juga Indah di Sepeng, ada Pak Jamili, ada juga Lita, ada juga Asriani, Purnama Sari, ada juga Erwin, Ibu Murni, ada juga Pangeran Godok, Rania, Pak KMS, Bobby, ya semuanya aja tanpa terkecuali. Ada lagunya Mbak?
0: Ada.
3: Buat Mbak Mega, mudah-mudahan semoga saya selalu panjang umur. Kan ada kata di malam karaoke ya?
0: Iya.
3: Nggak ikut ke saya.
0: Ketiduran Ki.
3: Iya karena sakit kepalaku. Apalagi mau konser lagi. Kalau bukan besok hari Selasa di Jumbulo.
0: Iya. Semoga lancar ya.
3: Amin. Makasih Pak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan juga pendengar. Kita kayaknya hadirkan dulu ya. Saya mau hadirkan dulu karena ini juga waktu tidak lama lagi, dari kenangan di Kota Rantepau, Salma Margaret.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

Pendengar Rizky Ramadhani, Bangul atau Bahasa Gina, dan pendengar masih menemani kebersamaan kita dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Dendang Nusantara siang hari ini. Terima kasih pendengar sudah menemani Mega Pika sejak tadi, dan juga pendengar semoga dalam keadaan sehat selalu dan juga berbahagia selalu tentunya. Dan insya Allah Dendang Nusantara akan kembali menemani kebersamaan Anda untuk pekan yang akan datang, dan kita pamit pendengar mengakhiri kebersamaan kita di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Ulbar untuk edisi hari ini Sabtu Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Mega Pika.

Kami mengawal informasi pertama pendengar, bus antar provinsi Neotrans dengan rute Makassar Mamuju mengalami kecelakaan lalu lintas hingga terguling di Jalan Trans Sulawesi kawasan Simbuang Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah. Kecelakaan tersebut terjadi setelah bus memasuki gerbang selamat datang kota Mamuju, tepatnya di tikungan menurun. Berdasarkan informasi awal, kecelakaan diduga dipicu pecahnya ban kiri bus saat melintas jalan tersebut. Akibat kejadian itu, sebanyak 15 penumpang dilaporkan mengalami luka-luka. Korban terdiri atas 3 anak, satu perempuan dan 11 laki-laki. Seluruh korban luka kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Regional Mamuju dan Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan data awal tersebut, mengangkut 23 penumpang dengan 4 kru bus. Dengan demikian terdapat 8 penumpang lainnya yang belum dilaporkan mengalami luka dengan informasi yang tersedia. Kasat Lantas Polresta Mamuju AKP Agus Salim menyampaikan informasi terkait dengan kecelakaan tersebut, namun penyebab pasti kecelakaan masih perlu dipastikan melalui penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Hingga berita ini disusun, informasi mengenai korban, kondisi terkini para korban serta kerugian material akibat kecelakaan belum terinformasi.

Berikut informasi lainnya, Kepolisian Daerah Polda Sulbar menggelar upacara farewell dan welcome parade sebagai penanda penyerahan estafet kepemimpinan dari Kapolda Lama Irjen Pol Adi Derian kepada Polda Baru Irjen Pol Totok Suharyanto di lapangan Tribata Mapolda Sulbar. Irjen Pol Adi Derian menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Polda Sulbar dan serta masyarakat atas kerjasama terjalin selama 1 tahun, 1 bulan masa jabatannya. Adi Derian merupakan rekan satu angkatan Akabri dengan Kapolda Baru, meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Irjen Pol Totok akan semakin profesional dan optimal dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu Kapolda yang baru Irjen Pol Totok mengapresiasi berbagai capaian dan dedikasi yang telah dirintis oleh pejabat pendahulunya dan menegaskan komitmennya untuk melanjutkan serta meningkatkan tata kelola kepolisian di Sulbar dengan mengusung semangat pendekatan Polda pelayanan publik dan inklusi dengan tagline polisi bersama masyarakat. Ia juga memohon doa restu dari seluruh jajaran anggota kepolisian dan elemen masyarakat Sulbar agar menjalankan amanah kepemimpinan tersebut secara maksimal.

Berikut informasi lainnya, Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sulbar merencanakan pelaksanaan apel besar Hari Pramuka tahun mendatang digelar secara bergilir di tingkat kuartir cabang se-Sulawesi Barat. Rencana tersebut disampaikan Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Sulbar, Suraida Suardi, usai apel besar Hari Pramuka ke-65 di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Barat. Suraida menjelaskan usulan rotasi lokasi pelaksanaan apel besar pada tahun depan bertujuan untuk mendekatkan gerakan pramuka dengan masyarakat di seluruh kabupaten yang ada di Sulbar. Suraida juga mengapresiasi dukungan penuh gubernur dan juga merupakan ketua majelis pembimbing daerah Gerakan Pramuka Sulbar dalam merespon kesiapan Kuarda Sulbar dalam menyelenggarakan apel besar tingkat provinsi tersebut. Melalui pola rotasi ini, masyarakat di tingkat daerah dapat merasakan secara langsung kemeriahan serta kehadiran jajaran pemerintah provinsi dan agenda besar kepramukaan di Sulbar. Dengan informasi terakhir, Palakawira membuka turnamen karate Piala Panglima TNI 2026 di Gor Mamuju. Dan kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 tahun dan diikuti sebanyak 721 atlet dari berbagai daerah, diantaranya Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus wadah bagi

kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Siaran kami bisa diakses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Inspirasi Indonesia.
4: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
5: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman, atau sekilas sapaan, halo.
4: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mega Pika, masih menemani kebersamaan Anda di siang hari ini di 0822-9609-0996.
1: Bermacam-macam kisahnya.
0: Assalamualaikum.
2: Nanti kalau kita.
0: Iya, Waalaikumsalam. Selamat sore. Tonden di.
2: Iya.
0: Sidra, Kak. Di Sidrap. Lagi apa, Ki?
2: Udah,
0: boleh, boleh. Lagu apa?
2: Kembali Oma.
0: Apa judulnya? Apa judulnya?
2: Tak terpati dulu.
0: Tak apa?
2: Tak terpati dulu. Kembali Oma.
0: Roma Irama.
2: Iya.
0: Ya, saya carikan gitu loh.
2: Ada gak?
0: Roma. Tunggu deh, masih loading ini foldernya.
2: Ada gak?
0: Kayaknya enggak ada deh.
2: Aduh, kalau enggak ada ibu kota aja kamu enggak, kalau enggak ada.
0: Oh iya, iya.
2: Iya. Kasih kamu, kasih.
0: Oh, tak dapat tidur, ada. Yang duet sama
2: iya.
0: Ri tadi.
2: Iya.
0: Iya, iya, iya, oke deh.
2: Iya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih menemani kebersamaan kita, bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-232-4443. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut ada kita, Mbak Vega.
0: Iya sih, dan tambah semangat ku dengar ini.
3: Kenapa?
0: Tambah semangat ku dengar.
3: Pasti dong, namanya juga pecinta Pro Dangdut.
0: Iya. Baik, mungkin lagu apa sih, Dan?
3: Tapi gak bisa Roma Irama deh, karena ada menarikus Tonden Roma Irama.
0: Iya.
3: Ikutan saja sama lagunya Tondeng.
0: Oke, ikutan, silakan. Salam-salam, Maki.
3: Ya, kirim salam buat Anto dan Dekan Duri, terus ada Oni, ada Dina, terus ada Popi Kami Sacor Maulana, terus ada Arisa Dino Padilla Eri Wangani, terus ada Erwin di Jalan Tama Sapi, terus ada juga Ani di Botem, Bu Mida di Adi-Adi, Paula, Paula, Farisal, Sarah di Galulengke, Bu Jadi Matem, Bu Norma di Bapak Anas, Sifatu, Bu Murni, terus ada juga Gunawan di Salari, Sandi Balanipa, Medi, terus ada Bunda Adi, Pak Mahir, Pak Jaredin, terus ada Farel Algisar, ada Bain Putra, Putra Mandar, kemudian ada Jua Sriani Alia di Menjene, terus ada siapa lagi nih?
0: Ada siapa lagi?
3: Pak Salman, terus ada juga Pida Dibalas, Reski Amelia di Pambusuang.
0: Iya. Yeah.
3: Dan semuanya saja tanpa terkecuali, Mbak Mega.
0: Oke deh.
3: Mbak Mega lanjut tuas, kesehat, keselamatan, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih menemani kebersamaan kita. Kita ditemani dengan lagu Lesti Sekali Samur Hidup Pendengar. Bisa bergabung di 0822-9609-0996. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
4: Dangdut ada lagi.
0: Iya, selamat sore.
4: Selamat sore juga.
0: Pak Rahim di.
4: Ya betul.
0: Apa kabar Ki Pak Rahim?
4: Ya alhamdulillah. Ya kita sendiri Bu.
0: Alhamdulillah, kabarnya juga sehat.
4: Tapi juga ini saya kangen enggak.
0: Iya. Oh, iya. Lama-lama ini tidak gabung, Ki?
4: Enggak, belum ada kesempatan. Alhamdulillah sekarang ini ada kesempatan.
0: Oh, iya. Lagi sibuk, kah?
4: Ya?
0: Lagi sibuk, ku bilang.
4: Iya, betul.
0: Oh, iya, banyak kegiatan dia. Baik, lagu. Lagu apa?
4: Lagunya Ida Laila.
0: Apa judulnya?
4: Hanya Untukmu.
0: hanya untukmu. Sambil saya cari untuk siapa ini lagu.
4: Ya, jadi buat spesial ini ada Mama Nanda ya. Mudah-mudahan lagu ini disimak. Begitulah isi hati saya. Tembu? Iya. Dan juga ada Sida yang baru lewat. Terima kasih atas sapaannya Dinda. Dan juga ada Ida, ada Hasiria nama Tufan. Selamat sore juga. Selamat siang di. Selamat sore. Dan juga ada apa ya? Ibu Lia dan Ibu Murni. Dan semuanya ditampaknya sudah jadi. Jadi buat silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih menemani kebersamaan tadi Prodangdut. Assalamualaikum Prodangdut.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dengan Anto di Enrekan.
0: Anto di Enrekan. Apa kabar Ki Anto?
5: Alhamdulillah panas-panas sih.
0: Oh, panas ya.
5: Iya.
0: Oke, baik.
5: Masih bisa lagu.
0: Masih bisa maki lagu apa?
5: Mau lagunya Elvi Sukaisi kalau bisa.
0: Elvi Sukaisi judulnya?
5: Izinkanlah.
0: Izinkanlah. Baik, saya carikan ke dulu.
5: Ya, kirim salam yang sudah letak di ada Sidan, ada Oni Lina, Papa Wati, Mama Wati, ada Bang Tums bersama Mama Nanda, ada Bobby Maulana, Piko, ada Sidalia, ada Reski Amelia juga, ada juga Alessandino Padilla, ada Yanti Ali Irwan, ada Pak Sukur di Kalimantan, ada Sri Lutimo, ada Bayu Putra, ada Erwin, ada juga Pak Jarudim, Pak Mahir, Pak Jatuh, Pak Jamili, Bunda Lia, Ibu Murni, ada Anir Boteng, Nida Dia, dia bersama Pak Paulan, dan Sultan dan semuanya nih, sampai kecualikan.
0: Oke deh.
5: Ya buat Mbak Megana, terima kasih.
0: Amin, selalu. Amin, amin, amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anto. Pendengar, kita hadirkan dulu lagu Roma Irama, Tak Dapat Tidur.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Hanya untukmu seorang dari Ida Laila. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Assalamualaikum, saya penguasa hati, mau dengar lagunya Gita Yubi, judulnya Buang Mantan Cari Yang Baru. Buat kami, terima kasih banyak. Penguasa hati, ini tidak ada lagunya, kita pilih ganti mikir saja ya. Kalau ada mau dipilih boleh di chat kembali. Dan tidak lama lagi juga ini asan sholat asar ya pendengar. Ada pesan lagi, Dangdut adalah kita, dari Ibu Norma di Budong-Budong. Saya ini mau dengar lagunya Haji Roma, Mutiara Hidupku, buat semua fans RRI Mamuju tanpa terkecuali yang lagi tugas. Terima kasih Mbak Mega, lagunya Nur Halimah, Pedih. Oke. Roma Irama tadi sudah ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Mega.
0: Oke, selamat sore Ibu Mida di.
1: Iya, betul sekali.
0: Lagi apa Ibu Mida?
1: Iya, lagi istirahat ini di rumah.
0: Oke, baik. Ibu Mida mau dengar lagu apa?
1: Iya.
0: Pakai dengar lagu apa?
1: Iya. Bisa request lagu?
0: Iya bisa, pakai lagu apa?
1: Lagunya Irfan Mansur.
0: Irfan Mansur judulnya?
1: Sejengkal Tanah.
0: Sejengkal Tanah, oke silakan.
1: Iya, untuk siapa ini? Iya, kirim salam dulu yang baru lewat. Ada Erwin Jalan Tamasapi, ada juga Asri Lubuk Timur, ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, Ibu Murni, ada juga Anik di Boteng, ada juga Penguasa Hati, ada juga Amar di Rawa Indah, terus ada juga Pak Acuk Herudin di Pasada, ada juga Pak Mayer di Tapalang, Pak Rizal di Taludu, terus ada juga Pak Yomsa, ada juga Rizky Amalia, Ibdalia Pandini, terus ada juga Pak Salman, Abraham Gibran, Pak Acore, Pak KMS, Bobby Maulana, Viko. Terus ada juga Pak Sidang, Antuk Dian Rekang. Terus ada juga Indah di Sopeng, ada juga Mama Nanda, ada juga Pak Sultan di apa itu tempatnya, ada juga Pak Yuni di Romban sana, ada juga Pak Syukur di Kutai Kartanegara bersama Pak Rahim, dan semuanya pendengar Pro Dangdut tanpa terkecuali Mbak Mega.
0: Oke.
1: Buat Mbak Mega lanjut tugas, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Mida yang ada di Adi-Adi dan juga pendengar. Ini tidak lama lagi kita memasuki waktu asar dan nanti Mega Pika akan kembali menemani kebersamaan di Pro Dangdut, dan tetaplah bersama kami.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: Sering kita dapati di masjid, orang-orang yang dengan seenaknya lewat di depan jamaah lain yang sedang menyelesaikan sholatnya yang tertinggal. Hal itu jelas mengganggu. Mengenai lewat di depan orang sholat, yakni lewat di tempat sujudnya, ada sebuah hadis dari Abu Daud yang diterima dari Abul Wadak. Katanya, ada seorang anak muda Quraisy hendak lewat di muka Abu Sa'id sewaktu ia sedang sholat, lalu ditahannya, kemudian diulanginya, lalu ditahannya lagi, diulanginya lagi sampai 3 kali dan tetap ditahannya. Kata Abu Sa'id, sholat itu tak dapat diputus oleh suatu apapun. Dan Rasulullah bersabda, tahanlah atau tolaklah dengan sekuat tenagamu, karena sebenarnya itu adalah syaitan. Berdasarkan hadis tersebut, maka sebaiknya kita tidak melintas di depan orang-orang yang sedang bersolat.
1: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita, dan tadi lagu Penguasa Hati sudah kita ganti ya dengan lagu tadi temanya tema gara-gara sering dialog ini. Siapa benar siapa salah dari Gita Yobe. Pendengar dari Boteng katanya lagunya Ikutan Saja untuk pendengar Pro Dangdut dan Mbak Mega, semoga menjalankan aktivitas selalu. Terima kasih untuk Ani yang ada di Boteng. Baik, kita angkat penelpon lainnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Danduk adalah kita.
0: Iya, selamat sore Gunawan.
1: Ya, Gunawan di Salari Mbak.
0: Iya,
1: Mega.
0: Iya. Dengar lagu apa?
1: Bisa kita request lagu.
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagunya Roma Irama.
0: Oh, Roma Irama sudah tadi. Hari ini kayaknya Roma Irama lagi laris-laris ya, banyak yang request.
1: Lagunya Roma Irama, Gulali.
0: Sudah Mi, tadi Roma Irama.
1: Oh sudah Mi, anu iya. Perawang atau janda.
0: Oh iya, itu Mode, iya. Silakan. Salam-salam.
1: Kirim salam KMS, mm-hmm. Imolana, mm-hmm. Antuk Dian Rekang, mm-hmm. Asri di Lubu Timur, mm-hmm. Mama Nanda, mm-hmm. Sidang, mm-hmm. Sultang, mm-hmm. Acore, Pak Kumis, Ibu Lia, Ibu Murni, Asriani di Majene, mm-hmm. Alia, ini Reski Amalia, mm-hmm. Siapa ini?
0: Apa lagi?
1: Ini semuanya mau Mbak Mega, mm-hmm. Tidak kuingat
0: semuanya
1: siapa
0: di...
1: kecuali.
0: Iya.
1: Oke, selamat Juragan Ayang. Mm-hmm. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Gunawan yang ada di Salari dan juga pendengar. Terima kasih masih menemani kebersamaan kita. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Ibu Murni di.
2: Iya, betul sekali.
0: Alhamdulillah.
2: Bisa lagi tinggi.
0: Jam berapa keluar sebentar?
2: Jam 4
0: pilih, oh iya. Baik, ada pilihan?
2: Lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala, judulnya?
2: Luka di atas luka.
0: Luka di atas luka, oke. Okay. Saya carikan salam-salam, Eki.
2: Iya, salam-salam ada tadi Gunawan, terus ada juga Bang Sidam, terus ada juga Sidam, ya Pak Sultan, ada juga Anik di Besen. Terus ada juga Pak Ulang, ada juga Ibu Dia di Karma, terus ada juga Pak Mahir, terus ada juga Bang Kimis tadi, Pak Salman, dan juga semuanya Mas Ajak sampai di Kejalikan.
0: Iya.
2: Tugas Mbak Mega lanjut tugas kita selalu, lagunya ada?
0: Ada lagunya.
2: Ada, ya. Buat Mbak Mega lanjut tugas kita selalu menjalankan tugasnya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih menemani kebersamaan kita di Prodang Dudang Duta adalah kita pendengar dan masih bisa bergabung di 082-9609-0996. Assalamualaikum Prodang Dud.
1: Waalaikumsalam Prodang Dud dan Duta adalah kita.
0: Iya, dengan Ibu Lia di.
1: Iya Mbak Mega.
0: Ibu Lia mau dengar lagu apa Ibu Lia?
1: Sudahkah diputar lagunya Evita Mala?
0: Evita Mala, sebentar luka di atas luka. Mau saya putar ini.
1: Putar saja lagunya.
0: Oh iya iya iya.
1: Luka di atas luka. Mm-mm.
0: Silakan.
1: Kirim salam. Uh-uh. Ada tadi Gunawang.
0: Uh-uh.
1: Ada Pak Salman. Mm-mm. Ada Kubrang. Ada Sidan.
0: Mm-mm.
1: Bobby. Mama Mida. Ani di Boteng, Ibu Murni,
0: mm-hmm.
1: Ibu Dharma di Pulau Karampuang, ada juga Pangeran Kodok, dan yeah. semuanya saja pendengar Pro dan Rupi sore hari
0: oh,
1: ini,
0: okay
1: tanpa terkecuali. Mm-hmm. Buat Mbak Mega lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Okay.
1: Makasih.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Dangdut adalah kita dari Rizky Amalia, mau pesan lagunya Penyesalan, lagunya Titik Nur. Buat semua pendengar RRI Mamuju tanpa terkecuali buat Mbak Mega, cantik selalu. Terima kasih, nanti kalau ada lagunya saya hadirkan ya pendengar ya. Kita hadirkan dulu untuk apa? Untuk Anda, Perawan atau Janda.

0: Andi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku udah boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Mataku tidak buta. Nyawaku masih ada. Tapi, mengapa kau begitu tega? Ciptakan api

0: Pendengar Titik Nur dari Penyesalan masih menemani kebersamaan kita, dan tidak lama lagi juga kita menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Ada pesan dari Tahir Jangko. Assalamualaikum. Dari Kambe Polman minta lagunya Nadi Baraka, judulnya Aku Saudaramu, buat Mbak Mega. Terima kasih. Nah, untuk lagunya saya pilihkan Sayangku dari Nadi Baraka, karena lagu dari Aku Saudaramu ini tidak ada ya pendengar ya. Dan tidak lama lagi kita menutup perjumpaan kita di Pro Dangdut. Masih dapat bergabung di 0822-9609-0996. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
1: Ada kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, oh besar sekali radio otak. Kasih kecil sedikit boleh?
1: Ya.
0: Iya, besar sekali radio tak.
1: Kenapa?
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Mama Nanda di Polman.
0: Oh, Mama Nanda di Polman. Apa kabar ki Mama Nanda?
1: Kenapa?
0: Radio tak Mama Nanda dikasih kecil ki dulu.
1: Dikasih kecil mi.
0: Oh iya. Lagi apa Mama Nanda? Sehat ji?
1: Sehat. Alhamdulillah lagi.
0: Iya.
1: Lagi duduk-duduk santai. Gimana dengan Mbak Bika sendiri? Gimana
0: kabarnya sehat?
1: Iya lah. Masih bisa kan request lagu?
0: Ya. Yeah.
1: Masih bisa request lagu?
0: Masih bisa.
1: Oh, masih, makasih banyak. Mau ke lagunya berapa?
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya lebih suka sih, Bercanda.
0: Bercanda, oke silakan, salam-salam.
1: Ya, lagunya yang sudah pada lewat tadi. Pertama untuknya Miss. Lagunya untuk siapa, untuknya Kak Sidan, ada Pak Mahir, untuknya untuk Indra, juga untuknya Bunda Adi, ada Amanda Parma, ada Meri Parma, juga untuknya dari Pandini, Asriani, juga untuknya Tanti Beli Pulara, tentunya Alia, terus Ibu Norma, Bu Norma, ada Bu Murni di Kalimah Muju, tentunya Bu Lia, sepatunya Rawaida, pokoknya semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Iya iya.
1: Salam sehat, salam jabat hati untuk Magelang. Lanjut tugas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Nanda yang ada di Polman, dan pendengar kami hadirkan untuk Anda.

Berikutnya kita tutup perjumpaan kita di Prodangdut di sore hari ini, dan jangan lewatkan juga untuk mendengarkan Taklim Udara. Halal itu wajib, bukan sekedar pilihan, bersama dengan Kiai Haji Namru Asdar SHG selaku Ketua IPARI Sulbar dan Ketua MUI Kabupaten Mamuju, nanti akan dipandu oleh Ibu Dia Media Suara. Dan pendengar, kita pamit di Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. Sesaat lagi kita ikuti Taklim Udara, dipersembahkan oleh RRI dan Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, disiarkan setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di Taklim Udara yang mendengarkan kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Kembali kami hadirkan Taklim Udara untuk edisi hari ini 11 Oktober 2026, membahas halal itu wajib bukan sekedar pilihan, bersama dengan Kiai Haji Namru Asdar SAG selaku Ketua IPARI Sulawesi Barat dan Ketua MUI Kabupaten Mamuju, dan nanti akan dipandu selengkapnya oleh Dian Media Suara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Selamat berjumpa di paket acara Taklim Udara, salah satu program yang insya Allah akan semakin menambah wawasan kita dalam hal agama. Dan saya Dian Media Suara akan bersama Anda kurang lebih satu jam ke depan. Ya, seperti biasa pendengar dan pemirsa, acara ini tentu selalu menghadirkan narasumber yang insya Allah akan berbagi ilmu kepada kita. Kali ini narasumber kita sudah hadir di studio, Bapak Kiai Haji Namru Asdar SAG, Ketua IPARI Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mamuju. Assalamualaikum Pak Kiai dan selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, kabarnya baik.
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Tabarakallah. Ini walaupun Mamuju masih berasap ya Pak Kiai.
3: Iya betul.
2: Iya. Baik, Pak Kiai, tim program di acara ini memberikan tema kepada kita tentang halal itu wajib, bukan sekedar pilihan. Ini luar biasa ini. Yang terkadang kita memahami sih yang di zaman sekarang ini Pak Kiai, semua serba instan. Mudah banget kita dapatkan, tapi belum kita pahami betul apakah dia itu halal atau bagaimana, apakah ini masih dalam syubhatnya atau bagaimana. Ya, ini akan kita bahas, tapi Pak Kiai, kita akan berbicara halal ini secara umum, bukan hanya dari segi makanan dan minuman, tetapi kita akan juga membahas masalah dari produk, kecantikan atau apa, kemudian gaya hidup pun seperti apa di pandang Islam itu sehingga dikatakan dengan halal. Baik, Pak Kiai, mukadimah dari tema ini silahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'ad. Para pemirsa RRI Mamuju dimanapun berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bertemu ya dalam rangka membahas halal, ya itu wajib. Salah satu tentunya ajaran agama Islam yang sangat ditekankan dalam kehidupan kita itu adalah memperhatikan kehalalan daripada apa yang kita konsumsi, ya termasuk dalam hal tentunya mencari nafkah. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, falyanduril insanu illa ta'ami, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ya, jadi dalam hal memperhatikan makanan di sini, tentu salah satu yang kita perhatikan adalah berkaitan dengan masalah kehalalan ya daripada makanan itu sendiri. Jadi makanan ini kenapa penting ya, kita membahas ini karena apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita konsumsi tentunya akan memberikan dampak pada diri kita, baik itu fisik maupun rohani dan jiwa kita. Ya, termasuk tentunya mental kita. Jika yang kita makan itu halal dan baik, ya, kalau dalam istilah agama itu thayyib, ya, yaitu sehat, higienis, ya, aman, bergizi, dan itu halal, maka tentunya akan berdampak positif pada diri kita, ya, membawa keberkahan mendatangkan kesehatan, ya, memudahkan kita beramal soleh, diterima ibadah-ibadah dan doa kita, dan seterusnya. Akan tetapi, jika makanan yang dimakan oleh seseorang itu haram, tentunya itu juga akan berdampak negatif pada diri seseorang itu, ya, dapat menghilangkan keberkahan, ya, menjadikan amal soleh tidak diterima, doa tidak diterima, ya, dan juga tentunya mengeraskan hati, dan juga bisa mendatangkan penyakit-penyakit fisik maupun penyakit-penyakit hati atau rohani dan mental. Nah, oleh karena itu sangat penting, ya, kita memperhatikan masalah kehalalan ini, sehingga begitu banyak, ya, ayat-ayat Al-Quran di mana sebelum Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hal-hal yang lainnya, seperti memerintahkan untuk bersyukur, memerintahkan untuk bertakwa, memerintahkan untuk beramal soleh, maka itu didahului dengan perintah untuk mengkonsumsi yang halal. Ya, saya kira ini yang dapat kami sampaikan sebagai awal, ya, pertemuan kita.
2: Di acara ini juga mengajak pendengar untuk berpartisipasi via telepon di nomor 0426232443 atau via WhatsApp di 0822-9609-0996. Ini semakin menarik ini Pak Kiai.
3: Iya.
2: Lagi-lagi kita membahas masalah halal ini. Iyalah, berarti apa ya, seorang muslim merupakan tanggung jawabnya dalam ibadahnya,
3: yeah,
2: kesehatan dan keberkahan hidupnya. Nah, kira-kira kalau kita mau melihat ini Pak Kiai, apa yang menjadi tolak ukur sehingga kita bisa memahami bahwa ini halal dikonsumsi, ini halal untuk dipakai, halal, yeah, untuk digunakan. Kira-kira dari segi apanya itu? Apakah kita hanya melihat dari labelnya saja halal? Iya, yeah,
3: ya. Yeah. Oh, iya. Yeah. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan bahwa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun.
2: Halal itu jelas. Ya.
3: Sesungguhnya yang halal itu telah jelas, dan yang haram juga telah jelas. Maksudnya adalah telah jelas menurut ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti diharamkan bagi kalian untuk bangkai, ya, darah, kemudian

0: pun Al-Quran dan hadis Nabi itu dijelaskan di situ apa yang diharamkan dan apa yang dihalalkan. Pada apa namanya, pada kaidah dasarnya itu adalah semua apa yang Allah ciptakan di atas bumi ini, baik itu tumbuh-tumbuhan maupun binatang, itu hukum asalnya boleh, ya, kecuali yang dijelaskan kemudian dalam ayat maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu haram. Ya, huwalladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, ialah yang menciptakan bagi kalian semua yang ada di atas bumi ini. Kemudian wa bainahuma umur mustabihat, akan tetapi di antara yang halal dan yang haram itu terdapat perkara-perkara yang samar-samar. Ya. Mustabihat atau syubhat. Ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami, ya, tentang kehalalan atau keharaman daripada hal tersebut. Misalnya ahli-ahli tentang gizi atau ya orang-orang yang berkecimpung di dalam apa namanya, ya, laboratorium, bisa meneliti tentang unsur-unsur kimiawi dan sebagainya yang ada dalam makanan atau apapun yang dikonsumsi, ya, baik itu obat, kosmetika maupun makanan minuman, ya. Tidak banyak orang yang mengetahui itu. Nah, disinilah urgensinya kenapa kita sebagai konsumen, ketika kita ingin membeli suatu produk, apapun bentuk produk itu yang kita konsumsi, seperti kosmetika, makanan minuman, kemudian obat-obatan, itu sering kita tentunya melihat label halal di kemasan barang-barang tersebut. Jadi ini tujuannya untuk apa? Itu dalam apa namanya, dalam rangka untuk memberikan kepastian. Ya, jaminan kehalalan daripada produk yang akan kita konsumsi tersebut, yang kita beli itu. Ya. Kenapa? Karena kita sebagai muslim itu wajib hukumnya kita mengkonsumsi yang halal tadi. Sehingga terhadap barang-barang yang kemudian dipasarkan dari hasil produksi, ya, melalui apa namanya tahapan-tahapan pengolahan tertentu, itu wajib hukumnya untuk kemudian disertifikasi, ya, untuk memberikan jaminan kepastian kehalalan produk itu. Ya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena seiring dengan perkembangan teknologi pangan, ya, kosmetika maupun obat-obatan di era kita sekarang ini, sedangkan tentunya ya sebagai produsen itu biasanya ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan biaya produksi yang apa namanya, minim, ya, sehingga yang kedua juga ingin bahwa produk-produk itu bisa laku, ya, laris, kemudian efektif, misalnya kalau dia obat-obatan, yeah, atau kosmetika misalnya, itu bisa efektif sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga dicarilah bahan-bahan yang ada di bumi ini, ya, yeah, yeah, di alam ini. Tetapi tidak semua bahan-bahan yang ada di alam ini kemudian bisa atau halal untuk dikonsumsi. Yeah, yeah. Ya, ada zat-zat tertentu atau barang-barang tertentu, baik itu binatang, ya, dan sebagainya, yang itu tidak boleh, ya, kita konsumsi, sehingga untuk dijadikan misalnya sebagai bahan obat-obatan atau makanan minuman atau kosmetika, itu tidak boleh, ya. Tetapi dengan adanya teknologi pangan misalnya, atau obat-obatan dan sebagainya, itu dapat saja kemudian di apa namanya, di kalangan tertentu yang mungkin non Islam itu mendapatkan suatu bahan yang asalnya murah, ya, tetapi kemudian itu haram untuk dikonsumsi, ya, sedangkan apa namanya, bahan ini juga bisa efektif, ya, misalnya dalam hal penyembuhan, pengobatan dan sebagainya, ya, misalnya vaksin, ya, dan sebagainya, itu perlu kemudian, termasuk apa namanya, penyedap rasa,
1: Iya.
0: Ya, kan pernah ada kehebohan ya terjadi di negara kita masalah penyebaran

0: penyedap rasa ini. Ya. Dan banyak lagi bahan-bahan lain yang tentunya murah, tetapi kemudian dikonsumsi itu halal, haram. Ya, sehingga untuk menjadi bahan suatu makanan atau produk itu tidak bisa. Nah, inilah yang kemudian oleh para ahli-ahli ya itu dilakukan sertifikasi, ya, untuk diberikan label, ya, untuk memberikan jaminan kehalalan daripada produksi itu. Ya.
1: Ya. Menarik sekali Pak Kiai. Lagi-lagi kita mengajak pendengar untuk berpartisipasi via telepon di 0426 2322 443 atau via WhatsApp di 0822 9609 0996. Iya, kita melirik dari Al-Quran ini Pak Kiai. Yeah. Al-Quran itu selalu menyandingkan halalan toiban, halal, baik, berguna, bermanfaat. Yeah. Ini. Terus Pak Kiai, bagaimana menyikapi hal-hal yang kadang sih muncul juga di kalangan umat?
0: Yeah.
1: Karena apa ya? Banyak yang memakai barang itu, menggunakan itu, mengkonsumsi yang begitu, tetapi kalau kita melirnya masih subhat ini, samar-samar ini Pak Kiai. Yeah. Kira-kira siapa yang diikuti? Apakah dengan banyaknya menggunakan umat itu atau kita taat kepada syariat ini? Yang mana ini Pak Kiai?
0: Iya. Yeah. Jadi apakah,
1: karena kan biasa muncul itu, betul. Ya kalau tergantung dari niat, dari hati. Kalau udah yeah. udah baik ya pasti makan apa juga enak. Gimana yeah. itu menyikapinya?
0: Ya. Yeah. Jadi kita dalam hal makan minum itu bukan hanya sesuai dengan selera belaka, atau keinginan kita,
1: betul,
0: ya,
1: betul.
0: Atau karena mungkin viral, ya, ada makanan dari luar negeri yang kemudian menjadi viral di restoran-restoran, ya, atau di kafe-kafe, kemudian kita serta-merta karena banyak orang yang mengkonsumsi, kita juga ikut konsumsi. Jadi bukan ukuran itu seperti itu. Tapi ukurannya tadi itu apakah memang sudah tersertifikasi halal atau tidak. Itu yang jadi ukuran. Dan kita harus berpegang kepada syariat kita. Kenapa? Karena tadi kita sudah pahami bahwa ada dampak.
1: Ada dampak.
0: Ada dampak negatif apabila kita mengkonsumsi yang haram. Kita melanggar aturan-aturan hal haram ini. Ada dampak yang akan menimpa diri kita. Ya, nah, itu penting di situ untuk kita perhatikan, ya. Jadi wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau itu mengikuti ya kebanyakan orang yang ada di atas di bumi ini itu akan membuat kamu itu tersesat dari jalan Allah. Ya, jadi bukan karena banyaknya orang atau viralnya makanan itu kemudian kita ikut-ikutan juga untuk mengkonsumsi seperti itu.
1: Ya. Ada pertanyaan ini Pak Kiai, cepat sekali masuk.
0: Ya.
1: Dari Pak Sahran Sahar di Mapili Luyo. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jika halal adalah kewajiban mutlak, di mana letak perbedaannya antara kewajiban syariat dan kewajiban sosial? Apakah sertifikasi halal negara sama tingginya dengan perintah Allah? Antara sertifikasi ini, sertifikat halal ini dengan perintah Allah ini. Silakan Pak Kiai.
0: Ya, jadi hendaknya lah kita melihat ya, karena juga sekarang itu kewajiban sertifikasi halal itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya apa? Setiap produk-produk yang diproduksi oleh produsen yang akan dipasarkan di masyarakat itu harus tersertifikasi halal. Tidak boleh dimasukkan ke warung-warung atau di toko-toko, ya, mart-mart, supermarket dan sebagainya kalau dia tidak tersertifikasi halal. Nah, ini kita harus pahami bahwa sertifikasi halal ini dalam rangka tentunya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai umat atau masyarakat ini diharuskan, diwajibkan untuk mengkonsumsi halal, maka apa yang kita beli, apa yang akan kita konsumsi itu harus betul-betul ada jaminan halalnya. Dan kita tentunya sebagai masyarakat awam tidak memiliki kapasitas untuk meneliti suatu produk, ya. Apakah halal atau tidak? Setiap produk di dalam kemasannya itu di situ ada ingredients, ada dia punya daftar bahan. dengan kode-kode tertentu. Nah, kode-kode itu tentunya kita tidak pahami sebagai orang yang awam, kita tidak mengetahui apa kode E ini apa. E1, E4, E5 dan sebagainya. Itu kita tidak pahami apa ini artinya. Ya. Karena di industri pangan dan sebagainya itu sudah ada kode-kode itu secara internasional. Ada setiap bahan-bahan itu ada. Tetapi kita sebagai orang awam tidak bisa membaca itu apakah ini halal atau haram. Sehingga ya wajib ada yang namanya sertifikasi halal. Semua apa yang diproduksi ya sampai minuman kemasan pun juga ya itu harus disertifikasi halal. Kenapa? Karena sudah melalui proses olahan. Sudah disaring.
1: Iya.
0: Jadi kita melihatnya ini bukan sebagai perbandingan antara syariat dengan sertifikasi. Justru sertifikasi ini apa namanya? Itu dalam rangka untuk menerapkan syariat. Jadi justru sertifikasi ini adalah dalam rangka untuk tadi bagaimana kita dalam hal menjalankan syariat ini betul-betul bisa terlaksana. Kenapa? Karena kita tidak bisa langsung melakukan penelitian betapa beratnya kita kalau setiap kita mau belanja lalu kita setiap produk itu kita harus cari tahu halal atau tidak. Mungkin kita menghubungi produsennya satu persatu. Sehingga cukup dengan melihat label halal yang ada di situ itu sudah bisa memberikan kepada kita semacam garansi jaminan kehalalan produk itu. Kenapa? Karena sertifikasi halal itu ada dia punya sistem ya, ada sistem jaminan produk halal ya. Dan itu tidak sembarangan ya. Mencantumkan label halal sebelum suatu produk itu tersertifikasi. Kenapa? Karena itu akan kena hukum hukum pidana akan kena misalnya undang-undang perlindungan konsumen dan sebagainya kalau terjadi hal-hal seperti itu. Jadi sekira ini kita melihat sertifikasi halal ini sebagai salah satu cara pemerintah dalam hal memberikan perlindungan kepada konsumen khususnya kepada umat muslim ya agar apa yang akan dikonsumsi itu terjamin.
1: Iya, ada pertanyaan lagi Pak Kiai dari YouTube kayaknya ini. Dari Bunga di Mamuju. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di zaman sekarang semua serba mudah. Salah satunya mau pesan makanan sudah ada di aplikasi online. Tapi yang menjadi kekhawatiran ketika kita pesan makanan secara online banyak apanya ini toko-toko tidak semua dan tidak semua ada label halal di makanannya kita tidak bisa menanyakan secara langsung karena tidak ada fitur chat. Bagaimana kita bisa merasa aman kita belanja makanan tidak ada label halalnya? Ini bagaimana ini Pak Kiai menyikapi yang hal ini?
0: Jadi sebenarnya secara aturan tahun ini Oktober 2026 ini sudah menjadi batasan batas akhir daripada produk-produk boleh dijual secara terbuka di masyarakat apabila sudah tersertifikasi halal. Artinya tidak boleh lagi ada produk-produk yang kemudian beredar di masyarakat setelah ini yang belum tersertifikasi. Satu. Yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan tadi, kita tidak mungkin untuk bertanya kepada produsen ini halal atau tidak, apa bahan-bahannya dan sebagainya ketika kita mau belanja. Maka sebagai konsumen muslim yang taat kepada aturan agama dan takut akan dampak daripada makanan yang kita konsumsi, itu sebaiknya kita menghindari dan tidak membeli. Tidak membeli dan tidak mengkonsumsi produk-produk yang tidak tersertifikasi halal. Kenapa? Karena dia masuk dalam hukum syubhat. Jadi apa yang disampaikan tadi penanya itu kalau dia tidak punya label halal berarti makanan itu masuk dalam kategori syubhat. Apa itu syubhat?
1: Samar-samar tidak jelas.
0: Nabi mengatakan wattaqus syuhubat, ittaqus syubhat jauhkanlah hindari yang syubhat itu. Kenapa? Karena famanut taqas syubhat faqad istabar alidini wa ardihi. Siapa yang menjauhi, tidak mengkonsumsi, tidak membeli yang syubhat,
1: yang
0: tidak jelas halal haramnya, maka dia sesungguhnya telah menjaga dirinya dan agamanya. Wa ma waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami. Dan siapa yang mengkonsumsi yang syubhat, maka sesungguhnya dia itu akan terjerumus kepada yang haram. Karra yari yohol hima yusyu ayatara fihi. Sama dengan seorang penggembala yang menggembalakan dia punya hewan-hewan ternak di sekitar tanah pekarangan orang lain. Itu akan masuk itu tadi, hewan-hewan ternak itu ke pekarangan orang. Sama juga dengan orang yang mengkonsumsi yang syubhat, itu akan terjerumus kepada yang haram. Jadi tidak mengkonsumsi, tidak membeli produk-produk yang tidak berlabel halal, itu artinya kita menyelamatkan diri kita dan agama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Ada pertanyaan lagi Pak Kiai via YouTube. Pertanyaan dari YouTube, apakah hewan yang disembelih tanpa bismillah itu halal dan thayyib? Mohon pencerahannya. Silakan Pak Kiai.
0: Apakah binatang
1: Disembelih tanpa bismillah, apakah itu halal dan thayyib?
0: Jadi ada aturan dalam hal penyembelihan binatang dalam Islam, Di antaranya adalah ketika disembelih itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hal. Dan disembelih tentunya oleh Muslim. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak menyebutkan
1: nama asma Allah,
0: itu sama dengan tadi dia masuk kategori syubhat.
1: Walaupun dia lupa seumpama Pak Kiai.
0: Kalau lupa itu ada apa namanya dalam fikih itu ada juga pendapat. Ada pendapat bahwa jika seseorang itu orangnya Islam yang beragamanya baik, sembelihannya itu halal. Sekalipun dia tidak secara apa namanya tadi menyebutkan bismillah itu. Tapi jangan kita itu tidak memenuhi standar lah. Jadi kalau dalam hal penyembelihan karena ada namanya sertifikasi penyembelih juga itu dilatih dan sebagainya. Salah satu standar yang harus di kehalalan binatang yang disembelih itu dengan mengucapkan Bismillah. Menyebut nama Allah pada binatang itu. Nah, itu salah satu standarnya. Jadi kenapa? Karena jangan sampai kemudian ada orang yang menyembelih binatang tetapi dia punya niat bukan karena Allah. Mungkin karena berhala, mungkin karena nazar ke tempat keramat dan sebagainya. Mungkin karena tujuan-tujuan yang lain. Dia menyembelih binatang. Kan banyak seperti itu, atau pengorban untuk pengorbanan ke berhala-berhala, setan dan sebagainya. Nah itu. Jadi harus standarnya itu dengan menyebut nama Allah. Ketika menyembelih itu.
1: Baik Pak Kiai, kita jeda sejenak. Usai pariwara kita akan berlanjut lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
2: Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, barang siapa hidup dengan rizki yang halal selama 40 hari, maka Allah akan menerangi hatinya. Allah juga akan membuat sumber kebijaksanaan memancar dari hati orang itu yang akan mengalir ke lidahnya. Ternyata, menikmati hasil usaha yang halal akan menyebabkan seseorang memiliki hati yang bercahaya. Kata-kata dari mulutnya akan mengandung hikmah dan bijaksana. Jadi, bila dalam 40 hari saja kita hidup dengan rezeki yang halal, Allah akan menerangi hati dan membaguskan ucapan-ucapan kita. Maka betapa luhurnya seseorang yang selama hidupnya tak pernah menyentuh hal-hal yang haram.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Masih mengikuti Taklim Udara. Taklim Udara. Dipersembahkan oleh RRI dan Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kabupaten Mamuju.
1: Masih di acara Taklim Udara dan masih bersama saya Dian Media Suara. Dan masih di tema halal itu wajib bukan sekedar pilihan. Pak Kiai, di segmen kedua ini langsung ada pertanyaan ini via YouTube lagi dari Alif Hakim. Saya pernah dengar orang tua di kampung kalau air seni itu dapat menjadi obat. Bagaimana hukumnya dalam Islam kalau dikaitkan dengan halal? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Silakan.
0: Jadi Nabi SAW itu menyatakan ya bahwa berobatlah kalian, tadawau wala tadawau bi haram. Berobatlah kalian, tentunya kalau sakit, tetapi janganlah kalian itu berobat dengan sesuatu yang haram. Apa itu yang haram? Apa itu yang haram? Hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang disebutkan dalam ayat maupun hadis, Nabi SAW bahwa itu haram. Yang kedua, semua barang-barang yang sifatnya najis. Sifatnya najis. Seperti tadi air seni. Nah, ini najis. Jadi tidak boleh digunakan untuk
1: berobat.
0: Karena dia najis.
1: Walaupun sedikit saja Pak Kiai. Setetes.
0: Sedikit atau banyak sama saja.
1: Subhanallah.
0: Termasuk misalnya minuman keras. Banyak orang yang mungkin mengatakan ini bisa dijadikan sebagai obat ini.
1: Obat.
0: Tapi itu tidak boleh, Kenapa? Karena dia minuman keras, khamar. Jadi itu ada kaidahnya. Kemudian yang ketiga, kalau zat atau barang itu bisa membuat orang sakit atau bahkan meninggal dunia, itu haram. Haram dikonsumsi. Kemudian apabila dia berasal dari tubuh manusia, bagian dari tubuh manusia, misalnya rambut. Apalagi kalau kotorannya kotoran manusia, itu tidak boleh. Dijadikan atau misalnya plasenta dan sebagainya, tidak boleh digunakan untuk bahan-bahan makanan kosmetik. Atau kosmetik dan sebagainya. Sekalipun itu kemudian efektif. Ada kosmetika itu yang asalnya dari plasenta.
1: Betul.
0: Nama kosmetika itu juga plasenta di situ memang. Itu produk luar negeri. Dan itu sangat efektif untuk menghaluskan, melembutkan kulit. Dan itu mahal. Tapi ternyata itu tidak boleh kita konsumsi. Kenapa? Karena asalnya dari plasenta bayi, yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk kosmetik tersebut.
1: Masya Allah, luar biasa ini Pak Kiai. Baik, masih mengajak pendengar di acara ini untuk berpartisipasi via telepon di 0426-2322-443 atau via WhatsApp di 0822-9609-0996. Iya, Pak Kiai, ada pertanyaan dari hamba Allah di Baru. Ada penelpon, kita sambut dulu. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa, di mana? Boleh. Silakan.
4: Terima kasih Bu. Ya, kesempatan itu ya kan saya ya, di Polman.
1: Iya.
4: Oh ya, saya lupa tulen deh Pak Ustaz.
0: Iya.
4: Ini apa tuh tadi? Oh, dia sudah muat dia makanan.
1: Iya.
4: Dan di sahal haramnya di apa tulen deh nau. Apa di dalam demikian ini?
1: Iya.
4: Kasih banyak kesempatan diberikan kepada saya.
1: Iya.
4: Kami akhiri wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penyampaiannya tadi, ini kayaknya suaranya Pak Rahim ini, Pak Kiai.
0: Iya.
1: Ya. Katanya sih bagaimana hukumnya dengan makan yang kita konsumsi, tapi kita tidak tahu halal haramnya bagaimana ini. Ya, tadi kayaknya sudah dibahas, tapi mungkin diperjelas lagi lah Pak Kiai. Silahkan.
0: Iya. Jadi kembali ke kaidah pertama, hendaknya lah kita memperhatikan apa yang kita makan, memastikan kehalalan apa yang kehalalan kita makan.
1: Ya.
0: Tentunya misalnya ya. Kalau kita bertamu ya,
1: ya.
0: Itu kan tidak mungkin kita bertanya kepada tuan ya, rumah.
1: Betul.
0: Ini halal atau tidak?
1: Iya, iya, iya. Ya? Ya. Dari mana ini?
0: Iya. Jadi kalau tuan rumah ini adalah muslim sesama muslim, ya tidak perlu kita pertanyakan seperti
1: ya,
0: itu.
1: Iya, iya,
0: iya. Ya? Tidak perlu kita pertanyakan.
1: Ya.
0: Kita konsumsi kita makan. Ya,
1: iya, iya.
0: Sesama muslim sebagai orang sesama orang beriman itu kita konsumsi itu.
1: Oh, iya,
0: ya, beda halnya. Beda halnya kalau itu kita bertamu di yang non muslim. Nah, ini penting untuk kita menjaga apa namanya menghindarilah ya.
1: Iya.
0: Yang syubhat-syubhat itu. Ya, dengan cara mungkin kita dengan cara halus saja untuk bisa mungkin menolak atau bagaimana.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Atau mungkin ada makanan yang bisa dipastikan kehalalan yang ada di situ, itulah yang kita konsumsi.
1: Iya, iya. Iya. Ada pertanyaan lagi Pak Kiai dari hamba Allah yang dari tadi ini. Jika Allah Maha Pengasih dan Maha Mengetahui, mengapa Dia menetapkan batasan halal haram yang spesifik? Apakah penetapan itu sekedar ujian atau memang ada hikmah yang menyeluruh bagi kehidupan manusia? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Ya silakan pakai pasti Mia pakai ya.
0: Ya tentunya, tentunya apa yang menjadi perintah dan larangan dalam syariat kita itu adalah yang pertama itu ujian.
1: Ujian.
0: Ya betul. Apakah kita taat atau tidak.
1: Tidak.
0: Ya. Kemudian yang kedua ada hikmah. Tentu ada hikmah.
1: Iya.
0: Seperti sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa apapun yang kita konsumsi dalam kehidupan kita ini akan berdampak pada diri kita. Baik fisik maupun mental, jiwa, ya, rohani termasuk dikabulkan dan ya kita punya amal-amal itu, itu akan terpengaruh ke sana, ya. Oleh karena itulah kita melihat begitu banyak ayat yang memerintahkan untuk mengkonsumsi halal terlebih dahulu, kemudian lalu misalnya beramal soleh, lalu bertakwa, lalu bersyukur, lalu menghindari apa namanya langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena hanya dengan mengkonsumsi yang halal baru kita bisa bertakwa. Hanya dengan mengkonsumsi yang halal baru kita bisa berbuat baik. Hanya dengan mengkonsumsi yang halal baru ibadah kita bisa diterima, doa-doa kita diterima.
1: Betul.
0: Ya, hanya dengan mengkonsumsi yang halal baru kita bisa misalnya hidup tenang, sakinah, mawaddah, warahmah.
1: Betul.
0: Ya, kalau masalah apa namanya konsumsi halal ini diperhatikan dan ada orang yang kemudian hidup dengan apa namanya yang haram, maka dia itu artinya dia membiarkan dirinya ke dalam dampak-dampak negatif yang tadi, ya tidak diterima amal-amalnya, ya kemudian mendatangkan penyakit pada dirinya, ya kemudian di akhirat itu dimasukkan ke neraka, ya makululah min nabatil harami fa naru aula bihi, setiap daging yang tumbuh dari yang haram itu hanya neraka yang layak pantas untuknya. Nah, neraka itu jangan kita membayangkan neraka itu hanya ada di akhirat, tapi di dunia ini neraka itu bisa berupa ketidaktenangan, kegelisahan, ya selalu gelisah, tidak tenang, ya kemudian kekecewaan pikiran, ya dalam hidup, kemudian mendapatkan juga penyakit-penyakit fisik, penyakit-penyakit hati, mental, ya. Kenapa? Karena efek daripada makanan haram yang dimakan itu keras hati, tidak lembut, susah untuk menerima kebenaran, susah untuk mendengar nasihat. Itu dampak-dampak negatif daripada makanan yang haram itu. Ya. Ya.
1: Baik, ada lagi pertanyaan dari Ibu Mutmainah ini, Pak Kiai.
0: Ya.
1: Assalamualaikum Ibu Ustazah dan Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana posisi seseorang yang secara niat ingin halal tetapi tanpa sengaja mengkonsumsi yang haram karena tertipu label atau informasi produk? Apakah ia tetap berdosa dan bagaimana pandangan syariat tentang ini?
0: Iya, jadi Nabi SAW itu menyatakan bahwa nahnu nahkumu bidawahir wallahu yatawalla sarair. Kita ini sebagai manusia hanya bisa menilai apa-apa yang zahir, apa-apa yang nampak. Yang tidak nampak itu Allah yang menghakimi, yang menilai itu, ya. Nah, kita sebagai konsumen itu ikhtiarnya di situ tadi. Berikhtiar untuk mencari makanan-makanan yang halal, kemudian ikhtiarnya melihat mana label halalnya. Ya, hanya sampai di situ.
1: Iya.
0: Ya. Ikhtiarnya misalnya menelusuri lagi ke sumber produk, yaitu di perusahaan produsennya, karena biasanya kalau ada perusahaan itu dia punya semacam katalog,
1: katalog
0: produksi, dan di situ ada dijelaskan di situ bahan-bahan dan termasuk juga sertifikasi halalnya. Itu ikhtiar kita sampai di situ. Ikhtiar kita paling simpel itu ya dengan cara melihat label halal yang ada. Kalau itu dikeluarkan oleh lembaga yang resmi, maka kita pegangi itu. Karena tidak semua juga di situ yang ada tulisan halalnya,
1: iya,
0: itu bisa kita ikuti.
1: Iya, iya.
0: Hanya label-label yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah,
1: iya,
0: dalam hal ini BPJPH, ya, kalau di Indonesia, itu bisa kita ikuti. Ya.
1: Iya.
0: Atau di masa lalu itu ada label halal MUI, ya. Sekira itu. Jadi kalau hanya halal ditulis oleh orang yang bikin itu,
1: ya,
0: produsen, tanpa sertifikasi, itu tidak boleh, tidak boleh kita. Ya. Tidak,
1: belum meyakinkan,
0: ya,
1: belum pastikan.
0: Tidak bisa, karena dia tidak melalui proses sertifikasi.
1: Ya. Ada pertanyaan dari rata-rata dari Polman ini, Pak Kiai. Ya. Dari Pak Anwar di Lapeo. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam.
1: Lama tak berjumpa.
0: Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa di sore ini.
1: Bagaimana menjawab argumen di zaman Nabi tidak ada sertifikat halal?
0: Ya.
1: Jadi kenapa sekarang harus ada?
0: Ya.
1: Apakah penambahan aturan ini memperketat syariat atau justru melindunginya?
0: Ya.
1: Mohon pencerahannya.
0: Ya. Ya. Jadi di zaman Nabi,
1: ya,
0: ya di zaman Nabi, ya, orang makan apa yang dia sembelih. Orang makan apa yang disembelih oleh tetangga. Kita tahu siapa tetangga kita.
1: Ya, ya.
0: Kita tahu siapa
1: kita
0: yang potong itu. Ya, yang mengolah itu kita tahu semua.
1: Iya,
0: itu
1: iya.
0: Satu. Sehingga tidak perlu lagi ada sertifikat halal kalau seperti itu, kan?
1: Iya.
0: Yang kedua, macam-macam makanan tidak ada makanan kemasan.
1: Iya.
0: Pabrikan itu pada masa Nabi. Minuman, makanan tidak ada. Obat-obatan yang diproduksi oleh pabrik tidak ada. Kosmetika juga seperti itu tidak ada. Ya. Nah, sekarang ini berkembang, ya. Bahwa makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan itu bukan kita yang bikin sendiri.
1: Iya.
0: Ya, tidak semuanya itu diproduksi oleh Muslim.
1: Iya. Betul.
0: Ada dari luar negeri, ada dari negara-negara yang tidak beriman. Dan mereka mau dapat untung besar, ya, dengan produksi massal yang biayanya murah, ya, tapi untungnya besar. Tetapi ternyata bahan-bahannya ada bahan yang haram bagi kita. Misalnya babi dengan berbagai macam anunya, ya, komponennya. Yeah. Ada makanan yang pakai lemak babi,
1: yeah,
0: ada vaksin yang pakai semacam bahan dari babi itu, ya, ada gelatin, ada kapsul dari gelatin babi. Pokoknya banyaklah begitu. Ada yang obat-obatan ini pakai limpa babi dan sebagainya.
1: Ya.
0: Itu tidak ada di pasar Nabi seperti itu, makanan-makanan seperti itu. Nanti sekarang baru ada. Ya, sekarang ini ada lipstik misalnya menggunakan bahan dari kotoran manusia.
1: Ya.
0: Itu di masa Nabi kan tidak ada seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak ada ya. Ya.
0: Kenapa bisa seperti sekarang ada itu? Karena ini kecanggihan teknologi pangan yang ada. Ada ragi, ya, yang itu asal bahannya dari rambut manusia. Coba bayangkan, kalau semua salon di kota-kota besar itu dikumpul itu rambut, banyak sekali itu rambut. Itu hanya dibuang saja seperti itu tuh dari salon-salon itu. Daripada dibuang, ya, maka ahli itu menemukan cara untuk jadikan rambut itu sebagai bahan ragi untuk kemudian dibuat roti, makanan.
1: Ya,
0: murah daripada ragi yang ada yang itu yang biasa dibikin itu lebih mahal biayanya. Ini ada yang lebih murah, keuntungannya lebih besar. Jadi antara ekonomi dengan kepentingan kehalalan itu yang perlu kita di sini perhatikan ya. Nah, maka inilah urgensinya, pentingnya ada sertifikasi halal karena bukan kita sendiri yang bikin. Coba bayangkan. Di situ ada penggilingan bakso.
1: Ya.
0: Yang semua daging bisa masuk di situ. Daging bangkai bisa masuk di situ. Babi bisa masuk di situ. Kucing bisa masuk di situ. Apapun daging bisa masuk di situ.
1: Ya.
0: Bukan cuma yang halal-halal yang Coba bayangkan itu kalau apa yang terjadi kalau kita konsumsi semua itu.
1: Ya, betul.
0: Kalau tidak ada sertifikasi halal. Itu contoh saja. Contoh kecil ya. Nah, ini jadi apa urgensinya, apa pentingnya sertifikasi itu, label itu, itu tadi. Untuk menjamin tadi, memastikan kehalalan itu.
1: Ini masih banyak pertanyaan ini Pak Kiai, kita diburu terus waktu ini. Ada dari Dila di Jalan Mangga. Ustaz, kadang produk halal itu lebih mahal daripada produk belum halal. Bagaimana sebaiknya masyarakat menyikapi hal ini?
0: Langsung saja
1: kita
0: pertimbangkan begini. Kita pilih surga, pilih baik, pilih sehat, diterima kita punya doa, meskipun harus keluar lebih uang kita daripada kita mengkonsumsi yang syubhat, yang kemudian atau tidak halal, yang kemudian merusak diri kita, merusak agama kita, membuat kita sengsara, tidak tenang dan sebagainya. Nah, itu kan dihadapkan seperti itu.
1: Ada pertanyaan lagi Pak Kiai, kita ini ada beberapa pertanyaan masuk ini, diburu sekali kita waktu ini Pak Kiai. Dari Humaira di Polman. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Bagaimana logikanya, apakah ibadah kita ini bisa ditolak karena perut yang diisi dari sumber yang tidak jelas? Mohon pencerahannya Pak Kiai.
0: Jadi betul ya hadis itu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu thayyibun, maha baik. Maha halal. Maha suci. Itu artinya pokoknya melingkupi semua itu, baik, suci, halal, dan tidak menerima kecuali yang baik pula. Artinya apa? Baik pula, kita sebagai hambanya harus mengkonsumsi yang halal, yang baik. Karena itulah yang kemudian menggerakkan pikiran kita, menggerakkan kita punya akal pikiran, tenaga, perbuatan, ucapan. Itu energi itu dari energi yang halal, yang baik itu. Itulah yang kemudian menghubungkan kita dengan Tuhan yang maha yang maha baik. Nah, tentunya kalau Tuhan maha baik, maka kita harus berbaik dulu. Kita harus baik. Kenapa kita harus bersuci dulu kalau kita mau ibadah? Membersihkan diri. Karena Allah itu maha bersih, maha suci. Sama juga kalau kita beribadah, kalau mau diterima kita punya amal-amal soleh, maka harus yang kita konsumsi soleh juga, baik juga, halal juga. Di situ logikanya. Ketika seseorang misalnya menyumbang tapi dari hasil curian, hasil korupsi, maka tidak halal kan?
1: Tidak halal.
0: Padahal ini kita mau mendapatkan pahala. Bagaimana di mana logikanya itu akan diterima? Nah, di situ, Nah, jadi betul apa yang disampaikan tadi bahwa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi Selama kita betul-betul ingin dekat dengan Allah, ingin berhubungan dengan Allah, ingin diterima amal-amal solehnya, ingin mendapatkan keberkahan, rahmat dan sebagainya, maka harus kita berusaha untuk yang halal ini.
1: Tapi kalau seumpama Pak Kiai terlanjur sudah turun di perut ini Pak Kiai, kita baru tahu bagaimana ini ibadah kita yang sudah dilakukan ini. Apakah ada pengampunan atau bagaimana ini? Atau memang betul-betul sudah tidak ada lagi kejelasan ibadah kita?
0: Dalam agama kita itu hal yang tidak kita ketahui dan sudah terlanjur terjadi, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bertaubat.
1: Yang penting jangan menoleh
0: lagi. Allah Maha pengampun.
1: Betul. Baik. Ada pertanyaan lagi Pak Kiai? Dari Ibu Feni atau Fima? Feni kali ya. Ada dampak jangka panjang terhadap kepribadian seseorang yang meremehkan kehalalan rezeki dan mengkonsumsi. Padahal ia rajin beribadah. Bisa dapatkah ibadahnya dikatakan utuh? Bisa dipahami ini Pak Kiai?
0: Dapatkah ibadahnya dikatakan utuh?
1: Kalau dia meremehkan hal-hal yang halal-halal itu, konsumsi atau bagaimana?
0: Jadi kembali kepada tadi ayat-ayat itu ya. Kulu asyrab kulu minta ya ayuhan nas kulu ya minta yubatima kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, wahai manusia makanlah yang ada di atas bumi yang halal dan thayyib. Ya allazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman makanlah yang halal yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi kenapa harus halal dulu baru yang lain, baru bertakwa, baru beramal soleh, baru bersyukur? Itu karena semua hal-hal yang disebutkan setelahnya itu tidak akan efektif, tidak sempurna, tidak sempurna kita dapatkan pahalanya, tidak diterima kalau tidak halal dulu yang dilakukan, Jadi harus halal dulu. Jadi fondasi hidup bahagia, hidup selamat itu adalah konsumsi halal. Itu saja, Kapan seseorang itu hidup dari yang haram, kita bisa melihat. Saya tidak bermaksud untuk menjadikan kita mata-mata dalam kehidupan sehari-hari melihat tetangga dan sekitarnya. Tidak, tapi coba lihat orang-orang yang sudah jelas bisnisnya haram. Misalnya Pak Sobis misalnya Pak Sobis atau rentenir yang makan riba. Coba lihat kehidupan sehari-harinya, keluarganya dan sebagainya, anak-anaknya. Itu larinya kemana nanti? Betul. Belum lagi bagaimana jiwanya, mentalnya, bagaimana fisiknya nanti, Tidak banyak, sangat banyak kita lihat di sekitar kita itu orang-orang yang seperti itu yang kemudian berakhir tragis dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa? Karena masalah tidak memperhatikan masalah kehalalan haraman yang dikonsumsi. Mereka larut terus dengan yang haram-haram itu.
1: Ada pertanyaan terakhir ini Pak Kiai. Dari Ibu Rina, Rima atau Rina ini, kecil banget. Di Bambu alamatnya Pak Kiai. Jika ekonomi global memudahkan pertukaran produk lintas negara dengan standar kehalalan yang berbeda, kewajiban apa yang menjadi tanggung jawab pribadi dan apa yang menjadi tanggung jawab bersama? Di sini tertulis Pak Kiai garing lembaga.
0: Silakan. Jadi semua produk-produk yang dari luar negeri itu itu juga diawasi oleh BPJPH. Semuanya sudah diawasi oleh BPJPH. Jadi apapun mereknya. Satu. Yang kedua, lembaga halal di seluruh dunia muslim itu sudah punya konektivitas satu sama lain. Jadi mereka ada hubungan. Jadi setiap misalnya barang dari negara tertentu itu oleh negara kita itu dikonfirmasi ke sana apa betul ini sudah disertifikasi atau tidak. Kalau sudah yaitu dengan sertifikat dari sana itu kemudian dikuatkan untuk dilabel di negara kita itu sendiri.
1: Ternyata jadi sangat teliti Pak.
0: Sudah berlanjut itu puluhan tahun.
1: Masya Allah. Pak Kiai, karena di penghujung ini sedikit mungkin ada pesan kepada umat tentang halal, yang halal-halal ini. Silakan Pak Kiai.
0: Jadi mari kita tadi kembali kepada hadis Nabi dan ayat Al-Quran bahwa kita sebagai Muslim mari kita senantiasa menjalani kehidupan kita di dunia ini didasarkan pada prinsip halal dan thayyib itu. Ya. Kenapa? Karena kita tentunya ingin bahagia. Yeah. Kita ingin tenang hidupnya. Kita ingin selamat dunia akhirat. Kita ingin terhindar dari berbagai macam ya penyakit mental maupun fisik. Kita ingin doa-doa kita diterima. Maka langkah untuk itu adalah dengan mengkonsumsi yang halal. Sebaliknya, ya kita tidak ingin terjerumus kepada godaan-godaan syaitan, ya dengan berbagai macam masalah-masalah kehidupan yang ada saat ini. Maka langkahnya adalah mari kita menghindari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Ya, karena ya seseorang yang mengkonsumsi yang haram itu tentunya akan mendapatkan dampak negatif daripada apa yang dilakukan itu. Iya. Ya. Kita ingin selamat, kita ingin bahagia. Ya. Kita ingin anak-anak kita soleh, kita ingin rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Maka langkah yang paling dasar yang harus kita bisa usahakan adalah komitmen untuk senantiasa mengkonsumsi yang halal dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira dengan seperti itu Allah akan bisa memberikan kita rahmatnya, amin, keberkahan, dan apa yang kita lakukan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya. Iya. Baik Pak Kiai, menarik sekali ini perbincangan kita kali ini, tapi sayang, sungguh disayang, durasinya sangat singkat. Insya Allah di lain waktu kita akan bersua lagi Pak Kiai, mungkin di tema yang lain. Dan pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaannya, terima kasih atas kebersamaannya di acara ini. Saya di media suara segera undur diri, salam pisah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Taklim Udara dipersembahkan oleh

Pendengar, demikian tadi kita ikuti bersama dengan Takli Mudera, halal itu bukan halal itu wajib bukan sekedar pilihan, yang disampaikan Kiai Haji Namru Asdar, dan juga tadi bersama teman Dian Media Suara.

0: Pendengar, kita hadirkan liputan berita Sekor Lompat dalam kemas Saripati Maju.
1: Berita selengkapnya. Saudara, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una aktif melakukan berbagai penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan reporter Rahmawati Tane.
2: Saat ini narkoba dan obat-obatan terlarang tidak hanya merambah di kota besar, melainkan sudah masuk ke pelosok-pelosok desa dengan permasalahan yang semakin kompleks. Akibat semakin hari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda dan di banyak kasus. Kaum remaja atau pelajar merupakan kaum yang paling rentan untuk terjerumus dalam bahaya narkoba. Penyuluh narkoba ahli muda BNNK 7 Una-Una Nurbagus Indalakajo mengatakan, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan, tak henti-hentinya BNNK 7 Una-Una memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya dari barang haram tersebut.
3: Sosialisasi sudah berlangsung beberapa tahun. Jadi ini memang salah satu bentuk aplikasinya penggiat anti narkoba di masing-masing sekolah. Jadi memang ada diprogramkan, sudah ada buat kerjasama dengan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan.
2: Melalui kegiatan penyuluhan P4GN di lingkungan pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan diri remaja dalam menangkal penyalahgunaan narkoba. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG tanpa pandang Mamuju menyebutkan bahwa asap kiriman dari Kalimantan menurunkan kualitas udara di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
4: Untuk visibility juga cukup jelas, terutama di daerah pegunungan begitu dan di sekitar area horizon di laut itu terlihat pandangan kabur ya mas ya.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampa Padang Mamuju menyebut asap kiriman menurunkan kualitas udara di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Wilayah terdampak diperkirakan mengalami kualitas udara kategori sedang hingga tidak sehat, terutama di kawasan Mamuju ke arah utara. Menjelaskan sumber gangguan udara tersebut, prakirawan BMKG Tampa Padang Mamuju, Bagus Batara menyebut partikel asap berasal dari luar Sulawesi Barat. Asap itu dipicu kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Timur seperti Kalimantan, Maluku, dan Papua. Ia menambahkan asap membuat jarak pandang tampak kabur terutama di daerah pegunungan serta area horizon laut di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Dampak signifikan terutama dirasakan di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.
4: Oh ya, kalau untuk asap ini seperti yang kita lihat kondisi sekarang ya, untuk visibility juga cukup jelas, terutama di daerah pegunungan begitu dan di sekitar area horizon di laut itu terlihat pandangan kabur ya mas ya. Dan itu dengan demikian tentu merupakan dampak dari sebaran asap kiriman. Kalau untuk yang beberapa minggu lalu itu yang masih cukup banyak kebakaran hutan di wilayah Papua Selatan, kemudian daerah Maluku, Ambon, dan sekitarnya, itu juga sempat membawa partikel asap ke wilayah ruang udara Sulawesi begitu.
5: Lebih lanjut, Bagus menghimbau warga menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Langkah itu diperlukan untuk mengurangi risiko gangguan saluran pernapasan akibat paparan polutan. Selain itu, kondisi kering akibat El Nino dan minim hujan juga membuat debu serta polutan lain mudah terangkat angin. Situasi ini berpotensi memperburuk kualitas udara selain dampak asap kiriman. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Polda Sultra menggagalkan peredaran sabu sekitar 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
6: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara menggagalkan peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Kendari. Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, Kombes Pol Andri Yudi Samsuala mengatakan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di Kelurahan Ponggelaga, Kota Kendari. Tim kemudian mengamankan AS dan melakukan penggeledahan di kamar kosnya dan menemukan 50 saset sabu dengan berat bruto 3 kg serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Pengembangan perkara kemudian mengarah pada H yang diamankan di rumahnya setelah dilakukan observasi dan pembututan. Dari penggeledahan, polisi menemukan 5 saset sabu seberat 500 gram yang disimpan dalam tas paper bag.
7: Keterangan tersangka pertama untuk barang, tetap barang berasal dari Sulawesi Selatan. Namun yang menggerakkan ada aktor yang masih saat ini kami sekarang di dalam. Jadi untuk tersangka pertama atas nama AS, itu perannya adalah sebagai budak. Jadi perannya adalah untuk menyisihkan, membagi-bagi terhadap pengedar-pengedar. Sedangkan untuk H, tersangka kedua, perannya adalah sebagai pengedar.
6: Berdasarkan pemeriksaan awal, sabu tersebut diduga diperoleh melalui komunikasi dengan seseorang yang diduga narapidana di lapas kelas 2A Kendari. Polisi menduga sabu kemudian dipecah menjadi beberapa ukuran untuk diedarkan di kota Kendari. AS dan H beserta barang bukti kini telah diamankan di Makodi Tres Narkoba Polda Sultra untuk proses penyidikan lebih lanjut. Reporter RRI Kendari, Karim Safir, melaporkan.
1: Saudara, maraknya kasus geng motor dengan pelaku anak remaja. Orang tua diminta melakukan langkah preventif di lingkungan keluarga. Demikian disampaikan psikolog UNM Dr. Widya Stuti yang dipandu oleh Rahmadani berikut ini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr. Widya Stuti.
9: Apa kabar, Mbak Dani?
8: Sehat, alhamdulillah. Dengan Ibu Widya sendiri, apa kabar, Bu? Sehat?
9: Alhamdulillah, sehat, Mbak Dan.
8: Yeah. Ya. Nah, Ibu Widya, ini kita berbicara mengenai banyaknya tindakan kejahatan yang dilakukan anak-anak. Dan seperti apa pandangan psikologi Anda sebagai seorang psikolog menghadapi situasi seperti ini, Ibu?
9: Baik, ya memang miris sekali ya Mbak Dania kalau kita melihat banyak sekali kasus yang melibatkan anak-anak kita. Utamanya karena mereka adalah sebetulnya harapan masa depan kita gitu ya. Tetapi melihat ternyata banyak banget ini kasus-kasus yang malah melibatkan anak-anak kita. Ini kan jadinya kita kayak jadi, mau dibawa kemana kita ini nanti di masa depan Indonesia ini. Kalau kita mau bicara secara luasnya gitu ya Mbak Dania.
8: Nah, Ibu, ini dengan banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, bagaimana harusnya sikap kita? Apakah perlu dikriminalkan atau harusnya direhabilitasi, Bu?
9: Baik, jadi sebetulnya kita kalau mau mulai, sebetulnya mulainya memang mau tidak mau dari keluarga, gitu ya. Supaya apa? Supaya pencegahan. Jadi kalau istilahnya kita hanya mengobati yang sudah terlanjur sakit, itu kita akan sulit gitu ya, karena pasti akan semakin banyak. Jadi memang mau tidak mau kita harus memulai dari preventifnya dulu. Jadi bagaimana supaya anak-anak kita ini kemudian dia sendiri bisa untuk tidak di belakang hari itu mereka terprotek oleh dirinya sendiri untuk tidak kemudian ikut-ikutan. Apalagi mengingat kembali lagi ya secara psikologis memang anak-anak ini cenderung untuk kemudian mudah terpapar atau kemudian mudah ikut-ikutan dengan teman-temannya. Kalau kita sebagai orang tua atau di dalam keluarga kita sudah memberikan penguatan, itu mereka akan bisa menyaring mana yang boleh diikuti.

0: diberikan hukuman atau apapun itu. Kalau menurut saya, orang tua juga harus ikut bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian, orang tua juga tidak melakukan pembiaran kepada anak-anaknya. Saat ini kan sepertinya orang tua sudah karena sudah kewalahan dengan anak-anak, sehingga mereka membiarkan anak-anak. Padahal itu kan masih tanggung jawab keluarga gitu. Jadi kembalikan kepada orang tua dan kemudian dibuat kesepakatan dengan orang tua. Mau diapain ini anak, disesuaikan juga dengan kejahatan yang sudah mereka lakukan. Karena mohon maaf kayaknya agak ada juga... Jadi anak-anak di itu pasti dilepaskan dia. Itu yang kemudian membuat orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab kemudian memanfaatkan anak-anak ini untuk berbuat kejahatan. Karena adanya pemikiran yang seperti itu. Ini menurut saya juga, saya kira bukan anak-anaknya yang bertanggung jawab, tetapi orang yang menyuruh dia melakukan itu juga yang menurut saya juga harus malah harus dimintai pertanggungjawaban gitu. Jadi yang dikriminalkan bukan anaknya tetapi juga orang siapa yang menyuruh, siapa yang harus bertanggung jawab. Itu saya kira supaya semua orang kemudian menjadi protektif terhadap ini anak-anak untuk tidak melakukan kejahatan.
1: Nah, yang terakhir, bagaimana kematangan psikologis anak mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan kriminal atau kejahatan dilakukan, Bu?
0: Baik, jadi seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kalau dari dalam keluarga anak-anak ini sudah dikuatkan gitu ya, sehingga kalau dalam istilahnya psikologi itu mereka memiliki locus of control-nya itu dari internal, dari dalam dirinya sendiri. Dia tahu ini boleh atau tidak boleh dilakukan, saya kira itu akan memprotek anak untuk kemudian dia tidak melakukan kejahatan. Jadi dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu bukan karena ada atau tidak adanya orang lain, tetapi karena dia sendiri yang tahu bahwa ini boleh dan itu tidak boleh. Dan itu harus ditumbuhkan dari dalam keluarga.
1: Baik, terima kasih Bu Widya atas waktunya bersama dengan RRI dan penjelasannya. Sehat selalu Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mengikuti Liputan Berita Skor Real 4 Kemasari Pati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Saudara, Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di Jalan R.A. Kartini dan Jalan Yo Sudarso yang kerap terjadi kepadatan. Mengenai hal tersebut dilaporkan Afriansa.
4: Kami dari Dishub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan R.A. Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan.
5: Kepadatan kendaraan kerap terjadi di Jalan R.A. Kartini dan Jalan Yosudarso, kawasan pertokohan Kelurahan Wali Kota Bau-Bau. Dinas Perhubungan Dishub Bau-Bau kini memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di dua ruas jalan tersebut. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Dishub Bau-Bau, Ansarudin Udu, mengatakan penataan dilakukan karena tingkat kepadatan terakhir petugas alaran dan parkir.
4: Kami dari Dishub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan Kartini maupun Yosudarso itu cukup tinggi. Sekitar 8 orang jam 4 jam 1 jam 8 sampai 2 jam 2 jam 2 jam tidak
5: untuk melakukan rekayasa dan pengaman lalu lintas agar kendaraan tidak di kawasan rotom dan juga diterapkan untuk kendaraan parkir lebih teratur sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Di era kartini ini, Dishub mengarahkan kendaraan pengunjung untuk menggunakan lahan parkir khusus di kawasan eksterminal. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kendaraan yang berhenti atau parkir di ruas jalan. Sementara kendaraan angkutan barang milik toko tetap diperbolehkan berhenti untuk memuat barang dagangan. Namun, pemilik toko diminta menyiapkan barang terlebih dahulu, sehingga kendaraan hanya berhenti saat proses pemuatan. Untuk Jalan Yosudarso, Dishub melakukan penataan parkir tepi jalan umum sekaligus mengatur arus kendaraan. Kawasan tersebut tetap dapat digunakan sebagai lokasi parkir sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Penataan parkir di dua kawasan tersebut juga memberikan kontribusi.

0: Kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bau-Bau. Dalam satu bulan terakhir, retribusi parkir di Jalan Yosudarso mencapai sekitar Rp700 hingga Rp800.000. Capaian itu meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp300.000 per bulan. Sementara dari lahan parkir khusus di eks terminal, Dishub mencatat setoran sekitar Rp1.500.000. Dishub menilai capaian tersebut masih dapat ditingkatkan melalui penataan dan pengawasan parkir yang lebih optimal. Ansaruddin mengimbau masyarakat menggunakan lahan parkir yang telah disiapkan Dishub, khususnya di kawasan Jalan RA Kartini, tarif yang dikenakan sebesar Rp3.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Pihaknya juga meminta pemilik toko mendukung pengaturan tersebut agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa menambah kepadatan di badan jalan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kasus perceraian di Kabupaten Sinjai capai 405 perkara. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
2: Pengadilan Agama Sinjai mencatat 405 perkara perceraian sepanjang Januari hingga 6 Oktober 2026. Dari 405 perkara tersebut, sebanyak 317 merupakan cerai gugat dan 88 perkara cerai talak. Hakim Pengadilan Agama Sinjai Fatur Rahman menyebut, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi salah satu alasan yang banyak muncul dalam perkara perceraian. Menurutnya, konflik tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari masalah ekonomi, kebiasaan mabuk dan berjudi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Dikatakan, judi online juga disebut menjadi salah satu faktor yang memicu perselisihan dalam rumah tangga. Fatur menjelaskan, dibandingkan tahun 2025, jumlah perkara perceraian tahun ini masih lebih rendah. Pada 2025, Pengadilan Agama Sinjai mencatat 450 perkara perceraian, terdiri atas 364 perkara cerai gugat dan 86 perkara cerai talak.
3: Di Pengadilan Agama Sinjai di tahun 2026 sampai tanggal 6 Oktober 2026, kami menerima 405 perkara perceraian. Sebagian besar faktor penyebab perceraian yang diajukan itu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihannya ini dipicu oleh berbagai macam faktor, antaranya faktor ekonomi, faktor kebiasaan mabuk, kebiasaan berjudi, atau karena meninggalkan salah satu pihak, termasuk diantaranya judi online.
2: Sebelum perkara masuk ke tahap pemeriksaan, Pengadilan Agama Sinjai mewajibkan pasangan yang hadir untuk menempuh proses mediasi. Hingga tahun ini, tercatat 38 perkara telah menjalani mediasi dengan satu perkara berhasil berdamai melalui akta perdamaian.
1: Menerima penghargaan dari Badan Karantina Indonesia atau Barantin, sejumlah pelaku usaha eksportir Sulawesi Tengah terus berupaya memastikan keberlanjutan usahanya untuk pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Berikut dilaporkan Nita Surbakti.
4: Badan Karantina Indonesia atau Barantin September lalu memberikan apresiasi kepada sejumlah pelaku usaha di Sulawesi Tengah yang dinilai berkontribusi dalam mendorong investasi, ekspor, serta memperkuat kemitraan dengan petani dan UMKM. Salah satu penerima apresiasi adalah PT Duko Food Indonesia, perusahaan yang bergerak dalam pengolahan dan ekspor komoditas durian dari Sulawesi Tengah ke pasar internasional. Direktur Utama PT Duko Food Indonesia, Marianto, kepada RRI mengaku keberhasilan pihaknya dalam menerima penghargaan tersebut dikarenakan kontribusi strategis dalam mendorong investasi dan ekspor, serta memperkuat kemitraan dengan petani UMKM. Marianto mengatakan apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk meningkatkan standar dan kualitas ekspor, sekaligus mendorong petani agar mampu meningkatkan kualitas pengelolaan kebun dan hasil panen. Ditambahkan, keberadaan Badan Karantina menjadi penjamin kualitas produk yang diekspor, sehingga keberadaan Barantin sangat penting bagi keberlanjutan usaha yang dijalani saat ini.
5: Nah, tentu dari Badan Karantina ini sangat membantu kita, terutama dalam memberi edukasi kepada kita bagaimana kita mengekspor itu sesuai dengan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara penerima. Nah, jadi kita itu diberi edukasi ataupun diberi satu guide dan penjelasan bagaimana kita berusaha dengan baik.
4: Sementara itu penerima apresiasi lainnya PT Sentra Pangan Sejahtera yang berlokasi di Parigi juga menilai keberadaan Barantin sangat membantu kelancaran kegiatan ekspor, khususnya dalam pemeriksaan dan menjaga kualitas produk. Yausen selaku manajer PT Sentra Pangan Sejahtera menjelaskan, perusahaan yang telah beroperasi selama sekitar 2 tahun tersebut mengekspor durian ke Tiongkok dan menjalin kemitraan dengan petani serta pelaku UMKM di sekitar wilayah operasionalnya. Yausen menambahkan dukungan Barantin juga dirasakan dalam proses pemeriksaan dan pelayaran sehingga kegiatan ekspor dapat berjalan lebih lancar.
6: Kalau dampak karantina untuk kita itu sangat membantu ya, terutama menjaga kualitas perusahaan kita dan memberikan akses informasi kepada dunia luar bahwa di Sultan kita juga punya durian loh, gitu loh, yang mau kita ekspor ke luar gitu loh, ke pasar internasional.
4: Keduanya berharap kolaborasi antara pelaku usaha, petani, UMKM, pemerintah, dan Barantin dapat terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan ekspor komoditas Sulawesi Tengah. Ekspor durian ke pasar Tiongkok menjadi salah satu peluang bagi Sulawesi Tengah untuk memperluas pasar komoditas pertanian, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi petani dan pelaku usaha di daerah.
1: Saudara, kondisi udara di sejumlah wilayah saat ini mulai dipengaruhi kepulan asap yang terlihat secara visual di lingkungan masyarakat. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena paparan asap dapat berdampak terhadap kesehatan, khususnya saluran pernafasan dan kesehatan mata. Berikut selengkapnya dalam News Feature yang disampaikan reporter Setiadi Marhum.
7: Jadi seperti itu sebenarnya kenapa asap ini sangat berbahaya dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesehatan kita.
8: Saudara, paparan asap dapat memicu berbagai gangguan kesehatan khususnya pada saluran pernafasan seperti ISPA, batuk, pilek, sesak napas dan gangguan pernapasan lainnya. Asap juga dapat menyebabkan iritasi mata seperti mata berair dan mata merah. Sesuai arahan Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, telah diinstruksikan jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat, di mana masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak ada keperluan. Namun apabila harus beraktivitas di luar rumah, masyarakat diharapkan menggunakan alat pelindung diri seperti masker. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli Muhammad Faisal mengatakan, saat ini terkait kualitas udara, untuk mengetahui tingkat pencemaran secara spesifik tetap diperlukan hasil pengukuran dari instansi yang berwenang. Namun dengan kondisi asap yang terlihat cukup pekat, masyarakat sudah perlu melakukan antisipasi sejak dini.
7: Sejauh ini kita bisa memantau dari aspek visual ya, karena tentunya untuk terkait dengan kandungan-kandungannya tentunya kita membutuhkan beberapa literasi dari instansi yang terkait. Namun kalau kita melihat dari kondisi asapnya bahwa sudah sangat pekat, dan kalau kita merujuk dari beberapa literasi yang ada bahwa asap ini kan disebabkan oleh salah satu faktor itu adalah karhutla ya, kebakaran hutan, di mana secara teoritis bahwa asap ini sudah mengandung beberapa gas-gas tentunya seperti gas karbon monoksida, karbon dioksida yang sangat mengganggu untuk kesehatan, belum lagi partikel-partikel debu yang terkandung di dalam asap tersebut. Jadi seperti itu sebenarnya kenapa asap ini sangat berbahaya dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesehatan kita. Ya.
8: Menurut Faisal, sebelum kondisi asap seperti sekarang, udara yang dihirup oleh masyarakat sebenarnya telah terpapar berbagai jenis polusi seperti asap kendaraan, asap pembakaran, dan sumber polusi lainnya. Ketika paparan asap meningkat, tentunya potensi risiko terhadap kesehatan juga semakin besar. Untuk mengetahui secara pasti tingkat pencemaran udara saat ini, diperlukan hasil pengukuran kualitas udara. Namun secara visual, asap yang sudah terlihat semakin pekat, sehingga masyarakat perlu memberikan perhatian serius terhadap perlindungan diri.
7: Pada dasarnya udara ini kan sudah terpapar dengan berbagai macam jenis polusi seperti asap kendaraan, asap pembakaran lain dan lain-lain. Kemudian ditambah lagi ketika munculnya potensi peningkatan asap ini, dapat dipastikan bahwa potensi resiko itu semakin meningkat. Nah, kalau untuk memang mengukur kadarnya itu, kita tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Namun, kalau kita memang lihat secara visual mata kita bahwa asap ini sudah sangat pekat, ya mungkin dari itu kami sangat merekomendasikan kepada masyarakat bahwa kondisi ini memang sudah sangat perlu mendapat perhatian khususnya dari diri kita masing-masing bagaimana kita mencegah dari paparan asap tersebut.
8: Saudara, dampak kondisi udara yang kurang sehat juga dirasakan di wilayah Kabupaten Buol. Kepala Puskesmas Biau Jasmine menyebut terjadi peningkatan kunjungan masyarakat dengan keluhan gangguan pernapasan, terutama pada kelompok anak-anak dan lanjut usia. Pada wilayah kerja Puskesmas Biau, memang terjadi peningkatan kunjungan masyarakat, khususnya pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Dalam sekitar 4 bulan terakhir, peningkatan kunjungan mencapai sekitar 20%, baik pada kelompok lanjut usia maupun anak-anak. Kondisi debu, cuaca panas dan udara yang kurang sehat menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
9: Dari sejak 4 bulan terakhir ini memang ada peningkatan, sekitar ada 20% peningkatan, baik itu kunjungan pada usia lansia ataupun pada anak-anak. Karena memang debu ataupun udara memang pada saat ini bukan hanya di Tori-Tori tapi di Kabupaten Buol mengalami penurunan untuk dari tingkat kesehatan, itu memang sangat berpengaruh kepada kesehatan. Jadi bukan hanya pada anak-anak ataupun pada lansia saja, tapi memang mereka itulah adalah kelompok-kelompok rentan terjadi gangguan pernapasan, Pak. Sejak 4 bulan terakhir ini karena curah hujan memang tidak pernah turun di Kecamatan Biau, khususnya di Kecamatan Biau. Jadi memang kunjungan untuk kasus pernapasan ini pada anak-anak ataupun lansia ini memang banyak.
8: Paparan asap perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama pada saluran pernapasan. Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar. Menjaga anak-anak dan lansia, memenuhi kebutuhan cairan serta segera mendapatkan pemeriksaan kesehatan apabila muncul keluhan menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak paparan asap.
1: Saudara Fichar dari RRI Tolitoli sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Sari Pati Maju sepekan untuk sore hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nirauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore.
10: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan pendengar. Setelah tadi kami hadirkan liputan berita Sekar Wil 4, kami hadirkan informasi cuaca untuk Anda.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Pendengar, kami hadirkan informasi cuaca untuk Anda. Kita terhubung dengan rekan Arman dari BMKG Tanpa Padang. Selamat sore rekan Arman.
2: Selamat sore rekan-rekan RRI Mamuju di studio.
0: Baik, silakan rekan Arman informasi Anda.
2: Baik, terima kasih. Pendengar RRI Mamuju, di mana saja berada, selamat sore, selamat berjumpa kembali. Saatnya kami akan membacakan atau memberikan informasi perakhiran cuaca untuk esok hari Senin, tanggal 12 Oktober tahun 2026, yang mana perakhiran ini mulai berlaku dari esok di pagi hari hingga esok pada dini hari. Kita awali dengan potensi cuaca pada esok di pagi hari, di mana untuk esok di pagi hari secara umum wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut pada potensi cuaca esok di siang hingga sore hari. Sebagian wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Namun demikian ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan. Wilayah yang berpotensi hujan ringan diantaranya adalah di Kabupaten Mamuju, mencakup di wilayah Tapalang, Tapalang Barat, Mamuju, Kaluku, dan Bonehau. Kemudian juga di Kabupaten Pasangkayu, mencakup wilayah Bambalamotu dan Pasangkayu. Kemudian di Kabupaten Mamuju Tengah, mencakup wilayah Tobadak. Kemudian Kabupaten Majene, mencakup wilayah Malunda dan Ulumanda. Dan terakhir di Kabupaten Mamasa, mencakup wilayah Tabulahan, Untu Malangka, Arale, Mambi, dan Bambang. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada esok di malam hari. Sebagian besar wilayah Sulawesi Barat untuk esok di malam hari berpotensi cerah hingga berawan. Dan ada beberapa kecil wilayah Sulawesi Barat yang berpotensi hujan ringan. Di antaranya adalah di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Topoyo dan Pangale. Kemudian kita beralih di potensi cuaca pada esok pada dini hari. Sebagian besar wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Dan ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan. Di antaranya adalah di Kabupaten Mamuju Tengah, mencakup di wilayah Pangale, Udung Budong, dan Topoyo, serta di Kabupaten Pasangkayu, mencakup wilayah Pedongga, Pasangkayu, dan Tikeraya. Suhu udara antara 16 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 58 sampai 92%, angin bertiup dari timur hingga barat laut dengan kecepatan 2 sampai 28 km per jam. Peringatan dini dari kami nihil. Demikian perkiraan cuaca untuk esok hari. Saya Arman melaporkan dari kantor BMKG Tanpa Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke rekan-rekan RRI di studio untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Arman dari BMKG Tanpa Padang menginformasikan perakiraan cuaca untuk esok hari. Dan pendengar, tetaplah bersama kami.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."
1: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita di malam ini, pendengar. Dan kita akhirkan, sebentar akan ada rekan saya Fitri menemani Anda di malam ini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar? Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku. Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita? Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan

kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas. 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Sufi dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Umar berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang melimpah.

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah, dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian, disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

Masih banyak orang yang mengukur kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Minggu 11 Oktober 2026 selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Kita awali informasi pertama pendengar, pinjaman Pemprov Sulbar ke PT SMI disetujui, dana dicairkan bertahap. Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Cair nanti enggak bisa cair dulu, nanti cairnya setelah program ya berjalan.
2: Pinjaman pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI untuk membangun sejumlah ruas jalan dan jembatan di Sulawesi Barat telah disetujui dan menjadi bagian dari sumber pembiayaan daerah tahun 2026. Dana pinjaman tersebut tidak dapat langsung dicairkan, melainkan mengikuti tahapan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengatakan persetujuan pinjaman ditandai dengan penanda tangan bersama antara Gubernur Sulawesi Barat dan pihak PT SMI pada Senin 5 Oktober 2026. Junda menjelaskan, dana pinjaman belum dapat langsung dicairkan karena pencairannya dilakukan setelah program mulai berjalan. Mekanisme pencairan dilakukan secara bertahap, di mana dana akan dicairkan sebesar 30% pada awal pembangunan dan dapat dicairkan sepenuhnya ketika pengerjaan telah selesai.
1: Kemarin itu hari Senin sudah ada persetujuan penandatanganan secara bersama-sama. Masalah itu masuk menjadi bagian sumber pembiayaan. Ya, kita untuk tahun 2026 ini pembiayaan. Cair nanti enggak bisa cair dulu. Nanti cairnya setelah program ya berjalan itu cair. Jadi seperti biasa ada 30% ya, kemudian nanti setelah 100% pekerjaan selesai baru dicairkan. Jadi uang ini enggak tinggal di daerah, uang ini di PT SMI.
2: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dana pinjaman tersebut berada dalam kewenangan PT SMI. Ia juga menampik informasi bahwa dana tersebut telah masuk ke pemerintah daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahinir Syada melaporkan.
0: Sebanyak 120 Kopdes Merah Putih di Maten dan Mamuju selesai dibangun. Ahinir Syada melaporkan.
3: Saat ini 90 yang sudah ditunjuk. Walaupun kita yang sudah selesai 120 dengan Mamuju.
2: Sebanyak 120 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah telah selesai dibangun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90 manajer telah ditunjuk untuk mengelola koperasi. Komandan Kodim atau Dandim 1418 Mamuju, Andang Radianto mengatakan 120 KDKMP di Mamuju dan Mamuju Tengah telah menjalani verifikasi dan validasi. Hasilnya, seluruhnya dapat diterima dengan sejumlah catatan perbaikan pada beberapa koperasi. Andang menambahkan, dari 120 koperasi yang telah selesai dibangun, saat ini sebanyak 90 manajer telah ditunjuk untuk mengelola koperasi tersebut. Terkait penempatan manajer, Andang menyebut sebagian manajer khususnya yang berasal dari wilayah terdekat telah datang ke Mamuju dan Mamuju Tengah. Namun, sejumlah manajer lainnya yang berasal dari luar daerah masih menunggu petunjuk dari Agrinas dan Kementerian Koperasi.
3: Alhamdulillah, verval kita di Mamuju dan Mamuju Tengah sudah dapat diterima dengan beberapa catatan. Ya biasa memang ada beberapa lahan kita yang gambut, ada sedikit ini kita perbaiki, tapi semuanya dapat diterima. Memang kendala saat ini sudah beberapa manajer sudah datang, tapi banyak yang menghubungi Babinsa kami bahwa masih menunggu petunjuk dari Agrinas dan Kemenkop. Mereka rata-rata berdomisili di Jakarta, tapi rata-rata yang manajer yang orang Mamuju dan Sulawesi rata-rata sudah datang. Saat ini 90 yang sudah ditunjuk. Walaupun kita yang sudah selesai 120 dengan Mamuju Tengah.
2: Lebih lanjut, Andang memaparkan bahwa sebagian manajer yang berdomisili di luar daerah masih mempertimbangkan penempatannya, termasuk karena faktor kesehatan dan kebutuhan memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan. RRI Mamuju, Muhammad Ahinur Sina melaporkan.
0: Pendengar, wawancara bersama dengan Area Manager Communication Relation NCCR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Lilik Hidrayanto terkait dengan pengawasan dan pengaturan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Sulawesi Barat. Berikut Marhadi Umar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami dengan Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Barat, Bapak Lilik Hardianto, terkait dengan pengawasan dan pengaturan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Sulawesi Barat. Baik Bapak, untuk saat ini masih terjadi antrian panjang BBM, khususnya di wilayah Mamuju, Majene, serta Polewali Mandar. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini?
5: Terkait antrean di sejumlah SPBU wilayah Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan. Untuk wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan, penyaluran juga sudah kami sesuaikan di Polewali Mandar. Misalnya, Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar dengan total sebesar 50% dengan tetap memperhatikan pengaturan distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Langkah serupa juga terus dievaluasi untuk wilayah lain berdasarkan kondisi kebutuhan dan realisasi di masing-masing SPBU. Dari sisi pelayanan, kami juga menyiapkan marshaling untuk membantu mengatur pergerakan kendaraan dan antrean agar proses pengisian berlangsung aman, sehingga bisa lebih nyaman bagi pengguna lain dan juga lebih tertib, sehingga tidak mengganggu akses maupun arus lalu lintas di sekitar wilayah SPBU.
4: Lalu upaya dari Pertamina agar kejadian di SPBU Simboro kemarin tidak terjadi lagi seperti apa, Pak?
5: Terkait insiden kekerasan yang terjadi di area SPBU Simbuang, Pertamina menyerahkan proses penyelidikan kepada kepolisian dan pihak SPBU sudah memberikan informasi serta mengamankan CCTV yang diperlukan. Kedepan, pengelola SPBU akan memperkuat pengawasan dan pengaturan antrean, termasuk dengan dukungan marshaling pada periode kepadatan kendaraan, sehingga antrean dapat diarahkan dengan lebih teratur dan juga kita menghindari potensi gesekan antar konsumen dapat diminimalisir. Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di area SPBU.
4: Mungkin ada himbauan tersendiri dari Pertamina untuk masyarakat seperti apa, Pak?
5: Kami menghimbau konsumen tetap menjaga ketertiban dan menyelesaikan kendala pelayanan melalui mekanisme yang tersedia. Jika masyarakat menemukan kendala dan indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Kontak Center atau PCC di 135 dan juga di kanal resmi kami di media sosial @PertaminaSulawesi. Terima kasih.
4: Ya baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Barat, Bapak Lilik Hardianto. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumber air mengering membuat pompa petani di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene tidak berfungsi. Muhammad Ilham melaporkan.
6: Ada laporannya supaya dari kami sejak mulai kering ini kami minta ke teman-teman dari kabupaten tuh.
7: Sumber air yang kosong akibat kekeringan membuat pompa tak dapat difungsikan bagi petani di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene, Sulawesi Barat. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, Mas Nawi Malik mengatakan peralatan seperti pompa air sebenarnya tersedia. Kendalanya ada pada sumber air yang mengering akibat kemarau panjang. Di Majene, penanaman menurun sejak peringatan dini kekeringan, karena lahan dinilai sudah kering. Sedangkan di Polewali Mandar, dampak terasa pada lahan non-irigasi yang tetap ditanami petani. Ia menambahkan pihaknya sedang meminta petugas di kabupaten melaporkan luas lahan terdampak beserta perkiraan sumber airnya. Laporan dari Polman dan Mamuju sudah masuk tetapi data masih dalam proses perekapan.
6: Ada laporan masuk ke kami. Kami sampaikan ke teman-teman di lapangan. Coba juga kalau misalnya kasih laporan, berapa yang terkena itu, mana kira-kira sumber airnya. Karena posisi sekarang itu kita ada alat, misalnya pompa, tapi sumber air itu yang tidak bisa kita tangani kalau misalnya sumber airnya sudah kosong.
7: Lebih lanjut, TTPHP Sulawesi Barat juga menilai kembali saluran irigasi yang masih berupa tanah, sehingga air yang meresap sebelum mencapai sawah terjauh. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan hujan di Polewali Mandar baru akan turun November mendatang, sehingga kondisi tersebut berpotensi lebih berat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Diskominfo Sulbar launching si pengarang kelola informasi OPD Marhadi Umar melaporkan.
8: Si pengarang ini kita membuatnya sebagai sebuah pola kerja.
4: Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik atau Diskominfo SS Provinsi Sulawesi Barat resmi meluncurkan sistem pengelolaan kanal informasi publik Sipai Ngarang di Aula Marasa Corner pada Kamis 8 Oktober 2026. Peluncuran sistem baru tersebut dibimbing langsung oleh Kepala Diskominfo SS Sulbar Muhammad Ridwan Jafar. Ridwan menjelaskan Sipai Ngarang dirancang sebagai pola kerja terpadu antara Diskominfo selaku leading sektor komunikasi publik dengan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang berperan sebagai pemilik data dan sumber informasi utama. Melalui Sipai Ngarang, Pemprov Sulbar tidak hanya mengontrol konten atau unggahan berita daerah, melainkan mengendalikan alur dan proses pengelolaan informasi secara berkala.
8: Sipai Ngarang ini kita membuatnya sebagai sebuah pola kerja yang terintegrasi antara Kominfo sebagai leading sektor komunikasi publik dengan para OPD. Tentu tupoksinya Kominfo adalah mengelola informasi, tetapi kita butuh kebersamaan dengan OPD karena OPD lah sumber data dan informasi itu sendiri. Baik, terutama untuk dalam bagaimana mengedukasi publik, membentuk opini, kemudian mengcounter isu-isu yang mungkin kurang tepat yang berkembang di masyarakat.

0: Masih bersama kami pendengar. Piala Gubernur Getball Sulbar jadi ajang menjaring atlet berprestasi. Hasimir Abasir melaporkan.
1: Kejuaraan Piala Gubernur Getball Sulawesi Barat 2026 menjadi ajang untuk menjaring atlet potensial yang dipersiapkan mengikuti kejuaraan nasional dan telah dilaksanakan di kawasan Arteri Mamuju pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Ketua Panitia Piala Gubernur Getball Sulawesi Barat 2026, Firman Juang Malarangeng, mengatakan kejuaraan yang diikuti sekitar 224 peserta itu tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga pemanasan bagi atlet Getball Sulawesi Barat sebelum menghadapi pertandingan tingkat nasional. Firman menjelaskan olahraga Getball selain sebagai ajang pencarian atlet, kejuaraan tersebut juga menjadi sarana memperluas sosialisasi olahraga Getball kepada masyarakat. Ia menambahkan pembinaan atlet perlu dilakukan sejak usia dini dengan memperkenalkan olahraga Getball kepada siswa, siswa SD, SMP, SMA, MA, dan SMK. Hal itu dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet yang mampu membawa nama Sulawesi Barat pada ajang nasional.
2: Karena memang hampir bersamaan dengan Kejurnas. Kejurnas ini adalah ajang nasional kita yang harusnya kita tampil sebagai atlet-atlet peserta dalam kondisi prima, dalam seleksi yang ketat, dan harusnya kita manfaatkan sebagai ajang yang dapat dijadikan panggung prestasi untuk Sulbar.
1: Lebih lanjut, Firman berharap pelaksanaan berbagai kejuaraan lokal dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan semakin banyak pertandingan, atlet Getball Sulawesi Barat diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan meraih medali pada kejuaraan nasional mendatang. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
0: Bus Neo Trans rute Makassar Mamuju terguling di Simbuang. 15 penumpang luka-luka. Muhammad Rusdiansa melaporkan.
3: Bus antar kota antar provinsi atau AKP Neo Trans dengan rute Makassar Mamuju terguling di Jalan Trans Sulawesi kawasan Simbuang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Kecelakaan terjadi setelah bus memasuki gerbang selamat datang kota Mamuju, tepatnya di jalan menurun dan menikung. Berdasarkan informasi awal, kecelakaan diduga dipicu pecahnya ban kiri bus saat melintas di jalan tersebut. Namun penyebab pasti kecelakaan masih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian. Akibat kecelakaan ini, sebanyak 15 penumpang dilaporkan mengalami luka-luka. Para korban terdiri atas 3 anak-anak, 1 perempuan dewasa, dan 11 laki-laki. Seluruh korban luka telah dievakuasi ke Rumah Sakit Regional Mamuju dan Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan data penumpang, bus tersebut mengangkut 23 penumpang dan 4 orang kru. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Mamuju AKP Agus Salim menyampaikan informasi terkait kecelakaan tersebut.
4: Ini berkaitan terkait kecelakaan tadi pagi sekitar jam 7. Seperti apa
5: ya? Untuk dapat kami jelaskan yang laka tadi pagi, PO mobil Neo Trans itu mengalami kecelakaan di bawah gerbang Mamuju. Dimana kami korbannya itu ada 13 yang dirawat perawatan ringan dan 3 luka ringan. Ya. Untuk di rumah sakit regional ada 15 korban sama 1 di rumah sakit Bayangkara.
4: TKP-nya jam berapa?
5: TKP-nya kurang lebih jam 7 di Jalan Poros Mamuju.
3: Ya. Hingga saat ini informasi mengenai kondisi terkini para korban dan berdasarkan kerugian material belum diperoleh. Kepolisian masih perlu memastikan penyebab kecelakaan melalui penyelidikan lebih lanjut. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Nekat lompat dari motor yang melaju, anak 13 tahun selamatkan diri dari dugaan penculikan. Muhammad Rusdiansa melaporkan.
3: Aksi menegangkan dialami seorang anak perempuan berusia 13 tahun hari ini, warga desa Barakang, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Ia nekat melompat dari sepeda motor yang sedang melaju setelah diduga menyadari dirinya dibawa pergi tanpa persetujuan orang tua. Peristiwa ini terjadi di lingkungan Simbuang, Kabupaten Mamuju, Kamis 8 Oktober 2026. Di tengah perjalanan, korban tersebut berteriak meminta pertolongan sambil menangis sebelum akhirnya melompat dari motor demi menyelamatkan diri. Akibatnya korban terjatuh ke aspal dan mengalami luka di bagian dahi, dagu, serta perut. Warga yang mengetahui kejadian

0: tersebut segera memberikan pertolongan kepada korban dan mengamankan terduga pelaku berinisial S berusia 37 tahun. Pelaksana tugas Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polresta Mamuju Tengah, Bribka Harliman, membenarkan adanya laporan terkait dugaan membawa lari anak tanpa persetujuan orang tua. Kepada RRI, Harliman menjelaskan berdasarkan keterangan saksi korban melompat dari sepeda motor di wilayah Simbuang, Kabupaten Mamuju, terduga pelaku kemudian dibawa ke Polresta Mamuju sebelum diserahkan ke Polres Mamuju Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.
1: Terkait perkembangan kemarin, anak ini dari Desa Salogata sampainya di Mamuju, tepatnya di wilayah Simbuang Mamuju. Dari keterangan saksi-saksi di lapangan yang pada saat itu ini korban melompat di daerah Simbuang Mamuju. Ada warga sempat menolong korban dan mengamankan pelaku dari situlah sehingga informasi dibawa diamankan di teman-teman di Polresta Mamuju. Dari Polresta Mamuju lah tim URC atau teman-teman dari Satreskrim mengamankan dibawalah ke Polres Mamuju Tengah untuk penyelidikan lebih lanjut.
0: Oke, siap. Kasus ini menjadi pengingat bagi orang tua untuk meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap keselamatan anak. Sementara itu, dugaan tindak pidana dalam peristiwa ini masih harus dibuktikan melalui proses hukum. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
2: Sandek Perahu Layar Kebanggaan Orang Mandar, feature oleh Muhammad Ilham.
3: Tidak ada suara mesin, hanya angin, layar, dan keberanian. Di Laut Mandar, Sulawesi Barat, perahu ini melaju 15 hingga 20 knot atau 30 sampai 40 km per jam. Inilah sandek perahu layar bercadik tradisional masyarakat Mandar. Kita kenali sejarahnya, kekuatannya, dan peluangnya bagi masa depan daerah. Kata sandek dalam bahasa Mandar berarti runcing, merujuk pada bentuk haluannya. Lambungnya panjang dan sempit, sekitar 9 sampai 16 meter dengan lebar setengah hingga 1 meter. Jadi bambu menjaga keseimbangannya, sementara layar segitiga mengubah angin menjadi kecepatan. Sandek mulai dikembangkan sekitar 1930-an dengan layar segitiga yang lebih lincah. Pusat pembuatannya tumbuh di Pambusuang, Balanipah, dan Karamatinambung. Dulu, perahu ini dipakai untuk menangkap ikan dan berdagang. Setiap sandek lahir dari pengetahuan yang diwariskan lintas generasi dengan proses pembuatan yang syarat makna simbolik. Pemerintah menetapkan sandek sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2014. Menurut Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumba 2026 Samsul Samad, perahu ini bukan sekedar alat melaut tetapi cermin watak masyarakatnya.
4: Sandek ini adalah warisan budaya maritim orang Mandar Sulawesi Barat yang memang menunjukkan identitas orang Mandar ada di situ. Ketangkasan, kecepatan, kejujuran, sportivitas, keberanian itu dituangkan dalam ada dalam sandek itu.
3: Nilai itu hidup dalam sandek silumba, lomba tahunan yang berlangsung sejak tahun 1995. Pada 2026, Gubernur Suhardi Duka melepas 80 perahu dari Pantai Banua Sendana Majene, jumlah itu rekor baru dalam sejarah penyelenggaraannya. Samsul Samad menegaskan angka tersebut.
4: Tahun ini jadi yang pertama adalah bahwa sandek silumba ini itu adalah salah satu event yang ada di Sulawesi Barat yang masuk ke dalam Karisma Event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata. Ini sudah berlangsung sekitar 30 tahun sejak tahun 95 itu setiap tahun dilaksanakan dan tahun ini kembali kita gelar itu di 2 etape. Kalau sebelumnya di 5 etape dari rute Polewali Mandar menuju Mamuju, hari ini kita balik dari Kabupaten Majene ke Kabupaten Polman. Ini tahun ini itu pertama dalam sejarah pelaksanaan 30 tahun itu pesertanya udah nyampe 80 perahu, 80 sandek. Kalau tahun lalu hanya 55 sandek, tahun ini 80 perahu.
3: Lomba itu dibagi dua etape, Banua Sendana ke Pamboang dan Pamboang ke Pantai Bahari Polewali Mandar. Setelah dua hari berlayar, sandek pelita alam Minakarya dari Balanipa keluar sebagai juara umum. Bagi warga pesisir, lomba ini membawa dampak langsung. Muhammad Iksan, pemuda kecamatan Sendana Majene yang menyaksikan lomba dari pantai, menyampaikan pengalamannya.
5: Untuk Sunday ini salah satu event tahunan yang sudah diadakan oleh pemerintah tingkat provinsi. Alhamdulillah tahun ini kegiatan Sunday Siluman ini salah satu kegiatan yang betul-betul sangat antusias oleh oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Majene. Jadi Sunday ini sebenarnya adalah salah satu lambang atau ciri khasnya yang ada di Sulawesi Barat. Kemudian dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat itu sangat terbantu tentang UMKM-nya apanya semua kan, otomatis banyak pengunjung yang datang apa semua. Jadi ekonominya sangat berjalan lah. Jadi efeknya untuk masyarakat sangat-sangat bagus dan luar biasa.
3: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Dukai menyampaikan dorongan pemerintah provinsi melihat Sunday sebagai aset yang layak dibawa lebih jauh.
6: Tapi tahun depan insya Allah kalau kita lebih perluas lagi ya jangkauannya. Dan memang Sunday ini jati diri orang Mandar. Jadi kalau peminatnya besar dan begitu juga dukungan masyarakat cukup kuat, maka kami pemerintah provinsi selalu mendorong agar selain ini menjadi lokal, tapi juga kita angkat menjadi ajang nasional. Dan alhamdulillah sudah masuk di KEN dan mungkin pada tahun-tahun mendatang kita akan promosikan sampai ke luar negeri.
3: Sunday Silumba kini masuk Karisma Event Nusantara Agenda Pariwisata Nasional Kementerian Pariwisata. Pemerintah daerah juga merencanakan dukungan anggaran hingga 3 kali lipat untuk pelaksanaan tahun depan. Soal rute, Samsul Samad menyebut rencana perluasan.
7: Alhamdulillah, seperti yang saya katakan tadi, itu dari tahun ke tahun meningkat terus animonya. Dan tahun ini nyampe 80 perahu dikali 8 kru tambah 5 cadangannya itu, 5 yang mendampingi, ini melibatkan peserta dan krunya aja itu sekitar 1040 orang. Itu belum lagi orang yang turun menyaksikan Sunday ke bibir pantai itu sampai puluhan ribu orang setiap tahunnya nih. Nah, itu yang kita alhamdulillah kita syukuri dari setiap tahun pelaksanaan Sunday Silumba. Dan insya Allah tahun depan kita mungkin akan membuka jarak lebih jauh ke provinsi sebelah, provinsi Sulawesi Selatan atau di Kalimantan Timur, karena memang dulu juga pernah kita layarkan ke sana.
3: Harapan itu juga datang dari warga. Muhammad Iksan berharap lomba ini terus berlanjut.
5: Jadi kita bisa lihat sendiri bahwa antusiasnya penonton sangat tinggi untuk menyambut event-event seperti ini, yaitu Sunday Siluman. Harapannya saya sebagai pemuda yang ada di Kecamatan Sendana bahwa kegiatan seperti ini terus bisa berkelanjutan tahun ke tahun dan bisa lebih meriah lagi, baik dari tingkat provinsi, insya Allah bisa nanti tingkat ke nasional.
3: Dari pesisir Mandar untuk Indonesia, Sunday terus berlayar, menjaga berarti menjaga identitas pengetahuan dan masa depan kita.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu. Terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
3: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
2: Membersamai mereka itu, ya hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
3: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
2: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
3: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Ya, pendengar masih di RRI Pro 1.7, kanal informasi dan inspirasi pendengar di malam hari ini. Ini sudah pukul 19:46 pendengar di malam di hari Minggu 11 Oktober 2020. Ya, dan kita sudah di tanggal 11 Oktober ya, tidak terasa tinggal 2 bulan lebih lagi kita di 2027. Ah, iya kah? Oh iya. Dan waktu berlalu begitu cepat pendengar ya. Dan kita masih mengharapkan semoga hujan segera datang, karena ada beberapa titik ini masih terjadi kebakaran, ada termasuk lahan-lahan kosong. Ya, pendengar di malam hari ini ada apa nih? Kamasoi, kerupuk unik yang berbahan ampas tahu. Ini karya mahasiswi KKT Unstrat, pendengar. Ini ampas tahu, berarti biasanya diadakan di produksi tahu. Itu ampasnya biasanya dibuang ini. Nah, mahasiswa-mahasiswi ini dimanfaatkan menjadi keripik. Mahasiswa KKT Angkatan 149 Unstrat mengembangkan kamasoi, keripik berbahan ampas tahu di Kelurahan Kamasi, Tomohon Tengah. Berarti ini di daerah Sulawesi Tenggara kan ya. Kamasoi melalui proses pengukusan, kemudian pencampuran tepung tapioka dan bumbu pengirisan. Dengan bumbu kemudian diiris, kemudian pengiringan hingga penggorengan. Nah, pengembangan kamasoi sendiri ini pendengar berawal dari pengetahuan mahasiswa terhadap pemanfaatan ampas tahu di salah satu pabrik Kelurahan Kamasi. Satu, mereka kemudian mencari cara mengolah bahan tersebut menjadi camilan yang dapat dikonsumsi masyarakat. Dan seperti kita tahu ya, biasanya kalau ampas tahu itu tidak dibuang begitu saja, itu biasanya bau sekali. Karena ini salah satu cara pemanfaatan ampas tahu itu sendiri. Kalau untuk ampas tahu, pendengar ini ada banyak manfaat sih sebenarnya, bukan hanya keripik ini, tapi juga bisa jadi pakan ternak. Apalagi sekarang ini musim kemarau, mungkin bisa dijadikan pakan untuk ternak kambing, ayam, dan lain-lain ya. Karena itu masih mengandung protein bagus untuk hewan, apalagi untuk penggemukan pendengar.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional. Seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
3: A few moments later.
2: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
4: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
2: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
4: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
2: Tis, tis, tis.
5: Ya, pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada. Berikut kami akan bergabung ke RRI Pusat Pemberitaan untuk mengikuti Warta Berita.
6: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
7: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.

0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sementara itu Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
4: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
1: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPh dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPh, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPh royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektare dari 6 hektare lahan yang terbakar.
12: Administrasi PN 8424 izin melaporkan kegiatan kami.

0: sudah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah booming 40 booming, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total topi 22 topi. Untuk yearly service itu dari sini.
1: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
4: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
3: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Bisa satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
4: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
5: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
4: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
6: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
7: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi
6: sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis.

0: bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
1: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
0: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
3: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Rifa mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
4: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
5: Sulitannya apa?
3: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
6: Di mana di SMK Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game. Tidak ada batasannya.
3: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion. Sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
7: Kondisi fisiknya yang
5: yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends.

0: Creative Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
1: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Dwight Yort mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
1: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
0: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zelmain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedang

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Ya, pendengar masih di 99.2 FM di RRI Pro 1 Mamuju, dan kita di pukul 23.32 pendengar, dan saatnya untuk program. Mimbar Agama Katolik, dan malam ini kami akan menghadirkan siaran ulang di Mimbar Agama Katolik dengan tema Pengampunan Tanpa Batas Sebagai Wujud Belas Kasih Tuhan. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam saudara-saudari pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kali yang pertama ini saya Ayub Rante Batusalu, penyuluh agama Katolik Kanwil Kemenak Mamuju, dapat menyapa pendengar sekalian dalam siaran mimbar agama Katolik. Pada kesempatan yang indah ini, saya ingin membagikan renungan dengan tema pengampunan tanpa batas sebagai wujud syukur atas belas kasih Allah. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ya mungkin dalam keseharian kita, kita seringkali merasa bahwa kesabaran manusia ada batasnya. Ketika kita disakiti berulang kali, ego kita berbisik bahwa kita memiliki hak untuk marah, membalas, atau setidaknya menutup pintu maaf. Namun, sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama mengajak kita untuk melihat pengampunan bukan sebagai beban moral, melainkan sebagai aliran kasih yang logis dari orang yang tahu diri bahwa ia telah terlebih dahulu diampuni oleh Allah. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh merenungkan sabda Tuhan, mari kita hening sejenak, kita memohon pertolongan Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih dan cinta yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, terangilah akal kami dengan terang Roh Kudus-Mu. Semoga kami dapat merenungkan sabda-Mu dengan baik dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari kami, terutama untuk membagikan kasih-Mu kepada siapapun yang kami jumpai. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, berdasarkan bacaan yang ditawarkan oleh gereja, saya mengutip tiga bacaan yang dalam bacaan pertama berasal dari Kitab Putra Sirah, bab 27 ayat 33 sampai bab 28 ayat 9. Kemudian pada bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 14 ayat 7 sampai 9. Dan dari bacaan Injil yang menjadi inti permenungan kita pada malam hari ini, dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Mari kita dengarkan dulu dari bacaan Injil. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi." Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar,
Ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, "Bayar utangmu." Sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi." Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu, hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapus karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Tuannya itu pun marah dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Petrus merasa sudah sangat murah hati ketika mengusulkan untuk mengampuni sampai 7 kali. Yang mengingat tradisi saat itu biasanya hanya menuntut 3 kali pengampunan. Namun Yesus menjungkirbalikkan logika itu. Ia mengatakan bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya, Yesus ingin menegaskan bahwa pengampunan itu tanpa batas. Mengapa demikian? Yesus menjelaskannya melalui sebuah perumpamaan tentang hamba yang jahat. Hamba tersebut diampuni oleh rajanya dari utang sebesar 10.000 talenta. Ya, jumlah yang sangat besar. Jumlah yang mustahil untuk dilunasi bahkan sampai seumur hidupnya. Jumlah itu melambangkan utang dosa kita kepada Allah. Namun hamba yang jahat itu langsung keluar dan mendapati temannya yang ternyata juga mempunyai utang kepadanya. Utangnya itu 10 dinar. Lalu apa yang ia lakukan? Ia mencekik hambanya itu, ya kawannya itu, dan menyerahkannya ke dalam penjara sampai utang-utangnya itu lunas. Jumlah 10 dinar itu sangat kecil jika dibandingkan dengan utangnya dahulu 10.000 talenta. Lalu di akhir Injil itu Yesus mengatakan bahwa raja itu mengatakan bahwa hambanya itu adalah orang yang sangat jahat. Bagaimana mungkin ia memperlakukan sesama hamba tidak seperti yang dilakukan oleh raja itu? Raja itu mengampuni, ya, membebaskan dia dari hutangnya walaupun begitu besar jumlahnya. Tetapi ketika hamba itu mempunyai piutang kepada orang lain, ya sangat kecil, ia malah mencekik dan menyerahkan kepada, ya, ke dalam penjara. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita sama seperti hamba yang jahat ini. Kita perlu mengingat bahwa kita manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Ya, bahkan Allah dengan penuh belas kasih terlebih dahulu sudah mengampuni kita.
Dengan kasihnya yang begitu besar, Ia merelakan anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus Tuhan kita, rela menjadi sama seperti manusia untuk mengampuni dosa-dosa manusia dan mengangkat manusia menjadi anak-anak Allah. Itulah kita. Tetapi seringkali ketika orang lain bersalah atau berdosa kepada kita, kita malah menyimpannya di dalam hati, menaruh dendam atasnya, dan bahkan ya menuntut balas dendam akan apa yang ia lakukan kepada kita. Yesus dalam bacaan Injil yang kita renungkan menegur kita dengan begitu keras. Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengajak para pendengar, ya dimanapun Anda berada, mengingat atau merenungkan. Kira-kira apakah di hari-hari yang telah berlalu ini, ada orang yang menyakiti hati kita? Lalu apakah kita menaruh dendam atasnya? Atau apakah bahkan kita menuntut pembalasan? Jika sudah merenungkannya, saya mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan dalam bacaan Injil hari ini. Oleh karena belas kasihan, Raja mengampuni, membebaskan hambanya itu dari utangnya yang begitu banyak, lalu membiarkannya dia pergi. Yesus mengajak kita untuk berbuat demikian kepada siapa saja yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Dalam bacaan dari kitab Putra Sirat mengingatkan kita dengan sangat tajam tentang realitas batin manusia. Dikatakan di sana bahwa dendam dan amarah adalah hal-hal yang mengerikan. Menolak mengampuni orang lain selagi kita sendiri mengharapkan belas kasihan dari Tuhan adalah sebuah ironi iman yang fatal. Sirak menegaskan bahwa jika kita menyimpan amarah terhadap sesama, kita tidak bisa mengharapkan penyembuhan dari Tuhan. Bagaimana mungkin kita berdoa memohon ampun atas dosa-dosa kita, sementara kita sendiri mencekik sesama dengan dendam? Melalui bacaan ini, kita diajak untuk mengingat akhir hidup kita dan menghentikan permusuhan. Pengampunan dimulai saat kita berani melepaskan hak untuk membalas dendam. Pengampunan dimulai ketika kita berani untuk membuka hati dengan penuh kerendahan hati menerima orang-orang yang mungkin pernah menyakiti perasaan kita. Sementara itu, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus memberikan pondasi teologis mengapa kita tidak boleh hidup egois, termasuk dalam hal menyimpan dendam. Ia mengatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Baik kita hidup atau kita mati, kita adalah milik Tuhan. Jika hidup kita sepenuhnya adalah milik Kristus, maka cara kita memperlakukan sesama harus mencerminkan Kristus. Kristus yang kita miliki adalah Dia yang mengampuni para algojonya di atas kayu salib. Menolak mengampuni berarti kita sedang mencoba mengklaim bahwa hidup ini adalah milik ego kita sendiri,
bukan milik Tuhan. Pengampunan adalah tanda mutlak bahwa Kristus benar-benar meraja dalam hidup dan mati kita. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, seringkali ya kita beranggapan bahwa kita ini manusia biasa. Kita mempunyai perasaan dan kita bukan malaikat apalagi Tuhan. Wajar saja jika saya merasa kesal terhadap mereka yang ya pernah menyakiti hati saya. Bahkan ya saya merasa dendam. Dan mungkin saya merasa saya harus melakukan pembalasan. Kalau perlu sesuatu yang buruk dia perbuat untuk saya akan perbuat lebih buruk kepadanya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, saya kira pemikiran ini perlu kita hindari. Perlu kita tinggalkan pemikiran-pemikiran yang demikian. Mengapa? Jika hal itu terus terjadi, berulang-ulang kali berbalas-balasan, maka kita tidak akan menemukan damai dalam kehidupan ini. Karena kita akan melakukan pembalasan, lalu kemudian orang lain juga kembali melakukan pembalasan, dan kita pun meresponnya dengan pembalasan. Akan berjalan demikian terus-menerus tanpa batas. Tetapi yang perlu kita renungkan adalah mengampuni itu demi kebebasan hati. Saat kita menyimpan dendam, kita sebenarnya sedang membangun penjara di dalam hati kita sendiri dan membiarkan orang yang menyakiti kita menjadi sipirnya. Mengampuni membebaskan kita. Kemudian perlu adanya ya kaca spion rohani. Setiap kali kita merasa sulit memaafkan sesama, mari kita bayangkan sakramen tobat atau momen-momen saat Tuhan merengkuh kita kembali setelah kita jatuh ke dalam dosa yang sama berulang kali. Kita mampu mengampuni hanya karena kita telah diampuni terlebih dahulu. Allah sendiri telah mengampuni dosa-dosa kita lewat sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Hal ini yang menjadi dasar bagi kita pengikut Kristus untuk juga melakukan hal yang sama. Sebesar, seberat, sebanyak apapun dosa-dosa kita, Tuhan tetap mengampuni kita. Tetapi perlu juga diingat, seperti dalam bacaan Injil, hamba itu memohon. Kita juga mesti memohon kepada Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mohon bukan hanya dengan mulut, tetapi lebih pada tindakan. Kita memohon agar Tuhan mengampuni dosa-dosa kita lewat sakramen tobat. Dan kita datang kepadanya membawa diri kita yang penuh dengan lumpur dosa. Ketika kita datang mohon kepadanya, ia akan mengampuni dosa-dosa kita. Lalu kemudian dengan tindakan, kita mesti juga memperbaiki hidup kita. Sebelumnya kita telah berbuat dosa dan kedepannya berusaha untuk memperbaiki diri agar kita tidak jatuh ke dalam dosa lagi. Hal selanjutnya yang kita lakukan setelah kita diampuni, kita diajak pun untuk mengampuni sesama kita. Dengan mengampuni, kita kembali berdamai. Berdamai dengan sesama dan berdamai dengan Tuhan sendiri.
Semoga permenungan kita pada malam hari ini membawa berkat bagi kita, dan kita mesti mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Roh Kudus senantiasa memberkati kita.

0: Iya, pendengar Prosoto Mamuju dimanapun Anda berada, itulah tadi kita dengarkan bersama mimbar siaran ulang mimbar agama Katolik dengan pengampunan tanpa batas sebagai wujud belas kasih Tuhan. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio dengan judul Cinta Menemukan Jalannya, produksi RRI Bandung. Tetaplah bersama kami, pendengar.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Ayah dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah. Karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu ah. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa, tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak? Tunggu, gak? Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Si Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: Begitulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah, hingga akhirnya Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar, dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia. Namun, ia tetap hidup di jalanan. Berharap, suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin, ayah masih hidup. Dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, kakak.
1: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
2: Udah.
1: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
2: Udah.
1: Makan sama apa?
2: Sayur sop. Kalau aku sama sayur bayam.
1: Terus sama apa lagi?
2: Tempe goreng.
1: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
2: Kakak, aku mau gambar.
1: Boleh.
2: Aku juga.
1: Iya. Mau gambar apa?
2: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
1: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
2: Tapi aku gak bisa gambarnya. Aku bisa.
1: Iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
0: Iya, itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah. Dan ia yakin akan bertemu ayah.
3: Ayah? Maaf, Mbak. Ayah? Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
4: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah.
3: Ya Tuhan, aku mohon pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya Engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah. Tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku, pertemukan aku dengan ayah.

0: takut apa?
1: Itu di sana ada orang gila.
0: Hah? Ada orang gila? Di mana?
2: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri.
1: Iya, tapi dia sedang tidur.
0: Bentar. Coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu. Jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
1: Panggil polisi saja, kak.
0: Iya. Nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf, mas. Bangun, mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga? Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin. Ini gak mungkin Raga.
3: Siapa kamu?
2: Takut.
3: Ayah? Ini Ayah kan?
0: Bukan. Aku bukan Ayah.
2: Kak Ayah, tolong. Tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
1: Hei, orang gila. Jangan culik kakak Ayah. Jangan.
3: Ayah, akhirnya kita ketemu.
0: Lepasin aku. Kamu siapa?
3: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
0: Raga? Raga?
3: Kenapa kamu bisa ada di sini, Ayah? Coba ceritakan sama aku.
4: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis, para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun, karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai

0: Akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Hey, pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, kita sudah ikuti bersama drama radio Cinta Menemukan Jalannya, produksi RRI Bandung. Dan selanjutnya untuk program acara Ngobras di malam hari ini, kami akan menghadirkan siaran ulang dengan tema Menenun Emosi Lewat Cerita dan Karya.
3: Saya berada di Air Terjun Hiawan, terletak di Kecamatan Semarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Banyak wisatawan lokal yang memilih tempat ini untuk menikmati waktu bersama keluarga. Terlihat juga beberapa wisatawan mancanegara yang datang ke tempat ini. Nah, pendengar, untuk Anda yang penasaran dengan objek wisata ini, yuk ikuti perjalanan kami.
4: Dari kejauhan, Anda akan melihat air terjun ini seperti suatu aliran berwarna putih yang terus mengalir membelah kehijauan pepohonan di sekitarnya, membuat Anda segera bergegas seolah tidak sabar merasakan kesegaran dan kesejukan air terjun Liawan. Begitu Anda tiba di hadapan air terjun yang ternyata besar dan luas, maka percikan-percikan air terjun yang membentur danau dan batu di bawahnya memberikan percikan kesegaran bagi Anda. Air terjun Liawan sendiri bisa Anda jadikan referensi tempat berwisata bersama dengan
0: Mamuju malam ini.
5: Mamuju malam ini.
6: Selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Malam hari ini pendengar kembali menemani Anda Nita Wahyuni, dan malam hari ini kita akan membahas atau kita ketemu lagi dalam ngobrol bareng komunitas, di mana akan membahas tentang topik menenun emosi lewat cerita dan karya. Untuk Anda yang mau bergabung, nantinya boleh bergabung bersama kami. Kami hadirkan narasumber Akvi Nuraniha di malam hari ini. Anda tentunya bisa bergabung melalui layanan telepon interaktif di 0426 232 2443 atau di 0822 9609 0996. Juga bisa bergabung pendengar, malam hari ini kami live di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Anda bisa menjangkau kami di sana. Nanti pertanyaan atau tanggapan Anda akan kami bacakan dan sampaikan kepada narasumber. Malam hari ini pendengar, ada narasumber yang sudah hadir by Zoom. Ada Kak Akvi Nuraniha. Selamat malam.
7: Selamat malam, Kak.
6: Baik, ini sapaannya Kak Akvi atau Kak siapa ini?
7: Iya, Kak Akvi aja boleh.
6: Kak Akvi adalah founder pendengar dari jalanceritamu.id. Kita tentunya mau membahas terlebih dahulu sebelum jauh ke tema kita. Jalanceritamu.id ini adalah kelompok atau organisasi atau komunitas seperti apa, Kak Akvi? Silakan.
7: Iya, oke. Jadi jalanceritamu.id ini merupakan komunitas dukungan emosional yang di dalamnya terdapat pelayanan hipnoterapi dan juga creative healing khusus bagi para perempuan. Gitu, Kak.
6: Jadi komunitas healing ya untuk perempuan.
7: Iya, komunitas dukungan emosional. Di dalamnya terdapat pelayanan hipnoterapi dan creative healing khusus untuk para perempuan.
6: Kita ke hipnoterapinya terlebih dahulu. Ini hipnoterapinya seperti apa yang dilakukan? Berarti ini dilakukan oleh tim profesional berarti ya?
7: Betul. Hipnoterapinya itu, jadi kita menyediakan pelayanan sesi one on one, yang sesi private-nya ada, dan ada juga kita gabungkan dengan program creative healing yang sudah berjalan. Jadi kalau misalnya di creative healing itu, kita ada kegiatan membuat barang-barang yang kreatif gitu, membuat gantungan kunci ataupun gantungan-gantungan dari bunga. Nah, di akhirnya kita

0: berikan sesi relaksasi ringan seperti itu.
1: Baik, ini awalnya kalau boleh tahu, karena kakak juga adalah seorang founder, ini kenapa akhirnya membuat kelompok seperti ini atau layanan seperti ini? Apakah di sekitar kakak memang misalnya ada perempuan yang mengalami atau membutuhkan hipnoterapi atau creative healing seperti ini, atau apa sih sebenarnya latar belakang dari jalan ceritamu ID ini?
0: Sebetulnya latar belakang didirikannya Jalan Ceritamu itu berangkat dari pengalaman pribadi gitu. Jadi ternyata setelah menikah itu, ketika kita memasuki identitas baru, itu bukan hal yang mudah ternyata. Banyak perubahan, banyak dunia kita yang hilang gitu kan, dan aku mengalami sendiri gimana rasanya sedih yang berkepanjangan gitu kan. Pulih sendirian itu ternyata berat gitu. Dan kebetulan aku berangsur pulih itu melalui hipnoterapi salah satunya, dan juga creative healing juga gitu. Jadi aku mulai kembali mengenal diri sendiri, apa sih hal yang aku suka gitu. Nah, terus aku mulai setiap hari melakukan kegiatan merangkai bunga. Aku suka merangkai bunga, memotret gitu. Nah, ternyata perlahan-lahan kegiatan kreatif itu yang membuat aku pulih gitu. Jadinya aku memutuskan untuk kayaknya ayo kita diriin aja jalan ceritamu. Karena setiap perempuan tuh ternyata untuk pulih sendirian itu berat gitu. Jadi mereka butuh jalan. Gitu ya, butuh jalan. Jadi didirikanlah Jalan Ceritamu dengan harapan aku ingin bisa membantu para perempuan untuk pulih bersama-sama seperti itu sih.
1: Baik, keren sekali ternyata dari cerita sendiri ya, yang akhirnya bisa membawa manfaat untuk teman-teman yang lain. Karena ya kalau zaman sekarang sih sudah pasti ya, apalagi sekarang itu orang-orang yang misalnya sedih atau membutuhkan hal tersebut itu tidak malu lagi sih sebenarnya kalau saya melihatnya. Kalau dari Kak Akvi, bagaimana melihat perkembangan orang-orang yang mau mengakui dirinya bahwa oh, ternyata saya butuh hipnoterapi misalnya, saya butuh ke psikolog misalnya, itu bagaimana kalau Kak Akvi melihat sekarang?
0: Iya, betul-betul. Memang sekarang tuh seiring berjalannya waktu, zaman juga semakin maju, jadi bagus sih. Jadi mereka justru lebih sadar gitu bahwa nggak mau mendam sendiri gitu. Karena kan kalau dipendam sendiri berbahaya juga.
1: Betul.
0: Jadi sekarang tuh kebanyakan para perempuan pun mereka menyadari, aku lagi nggak baik-baik aja nih, aku butuh pertolongan. Aku menjadi berani untuk menghubungi profesional-profesional di bidangnya gitu. Ya, tapi memang kebanyakan yang berani, kalau misalnya di jalan ceritamu sendiri ya kan, karena antara ruang perempuan yang belum menikah dengan yang sudah menikah itu kami pisahkan karena kan obrolannya juga berbeda gitu. Jadi kebanyakan yang lebih banyak terbuka itu perempuan yang sudah menikah gitu. Jadi kalau misalnya di grup berani untuk sharing-sharing gitu. Kalau misalnya untuk perempuan yang belum menikah, mereka tuh rata-rata ngambil sesi private gitu. Jadi mereka nggak nyaman ketika ceritanya didengar orang gitu. Jadi mereka
1: Baik.
0: sesi one-on-one gitu.
1: Berarti ada beberapa sesi ya, jadinya orang tetap nyaman bicara meskipun mungkin ketemu misalnya baru mau mulai ngobrol, baru mau bicara, tapi akhirnya nyaman bicara. Ih, keren. Ini kalau untuk jalan ceritamu ini sendiri, Kak, berdirinya sejak kapan?
0: Berdirinya itu baru sekitar 2 tahunan.
1: Oh.
0: Tahun sekitar Agustus 2024.
1: Agustus 2024. Kalau teman-teman yang datang ke sana, sejauh ini, apakah mungkin sejauh ini untuk teman-teman yang datang ke sana itu apakah rata-rata memiliki cerita yang sama atau berbeda-beda selama 2 tahun terakhir ini?
0: Selama 2 tahun terakhir ini sebetulnya hampir sama. Ibu rumah tangga kebanyakan ya burn out pada ibu rumah tangga gitu kan ya. Karena dengan segala kesibukannya, dengan banyak peran yang harus dijalani, sehingga mereka merasa sangat kelelahan gitu kan. Kadang belum menemukan orang yang tepat untuk diajak cerita deh. Itu kurang lebih seperti itu kalau ibu rumah tangga kebanyakan. Kalau yang belum menikah pun sama, kebanyakannya tentang jodoh gitu, pasangan, calon pasangan gitu. Kalau yang belum menikah, tapi seperti itu sih kebanyakan, hampir sama.
1: Dan dengan adanya hipnoterapi, kemudian ada creative healing, akhirnya mereka bisa bisa merasa aman gitu ya, Kak, bahasanya atau gimana?
0: Nah, jadi dengan adanya hipnoterapi dan creative healing ini, kebetulan jalan ceritamu ini ciri khasnya itu kita ingin membantu para perempuan itu melepaskan emosinya itu dengan cara yang tenang melalui cerita dan karya gitu, lewat creative healing ini. Jadi kan karena sekarang ini banyak banget ya Kak, maksudnya cara-cara merilis emosi itu hipnoterapi itu ada yang sampai histeris-histeris gitu kan ya, teriak-teriak dan lain sebagainya. Tapi di jalan ceritamu ini kita ingin menciptakan bahwa cara untuk pulih itu bisa kita lakukan dengan cara yang tenang gitu, lewat kegiatan-kegiatan positif gitu, creative healing itu gitu.
1: Okay, jadi pendengar, emosi itu me, apa dan hal semacamnya ternyata itu bisa dilakukan penyelesaiannya dengan cara-cara yang tenang kalau kata Kak Akfi. Kalau kreatif healingnya sendiri ini seperti apa saja Kak yang dilakukan kalau di jalan ceritamu?
0: Kalau untuk creative healing ini biasanya yang pertama kita hadirkan sesi materi dulu. Sesi materi biasanya yang para perempuan butuhkan itu misalnya tentang cara mengungkapkan perasaan dengan benar ke pasangan gitu. Terus tentang public speaking, tentang keperempuanan gitu kan, tentang siklus emosi perempuan gitu kan. Nah, dan juga lalu kegiatan yang keduanya kita biasanya membuat barang-barang kreatif gitu kayak gantungan kunci ataupun kreasi dari bunga kering gitu. Nah, yang ketiganya biasanya kita ada ditutup dengan sesi relaksasi ringan untuk melepaskan mungkin sedikitnya beban-beban yang sedang mereka rasakan gitu.
1: Baik, jadi jadinya bermanfaat ya, meskipun mungkin ada perasaan yang tidak enak, jadinya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sembuh secara batin atau mental, terus akhirnya punya lagi hasil atau karya-karya yang bisa dihasilkan. Ini keren sih. Berarti ini tidak bisa dilakukan secara online ya?
0: Iya, sementara belum. Jadi kalau misalnya kita adain event all, kita ada event online juga yang gratis setiap bulan. Jadi kita adakan webinar gratis setiap bulan. Tapi kalau untuk creative healing-nya itu kita laksanakan secara offline. Gitu. Jadi kalau untuk event-event online-nya hanya webinar sejauh ini.
1: Baik, ini lokasinya di mana dia, daerahnya?
0: Di Jogja.
1: Di Jogja. Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin mau mengikuti karena kita di Sulawesi Barat, untuk Anda yang mau bergabung mungkin boleh melalui webinar online-nya yang diadakan sebulan sekali ya, Kak Akfi.
0: Iya, setiap bulan ada.
1: Oke, ini webinar-webinar tentang kesehatan mental ya, seperti itu dan lain-lain.
0: Iya, betul-betul. Tentang kesehatan mental, public speaking, dan lain sebagainya.
1: Oh, banyak ternyata. Nah, ini adalah kan ruang yang dihadirkan untuk perempuan, karena berdasarkan pengalaman pribadi juga dari Kak Afi. Kalau menurut Kak Afi sendiri pandangannya, apakah mungkin laki-laki juga bisa diberikan ruang yang sama?
0: Betul-betul, sebetulnya laki-laki juga butuhnya para suami. Kebetulan pernah baca juga di Threads katanya kok kebanyakan acara-acara itu buat para ibu, katanya buat para perempuan, padahal kayaknya buat para suami juga butuh deh, mereka tuh juga butuh ilmu-ilmunya gitu katanya. Memang kebetulan selain megang jalan ceritamu, aku megang Ayar Hipnoterapi juga bareng sama suami. Kayaknya kedepannya mau ngadain juga kegiatan-kegiatan yang khusus buat para laki-lakinya gitu.
1: Ya, untuk laki-laki saya juga jarang sih menemukan event-event atau kegiatan ya yang untuk laki-laki, kecuali mungkin olahraga dan lain-lain. Tapi kalau untuk hal-hal seperti ini kayaknya masih jarang. Makanya tuh mungkin apakah mungkin kita. Baik, untuk terkait dengan kesehatan mental Kak Akfi, ini apa dampaknya jika kita memendam emosi itu terlalu lama atau bahkan tidak punya tempat untuk cerita?
0: Ketika kita memendam emosi, itu sama halnya kita numpuk-numpuk-numpuk-numpukin barang, maksudnya di suatu tangki gitu yang lama-kelamaan bisa meledak gitu kan.
1: Bisa
0: Dan
1: meledak.
0: juga betul, bagi para perempuan ataupun bagi para ibu, terutama yang sudah menikah, ini sangat bahaya sekali karena bentuk ledakannya tuh takutnya nanti dalam bentuk bentakan ke anak tanpa sengaja, tanpa disadari. Karena memang tenisannya tangki emosi kita sudah penuh. Jadi kalau misalnya tangki kita sudah penuh, bisa meledak sewaktu-waktu, misalnya takutnya nanti meledaknya ke anak ataupun ke pasangan gitu. Nah, itu sih dampak yang dikhawatirkannya.
1: Berarti memang harus punya ruang gitu ya Kak untuk diekspresikan bentuk-bentuk emosi itu. Seperti tadi mungkin melalui karya-karya dan lain-lain gitu ya.
0: Betul betul, karena kan ketika kita ikutan kegiatan-kegiatan yang seperti itu, kita bertemu dengan teman-teman yang baru gitu kan, lingkungan yang suportif gitu. Ketika kita itu kan ada sesi sharingnya juga gitu, ketika misalnya pandangan dia tuh seperti ini gitu kan, pandangan aku tuh misalnya aku lagi marah tuh sama pasangan gitu kan atau gimana gitu, atau lagi ada rasa kesal yang dirasakan gitu, ketika kita berbagi sama teman-teman komunitas gitu kan, itu nanti jadi ada banyak pendapat lain gitu. Kayaknya mungkin bukan seperti itu deh gitu. Jadi bisa meluruskan pikiran kita, bisa lebih meluruskan pikiran kita seperti itu.
1: Jadinya ada tempat sharing gitu ya. Kalau menurut Kak Akvi sendiri, apakah tempat sharing itu, tempat berbagi informasi ini lebih worth it kalau misalnya kita kenal atau kita nggak kenal? Kalau kita kenal biasanya kan takut di judging gitu, wah, takut di seperti ini dan lain-lain. Jadinya dia tahu masalah kita atau bagaimana menurut Kak Akvi?
0: Sebetulnya mau ke yang kenal ataupun nggak kenal, kalau yang nggak kenal mungkin lebih netral ya nantinya. Tapi lebih baik itu ke yang profesionalnya, karena kan kalau yang profesional itu misalnya konselor ataupun psikolog dan lain terapis dan lain sebagainya, mereka kan terikat kode etik. Jadi cerita yang klien sampaikan itu tidak akan menjadi bahasan publik, bahasan lain gitu. Jadi orang-orang nggak akan ada yang tahu karena yang profesional itu terikat dengan kode etik seperti, jadi lebih aman gitu.
1: Betul betul betul. Jadinya profesional dan juga netral gitu ya. Ini untuk teman-teman yang biasa datang ke jalan ceritamu, apakah mereka direkomendasikan atau memang mereka memilih, oh kayaknya saya butuh deh datang ke sana. Kalau sejauh pengalaman dari teman-teman yang sudah datang ke jalan ceritamu.
0: Rata-rata mereka datang sendiri justru memang membutuhkan ruang itu.
1: Rata-rata datang sendiri ya, berarti memang sebutuh itu ya, bisa dikatakan begitu.
0: Betul betul betul. Karena mungkin mereka juga tertarik juga mungkin ya, karena kan sesuai dengan ketertarikan mereka, mungkin ada yang kalau misalnya tertariknya sama bidang olahraga, berarti biasanya mereka ikutnya perkumpulan olahraga juga gitu kan. Karena mereka mungkin tertarik juga dengan dunia ini, mungkin jadi banyak yang gabung sama
1: Ya, ini kalau untuk proses berapa lamanya? Apakah ada durasi bahwa misalnya kita harus datang, misalnya, oh ini butuh waktu segini supaya bisa lebih lega, lebih tenang?
0: kalau itu tergantung ke respon dari diri masing-masing gitu. Ada yang kalau misalnya, kalau untuk sesi private one-on-one itu, misalnya ada yang baru satu kali sesi misalnya sudah dirasa perubahan gitu. Ada yang udah dua kali baru ada perubahan, ada yang tiga kali, tapi rata-rata minimal dua sesi rata-rata.
1: Oh, minimal dua sesi.
0: Untuk hipnoterapi rata-rata.
1: Oh, untuk hipnoterapi minimal dua sesi. Dan itu mungkin masalah yang cukup berat ya gitu.
0: Betul-betul.
1: Nah, ini pendengarnya, ini mungkin ada juga di Sulawesi Barat karena ini kan online kalau jalan ceritamu. Silahkan pendengar gunakan ruang itu untuk bisa sedikit, kalau dikatakan sembuh mungkin bukan sembuh ya, karena ini tidak bisa juga dikatakan sebagai, mungkin dia sakit, tapi sebagai ruang untuk bisa lebih aman, lebih tenang. Mungkin Anda membutuhkan tempat-tempat seperti jalan ceritamu ini gitu. Silakan, mungkin ada juga mungkin yang mau bertanya pendengar di malam hari ini, boleh bergabung tentunya di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Sambil menunggu kita jeda sejenak, Kak Akfi.
0: Iya.
1: Baik, dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
2: Bro, lu gak sendirian.
3: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
2: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
3: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
2: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
3: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
2: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
3: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
2: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
3: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
2: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
3: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
2: Lu gak sendirian, bro.
3: Beb, kita ada buat lo.
4: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ada saatnya tubuhku diam, tapi pikiranku terus berjalan. Tuntutan datang tanpa henti, dan aku terus bilang ke diri sendiri, harus kuat. Tapi siapa yang benar-benar bertanya, kamu baik-baik saja? Di balik senyum yang terlihat baik-baik saja, ada lelah yang tak pernah diceritakan. Dan hidup, masalah keluarga, ekspektasi yang terus menumpuk. Namun, merasa lelah bukan berarti lemah. Berhenti sejenak. Berceritalah. Cari bantuan saat kamu membutuhkannya. Ada yang mau mendengarkan. Ada yang peduli. Kamu tidak sendirian. Mari peduli kesehatan mental. Mulai dari sekarang.
3: Pendengar, melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini dalam segmen Ngobrol Barang Komunitas, menenun emosi lewat cerita dan karya. Bersama dengan narasumber ada founder dari Jalan Ceritamu, ada Kak Akfi Nurani H. Dan sekali lagi tentunya untuk Anda yang mau bergabung di malam hari ini, boleh bergabung melalui telepon ataupun melalui live streaming kami di YouTube dan juga Facebook maupun melalui aplikasi RRI Digital. Kita lanjutkan Kak Akfi pembahasan kita di malam hari ini. Kalau misalnya kita adalah seorang teman, terus punya teman yang kalau dilihat-lihat, wah kayaknya ini dia sudah sesedih itu, emosinya terganggu, mentalnya mungkin bisa kelihatan. Ini ciri-cirinya gimana Kak Fi, supaya kita sebagai teman bisa membantu, dan bantuan seperti apa yang bisa diberikan?
4: Ya biasanya kan kalau misalnya dia udah kelihatan takutnya ke arah-arah yang negatif, takutnya menyakiti diri sendiri gitu kan. Itu kan berbahaya, kita bisa bantu, dikasih pengertian gitu. Dikasih pengertian untuk ayo gitu, cipta ke profesional di bidangnya gitu. Agar ya, tidak menyakiti diri sendiri gitu.
3: Kalau teman-teman yang datang ke Jalan Ceritamu sendiri, apakah sudah ada orang yang di tahap pernah melakukan ke arah yang hampir atau pernah melakukan ke arah yang berbahaya?
4: Ada. Ada banyak.
3: Berarti ini beda. Berarti dia hipnoterapinya beda lagi ya berarti?
4: Betul. Jadi tergantung, karena kita pun enggak asal menerima gitu ya. Jadi kita tanya dulu, memang karena kan hipnoterapi itu bukan menyembuhkan tapi memulihkan. Jadi urutannya tuh biasanya kan dari ke psikolog dulu, psikolog dan psikiater dan sejenisnya, mungkin itu menyembuhkan, hipnoterapi itu memulihkan. Jadi kadang kita tanya dulu kira-kira apakah bisa ditangani oleh hipnoterapi atau perlu untuk ke psikolog dulu atau psikiater dulu sebelumnya gitu, kita arahkan ke psikolog dulu biasanya.
3: Berarti tahapannya itu ke psikolog dulu baru hipnoterapi?
4: Iya, jadi ke psikolog dulu atau ke psikiater gitu, itu mereka menyembuhkan. Kalau hipnoterapi itu memulihkan.
3: Baik, hipnoterapi memulihkan, kalau psikolog atau psikiater ini menyembuhkan. Berarti hipnoterapi ini tidak memakai obat gitu ya Kak?
4: Tidak. Jadi metode penyembuhan yang menggunakan hipnosis, metode hipnosis.
3: Jadi kita dihipnotis.
4: Betul. Tapi sebetulnya tidak seperti yang di TV-TV. Kalau di TV-TV kan hipnotis panggung ya kak ya, maksudnya hipnotis panggung. Kalau misalnya sebenarnya itu kita tetap sadar hanya dalam keadaan yang lebih rileks, sehingga saat kita masukkan sugesti-sugesti positif itu bisa lebih masuk gitu.
3: Kalau hipnoterapi sendiri, berarti ini dia konsennya tuh trauma atau emosi-emosi yang terpendam gitu ya, memulihkan hal-hal seperti itu, memulihkan dendam begitu.
4: Betul. Jadi bisa jadi ada kebanyakan ada trauma-trauma masa lalu gitu yang belum diurai, jadi masih terbawa sampai sekarang itu. Cukup banyak, jadi kita bantu untuk membimbing para klien itu untuk bisa mengurai itu dan juga sedikit-sedikit mulai menerima dan memaafkan agar kedepannya bisa lebih tenang. Gitu.
3: Oh, okay. Berarti yang punya dendam-dendam ini pendengar ya, untuk yang punya dendam-dendam atau masalah sakit hati yang dulu-dulu yang tidak bisa sembuh dan mengikuti kesehariannya, ini ternyata bisa disembuhkan atau dipulihkan lewat hipnoterapi. Ini karena pasti banyak ya orang yang mengalami hal tersebut tapi mungkin belum tahu bagaimana cara menyembuhkannya gitu, memulihkannya. Berarti ini kalau misalnya orang lebih cepat tahu hal tersebut, ini bisa jadi tidak mengalami anxiety dan lain-lain ya.
4: Betul, jadi bisa lebih mengontrol dirinya, mengontrol emosinya.
3: Bisa mengontrol diri dan mengontrol emosi. Wah, apakah ini hanya untuk orang-orang yang fisioterapi ini kak? Untuk orang-orang yang sudah ada levelnya, misalnya oh dia udah butuh hipnoterapi, atau siapa saja bisa?
4: Hipnoterapi ini sejauh kliennya bisa diajak berkomunikasi gitu. Kalau masih bisa diajak berkomunikasi, karena hipnoterapi itu kuncinya komunikasi. Kalau masih bisa berkomunikasi itu bisa.
3: Misalnya kalau penyebabnya orang yang sudah meninggal, ada trauma-trauma seperti itu, tetap bisa sembuh?
4: Iya, bisa. Jadi nanti bertahap, dari mulai ada tahapannya dia melepaskan emosinya dulu, lalu dibawa ke masa lalu membayangkan di sana ada apa. Jadi apa yang ingin dia ucapkan ke masa di masa lalu itu, jadi ada dibimbing bertahap seperti itu.
3: Baik, kita terima penelpon. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
5: Pak Eka di Mamuju.
3: Pak Eka, silakan.
5: Iya, menarik sekali perbincangan di malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam Ibu.
3: Iya, lanjut Pak Eka.
5: Berkaitan dengan apa psikologi itu sendiri tadi sempat disinggung itu hipnoterapi dengan hipnotis. Pertanyaannya adalah singkat saja. Ibu Nita, apa definisi atau perbedaan hipnoterapi dengan hipnotis itu sendiri?
3: Baik.
5: Yang kedua, sebab musabab sehingga itu orang mengalami gangguan kejiwaan atau mental
3: baik
5: itu sendiri. Hanya itu yang saya sampaikan.
3: Baik, kalau begitu.
5: Makasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eka yang ada di Mamuju. Jadi pertanyaannya ini dari Pak Eka, Kak Agni, ada apa perbedaan secara sederhana mungkin ya hipnotis dan hipnoterapi? Kemudian apa penyebab-penyebab orang bisa mengalami gangguan mental? Silakan.
4: Iya, kalau misalnya hipnotis itu kan metodenya, kalau hipnoterapi itu proses penyembuhan, proses pemulihan yang menggunakan metode hipnotis tersebut gitu.
3: Berarti hipnotis metodenya, Hipnoterapi prosesnya?
4: Ya, proses pemulihan menggunakan metode tersebut, metode
3: oh, hipnotis. Baik. Pokoknya ya, intinya adalah hipnoterapi ini menggunakan hipnotis gitu.
4: Menggunakan hipnotis untuk proses pemulihan.
3: Baik. Oke, semoga ini bisa menjawab dan mengklirkan pertanyaan dari Pak Eka. Kalau dari penyebab-penyebab gangguan mental sendiri, ada apa nih, Kak Agni? Kak Akfi?
4: Iya, sejauh ini karena saya menghadapi kliennya khusus untuk perempuan dan 80%-nya yang selama ini saya tangani itu kan ibu rumah tangga. Rumah tangga itu yang, tapi kalau yang sampai ke arah sana itu tidak ada, alhamdulillahnya. Tapi memang banyak sekali mungkin ya, terutama tekanan yang bisa membuat kita ke arah sana, mungkin dari tekanan-tekanan kehidupan sehari-hari gitu. Dan juga kalau ini karena kebetulan kasusnya untuk para perempuan ya kak, yang selama ini mungkin salah pilih pasangan juga ada gitu, sampai akhirnya kan panjang terus menuju ke arah sana gitu.
3: Salah juga, pilih pasangan.
4: Dan juga banyak memendam sendiri gitu. Jadi kayak karena selama ini kebanyakan kita itu percaya dengan kalimat-kalimat perempuan itu harus kuat gitu, kita harus kuat, ah ini tuh memang biasa kok gitu, ini tuh gak apa-apa kok, ini tuh wajar kok gitu kan, aku disakitin gini tuh wajar kok gitu. Jadi terus aja dia ngerasa ini wajar, ini wajar, ini wajar, sampai akhirnya dia kebingungan sendiri gitu kan.
3: Berarti kita tidak bisa menormalisasi perasaan-perasaan yang kayak, oh kayaknya ini hal yang wajar, tapi ternyata itu bukan hal yang wajar ya. Karena kalau menumpuk bisa meledak ya.
4: Iya betul. Jadi minimal kita bisa tanyakan dulu ke tiga orang yang aku alami ini tuh memang wajar gak sih gitu, baik gak sih gitu, aku punya pola pikir seperti ini tuh memang udah betul atau enggak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan mengambil kesimpulan dulu sendiri gitu.
3: Minimal tanya pendengar ke tiga orang terkait dengan mungkin permasalahan yang Anda alami. Betul. Dan orang yang pastinya Anda percaya, supaya, karena biasanya orang yang memendam itu bisa jadi hasil dari orang yang bicara tapi kemana-mana ceritanya gitu ya kak. Berarti kita juga kalau jadi pendengar harus bisa menjaga ya rahasia-rahasia seperti itu. Kalau aktivitas-aktivitas sederhana apa kak yang bisa dilakukan supaya mental kita nih tetap aman, tetap damai meskipun mungkin lagi banyak pekerjaan, lagi hektik, lagi misalnya kurang duit dan lain-lain.
4: Sebetulnya hal sederhananya itu karena kita sekarang kebanyakan kan sering pegang HP ya kak ya, sering buka sosmed setiap hari. Jadi mungkin yang bisa membantu menjernihkan pikiran kita juga itu siapa yang kita ikuti mungkin di sosial media, apa yang kita lihat di sosmed gitu. Ketika kita mengikuti channel-channel yang mungkin membangkitkan semangat kita gitu kan, bisa memulihkan kita gitu, itu bisa sedikitnya membantu juga.
3: Betul. Nah itu pendengar, ada tips dari Kak Akfi bahwa ini sederhananya adalah follow yang memberikan manfaat positif gitu, bukan yang mengarah ke negatif-negatif. Menarik sekali. Terakhir mungkin Kak Akfi, pesan terakhir untuk pendengar RRI Mamuju agar mengetahui begitu bahwa pentingnya memahami emosi dan juga diri sendiri. Silakan.
4: Ya, untuk teman-teman semua, terutama bagi para perempuan, ketika kita bingung ingin pulih dan mulai dari mana, ketika kita merasa kita diri kita udah agak emosian gitu ya, emosian gitu kan, gampang tersinggung dan lain sebagainya, kita bingung harus mulai dari mana, proses pemulihan itu bisa dimulai dari hal yang kita sukai gitu. Misalnya hal positif yang kita sukai, hobi-hobi yang kita sukai, misalnya kita hobinya apa, hobinya olahraga gitu. Jadi ketika kita lagi emosi atau apa, ya kita bisa melakukan hobi itu untuk mengurai emosi tersebut gitu. Jadi tidak melampiaskannya ke hal-hal yang negatif. Itu memang harus dilatih. Jadi maksudnya minimal setiap hari itu 10 menit melakukan hobi-hobi yang kita sukai gitu. Itu untuk mengurai emosi sedikit demi sedikit.
3: Baik. Baik, terima kasih banyak Kak Akvi, bahwa ternyata hal sederhananya melakukan apa yang kita sukai minimal 10 menit gitu dari 24 jam per hari ini, 10 menit kayaknya adalah waktu yang sangat singkat tapi bisa membantu kita besar manfaatnya gitu. Terima kasih banyak Kak Akvi telah hadir tentunya bersama kami dalam segmen Ngobrol Bareng Komunitas di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa membawa dampak positif, bisa diterapkan juga untuk pendengar-pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dan semoga obrolan ini membuka wawasan kita ya, bahwa emosi itu bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan ya bisa dikelola dengan baik, dan ada banyak jalan tentunya, salah satunya melalui hipnoterapi dan juga creative healing yang bisa dilakukan. Terima kasih banyak pendengar, dan pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Saya Nita Wahyuni dan juga Kak Akvi sebagai founder dari Jalan Ceritamu pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
6: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar Rasul memuji di manapun Anda berada di malam hari ini. Kita berjumpa lagi di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di edisi malam hari ini. Malam Senin di hari Minggu 11 Oktober 2020. Nah, ya pendengar, bersama saya Fitri akan menemani Anda selama satu jam ke depan. Dan yang ingin bergabung di nomor 0426232243 atau nomor 0829009099. Ada. Oke, kita angkat dulu penelpon pertama kita. Halo.
1: Halo, selamat siang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
1: Dengan Ibu Mida Diadi.
0: Ibu Mida Diadi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana di sana, asap? Aman, Ji?
1: Iya, aman, Ji.
0: Oke.
1: Ya. Ada kehujan di Mamuju?
0: Hujannya belum mau muncul ini.
1: Kira ada hujan.
0: Yang ada tuh asap.
1: Di.
0: Iya, asap.
1: Jadi.
0: Oke.
1: Lagunya Daddy Dores.
0: Daddy Dores. Apa judulnya?
1: Hujan tak berarti apa ya?
0: Mendung tak berarti hujan.
1: Iya. Mendung tak berarti hujan pelek. Iya, kirim salam. Ada Asri Lebut Timur. Apa ini Asri? Belum tidak pernah kedengaran suaranya.
0: Mungkin sedang sibuk memadamkan asap. Menghalau asap ya.
1: Bang. Ada juga Asri Lubuk Timur, ada juga Ibu Dharma, Ibu Murni, Ibu Lia di Mamuju Tengah, ada juga Ahmad di Rawa Indah, ada juga Pengusaha Hati, terus ada juga Anik di Boteng, Pak Cuk Herudin di Pasada, ada juga Bapak Rizali Taludu, Pak Mahar di Tapalang, terus ada juga Pak Sultan, ada juga Pak Salmang, Abraham, Kiprang, Maulana, Viko, Erwin Jalan Tamasafi, ada juga Pak Sidang, Antuk Dian Rekang, terus ada juga Ibtal Liapandini,
0: Sekian Malia.
1: Dan semuanya pendengar ruang rindu tanpa terkecuali Mbak Fitri. Buat Adik Fitri lanjut tugas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum ruang rindu.
2: Waalaikumsalam ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
2: Ya, Bang Zidang Fitri di Bagian Polman.
0: Oke, Bang Zidang. Ini bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar merdeka.
0: Iya. Oke.
2: Alhamdulillah.
0: Bang Zidang, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Saya mau dengar lagunya Iwan Fals, Gal Rambu Anarki.
0: Iwan Fals, Rambu Anarki. Oke.
2: Galang Rambu Anarki.
0: Iya. Galang Rambu Anarki. Ini nama anaknya sih sebenarnya ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Karena apa namanya? Dede ini sekarang lagi meningkat harganya gitu ya, jadi saya request lagu itu. Susu tak terbeli gara-gara BBM naik tinggi.
0: Nah, iya. Di mana-mana ini.
2: Di mana-mana. Di mana-mana antrian. Dan Prabowo ini kayaknya tidak sanggup jadi presiden, Bu Fitri. Karena selama dia jadi presiden, antri semakin panjang, antrian semakin panjang di SPBU, dan juga gas semakin langka, gas LPG.
0: Oke.
2: Itu jadi bahan pokok masyarakat di sekitar Kasai ini, Mbak Fitri. Iya, kirim salam dulu.
0: Silahkan.
2: Kirim salam buat Erin Tantamasati, terus ada Mida Diadi Papa Ulam, ada Pak Rizal, terus ada Sarah di Kerlengke, ada Ani di Boteng, terus ada Kanek Janggo, ada Berahang, terus ada Bu Lia di Matem, Bu Nurmu di Bupanas, di Poco, Bu Murni. Terus ada juga Pak Salmang, Mama Nanda, terus ada Pida di Bala, ada juga Rizky Emilia. Terus ada juga Jopsa, Pak Yuli, Unding, ada juga Adi di Temo, terus ada juga siapa ini lagi?
0: Siapa Eni lagi? Parma,
2: Tadi Rizuk, kemudian Alessandro, Bang Kumis, Bukit Emisador Molana, ada Alessandro, terus siapa lagi ini ya? Adakah lagunya ada Fitri?
0: Iya, ada.
2: Buat semuanya saya juga tak terkecuali. Okay. Ada Fitri lah, itu
0: asli satu selalu. Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ni hao.
3: Halo. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori. Memori dan lagu.
0: Iya, siapa di mana?
3: Assalamualaikum Mbak Fitri.
0: Waalaikumsalam. Ini.
3: Yonsa di Matin, di Polman.
0: Yonsa.
3: Iya.
0: Apa kabar Yonsa?
3: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga, sehat juga, walafiat juga. Baik. Ini bagaimana kabar Mapili ini?
3: Tetap panas membara.
0: Sudah panen kan di sana?
3: Belum ada hujan.
0: Sudah panen padi kah di sana itu?
3: Baru mau tanam orang ini, baru saya tanam.
0: Oh, pakai air apa? Bendungan?
3: Iya, bendungan.
0: Oh, iya. Kalau di Mapili istilahnya ledeng ya, ledeng itu apa tuh?
3: Iya, ledeng.
0: Oke. Okay. Lanjut.
3: Lagu dulu, Mbak Petri.
0: Lagu apa?
3: Bruri Marantika, biarlah bulan bicara.
0: Bruri Marantika, tapi biasanya bulan cuma bersinar, itu pun pantulan dari matahari.
3: Itu katanya Bruri, bukan kata saya.
0: Biarlah bulan bicara.
3: Bicara.
0: Oke, lagunya itu siapa?
3: Ada tadi Bang Sidang. Bobby, Ibdalia Bandini, Pak Sultan. Selamat malam semua, apa kabarnya?
0: Ya. Yeah.
3: Lalu, ada Pak Saiman di Galuh Lombok, apa kabar Pak? Ada ibu-ibu di Mamuju, ada Ibu Mida, Bapak Ulang, Ibu Lia, Ibu Darmawati, Ibu Murni, Ani, Mbak Ani di Boteng, salam sehat selalu.
0: Oke.
3: Di Polewali ada Piko, Pak Core, Pak Maulana, Pak Kibran, salam sehat selalu. Di Mapili ada Lina Salim, kalau tidak salah. Lina Salim sama Wahab, Pak Wahab. Apa kata salam kenal yang Yamsa. Ada Marni sama Juli di Batu Papang, Mamuju. Oke, Mbak Petri, itu saja.
0: Oke.
3: Okay. Mbak Petri, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat lagi satu sebelum kita mendengarkan lagu di malam hari ini. Halo. Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori terbaik.
0: Yeay, siapa di mana?
4: Pak Salman Fitri.
0: Pak Salman di Galuh Lombok. Waduh, channel.
4: Tidak pernah.
0: Oke. Okay. Nah, apa kabar di sana?
4: Alhamdulillah, baik.
0: Iya, yang pasti.
4: Tempat lain cuacanya panas, gerah.
0: Yang pasti belum pernah hujan kayaknya nih daerah sana. Ya, lagu apa itu?
4: Itu lagunya dia.
0: Bisa diulang agak ini putus-putus Mas sampai ke
4: Juliani.
0: Juliani judulnya. Judulnya?
4: Sanggupkah?
0: Oh, iya. Oke. Okay. Sanggupkah? Oke. Okay. Lagunya salam untuk siapa?
4: Yang baru lewat ada Meda. Coba dicap di kejar
0: mobilnya. Hmm.

0: menikmati terus sampai. Oke, makasih Fitri.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar, kita dengarkan dulu lagu dari apa ini? Mendung tak berarti hujan, Deni Dores. Rekasannya Mbak Mida dan juga ada Rekasan Mas Ida, Iwan Fals, Galang Rambu Anarki. Pendengar, tetaplah bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori. Lagu-lagu

0: Oke, pendengar, kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Halo.
1: Halo, selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, memori
0: yang kena. Iya, siapa, di mana?
1: Dari kenyang ibu Mbak Putri.
0: Ibu Murni. Iya, kali Mamuju masih ada air kan?
1: Ya, alhamdulillah. Jadi.
0: Alhamdulillah.
1: Masih ada.
0: Semoga segera turun.
1: Ya.
0: Hujannya. Oke.
1: Masih bisa rebut lagi.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Never Urba.
0: Never Urba.
1: Hati yang kecil.
0: Hati yang kecil.
1: Hati yang
0: kecewa.
1: Iya.
0: Kenapa Ami ini hatinya? Oke. Lagunya untuk siapa?
1: Ya, terima salam ada ibu yang terus ada juga ibu Dharma, Farid juga terus ada juga yang Kenis, Bobi, Nolanya terus ada juga. Pak Sultan, Gibran, terus ada juga Mbak Injitran, terus ada juga Nida, terus ada juga Ani Dibukti, ada juga Pak Sereman, terus ada juga Kedrizan, Ejore, terus ada juga Ben Erwin, dan untuk semua yang saya tampan yang juga jari.
0: Oke.
1: Ketika Mbak Putri lanjut tugas di Sekiran, pokoknya doa yang terbaik buat Mbak Putri. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Aduh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
2: Tanti Pelipur Lara.
0: Tanti Pelipur Lara. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik Mbak Fitri.
0: Ini Mbak Fitri, alhamdulillah baik. Ini kenapa kayak ini bagaimana ya? Banyak suara atau suara apa ini?
2: Suara ke anu ini, bikin anu, bikin apa namanya? Bikin kue bikinan sama Fitri.
0: Oh, iya. Biji nangka biasanya dari ubi ya, ubi.
2: Ini bukan dari ubi, tapi bikin dari terigu ini.
0: Oh. Biji nangka apa itu? Oke. Okay.
2: Maaf, masih bisa ringkas lagu.
0: Lagu apa itu?
2: Dian Vicesa.
0: Dian Vicesa, judulnya.
2: Segalanya bagiku.
0: Segalanya bagiku. Oke. Okay.
2: Lagunya nak saya kirim salam dulu deh.
0: Lagunya nak
2: buatnya Maulana. Ada Piko Sarip. Ada Gibran di bunga-bunga. Ada Bobby sama Sidan di Campalagian. Pak MS juga. Di Majene ada Sriani. Di Pinambung ada Mama Nanda sama Bunda Adi. Medi Parma juga dengan Mada Villa.
0: Habis gasnya.
2: Ada Bu Dharma ya. Ada sama Bu Mida juga ya. Udah Bu Murni, Erwin di mana tuh Erwin? Ada
0: Anto Jalan Matasasta di Mamuju, tak Jalan Taman Sapi dia kalau Erwin.
2: Terkecuali Mbak Fitri. Buat yang lagi tugas, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sedang masak dan gasnya habis pendengar ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, lagu apa? Ya, siapa di mana?
3: Betul. Ya, Erwin di Jalan Tamasati.
0: Erwin di Jalan Tamasati, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar sehat Mbak Fitri.
0: Di sana lancar-lancar air ini.
3: Ya, alhamdulillah lancar di kali ini Mbak Fitri.
0: Oke, ambil dari kali ya ini. Topang.
3: Enggak, karena asing airnya, ya.
0: Oh, iya iya.
3: Air laut naik di sini.
0: Ya ya. Oke.
3: Ya lagunya Mianu Mbak Fitri kalau bisa Sonia.
0: Sonia.
3: Ya ya.
0: Kau sebut namaku.
3: Iya nama? Ya, betul. Kalau bisa Mbak Fitri.
0: Iya, nanti kita lihat ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Ya kirim salam Mbak Fitri. Kirim salam yang pada lewat tadi ada Rizky Amalia. Terima kasih sapaannya. Terus ada juga Bang Sidan. Ada Pak Salman. Terus ada juga Mida Diadi di bersama Pak Ulan. Ada Cok Herudin. Ada Pak Mahir. Ada Sriani di Manjene. Ada KMS. Ada Dina Lesardino. Ada Pak Salman. Ada Pak Sultan. Ada tadi Ionsa. Iya. Ada Darmawati di Pulkar sana bersama Ibu Lia di Mamuju Tegar sana. Ada Anto di Andreka, Astri di Duk Timur. Ya pokoknya sama-sama ada Ibu Murni juga. Ya, ya pokoknya semuanya ada tanpa terkecuali Mbak Fitri. Ya buat Mbak Fitri selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan dia sehat selalu bersama dengan keluarga.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita dengarkan dulu. Bruri Marantika biarlah bulan bicara, tapi bagaimana caranya? Saya juga tidak tahu. Ini rekusan Yonsa, kemudian rekusan Pak Salam ada sanggupkah Juliana? Oke, kita

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Oke, pendengar, kembali lagi di ruang rindu, ruang berbagai rindu memori lewat lagu Andi Liani. Sanggupkah aku hidup tanpa denganmu? Wow. Halo.
1: Halo, ya.
0: Nah. Ruang rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dengan Alex di Polman.
0: Siapa?
1: Dengan Alex di Polman.
0: Maaf, telinga saya kurang. Oh iya.
1: Oh. Efek ngantuk mungkin itu.
0: Bukan, efek ngantuk. Kurang keras headphone saya naikkan volumenya, jadi.
1: Oh, kira efek kemarau juga.
0: Ya. Kantong kering mie juga kemarau. Pokoknya serba kering mie ini sekarang deh.
1: Iya, betul
0: sekali. Oke, apa kabar Alex?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik. Kak Fitri gimana kabarnya juga?
0: Alhamdulillah baik. Ini.
1: Masih boleh request lagu kah?
0: Kayaknya ini ikutan aja ini ya.
1: Oh, lagu apa yang mau diputar sebentar?
0: Ada Nafa Urbah, Hati yang Kecewa, kemudian Devi Sesa, Segalanya Bagiku.
1: Oh, itu saja anu. Hati yang kecewa.
0: Hati yang kecewa. Kenapa kecewa hatinya? Waduh. Ya, lah untuk siapa? Silakan siapa-siapa.
1: Ya. Yang baru tadi ada tiga.
0: Ya.
1: Ada Mobi. Ada Dina, ada Kak Umi.
0: Yuhu.
1: Kita juga apa ya, ada Ibu Lia, ada Ibu ini, ada Erwin di Jalan Tanti. Ada juga Rizky Amelia. Ada juga Mida di mana?
0: Adi.
1: Ada juga Pak Tahman, ada ada juga Gibran di Polman, ada Baik Putra, Abdi di Gunung Timur, ada Nama Tari juga, dan semuanya tanpa ada sedikit pemahir juga. Saja tanpa harus kecuali buat Kak Fitri, semoga siap selalu terima kasih. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alex, biasanya Alex Adino gak sih namanya? Ah, udahlah ya, nggak tahu juga nama. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Fitri.
0: Malam juga, Bobby. Apa kabar, Bobby? Polman, Campah, apa? Polman.
2: Polman, Campah, sama Ji.
0: Ya, pokoknya yeah. Polman, satu Polman.
2: Iya. Yeah. Apa kabar juga, Fitri?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Ngantuk, kah?
0: Tidak sih, saya tidak ngantuk. Kalau jam-jam begini, saya tidak ngantuk.
2: Soalnya lemas.
0: Siang-siang saya ngantuknya kalau saya. Tidak lemas, cuman gimana ya? Berusaha mengimbangi suara saya ini, karena agak-agak ini.
2: Oke ya, nah langsung menyapa saja.
0: Oke, silakan.
2: Saya paham kok. Karena waktunya hampir 11. Iya. Oke, menyapa buat Alex Ardino. Ada Master Ani Irwan Padina Dayanti, Purnama Sari, Rizky Amalia, Ibu Mida, Ani Boteng, Bapak Ulang, ada Jalia Pandini, ada Sidan, kemudian Kak Ines, ada Pak Salman, ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, Pangeran Godok, Ibu Herudin, dan semuanya tanpa terkecuali selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke,
2: Fitri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bobby. Dah. Ini kita angkat satu lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
3: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Siapa di mana?
3: Halo.
0: Ya, halo.
3: Muspira di Polman.
0: Muspira.
3: Adila.
0: Polman, Adila. Halo, apa kabar Adila?
3: Adila.
0: Eh, ini Adila ini sering kan enggak bergabung ke RRI atau bagaimana ini?
3: Bergabung, tapi baru
0: sama aja. Oh, waduh. Halo, salam kenal Adila.
3: Sering gak bergabung kalau ke Fitri nanya.
0: Ya kak, gak ku ingat lagi.
3: Iya, karena baru sangka lagi.
0: Oh, iya. Oh, aku ingat. Oke, okay. Adila apa kabar?
3: Padilah nama aku kak.
0: Siapa Dila?
3: Padilla, P.
0: Padilla. Oh ya, astagfirullah. Saya hilangkan P-nya ya. Bisa-bisa saya dimarahi orang ini, saya hilangkan huruf depan. Padilla. Oh ya, saya ingat. Yang masih kuliah ya?
3: Iya, Kak.
0: Ah, oke. Okay. Ini kayaknya langsung sapa-sapa ya.
3: Gak monitor kak ini kak.
0: Oh iya, siapa Mi? Siapa-siapa Mi langsung?
3: Aja tadi. Semuanya mau kak sampai ke Jawi.
0: Oke.
3: Maka Fitri, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, saya bilang Adila ternyata Padilla. Sepertinya ya, adiknya sudah mau tidur ya. Oke, kita dengarkan lagu dari Nava Urba, Hati Yang Kecewa. Ini buat Tanti Pelipur lah. Salah lagi. Ibu Murni sama Alex tadi nih. Dan lanjut lagu Dian Visesa, Segalanya Bagiku. Siapa nih? Tanti Pelipur Darah yang habis gasnya tadi nih, segalanya bagiku.

Ya, pendengar Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, mendengari di malam hari ini. Saya baca dulu ini dari Ani di Woteng yang selalu mendengar. Mantap lagi. Oke, dah saya pamit undur diri di untuk edisi hari ini, pendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dan kita ditutup sama lagu dari requestannya siapa ini tadi, Alex, Pak Erwin di Jalan Taman Sawit, ya. Sonia, kau sebut nama kau.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar,
2: "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?"
1: Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

0: sakral namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki. Digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan. Dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam, dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya aroma musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 96.2 MHz di hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan mendengar, kembali kami menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96.2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar kembali menjumpai Anda di ruang dengar Anda, saya Nita Wahyuni, dan akan menemani Anda hingga dengan siang hari nanti. Dan Pro 1 RRI Mamuju akan menghadirkan rangkaian siaran hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Oleh karena itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap memonitor bersama kami. Pastikan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

mengamalkan ajaran Islam ternyata tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap. Seorang ustadz terkadang memaksakan kepada seseorang yang baru masuk Islam atau mu'alaf agar menjalankan semua syariat Islam. Padahal yang bersangkutan belum tahu banyak tentang hakikat yang sesungguhnya dari perintah dan larangan yang terkandung dalam syariat Islam. Akibat dipaksakan, iman seorang mu'alaf bisa menjadi goyah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Maka jika aku memerintahkan kepadamu akan sesuatu, maka laksanakanlah semampumu. Dan jika aku melarang akan sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah perkara yang dilarang itu." Yang dimaksud mampu di sini ialah tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Tentu bagi para mu'alaf adalah sebatas pengetahuannya. Namun seseorang tetap dituntut untuk mengkaji dan mengamalkan ajaran Islam agar kelak ia mampu menunaikannya secara total.

Suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid sedang berkuda di kota Madinah. Ketika beliau mendekati rumah Imam Malik, seorang ulama besar, Khalifah turun dan menuntun kudanya melewati rumah tersebut. Beliau melakukannya karena penghargaannya yang besar terhadap Imam Malik. Dalam catatan sejarah, Harun ar-Rasyid tergolong berhasil memimpin rakyatnya dan menyebarkan Islam. Beliau adalah orang yang selalu mendengar nasihat-nasihat kebenaran yang disampaikan oleh kaum ulama. Di masa sekarang, masih ada kalangan yang tak menghargai para ulamanya. Bahkan ada yang menganggap bahwa para ulama sering menjadi penghambat kemajuan. Apalah jadinya dunia bila para ulama dan ahli bijak yang menjadi pelurus jalan malah dicampakkan.

masih banyak orang yang mengaku sebagai Muslim, tetapi bila ia berbuat salah, maka ia merasa tidak bersalah. Jika ia berbuat dosa, ia merasa tidak berdosa, sehingga ia enggan bertobat dan mohon ampunan Allah. Padahal sekecil apapun kesalahan dan dosa, hal itu adalah besar di hadapan Allah. Seorang mukmin sejati takkan pernah menganggap enteng setiap kesalahan atau dosanya, sehingga ia selalu mohon ampunan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin sejati memandang kesalahannya laksana sebuah gunung di atasnya. Dia takut gunung itu akan menimpa dirinya."

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ustaz, niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang
0: sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822 9609 0996 atau di 0426 2322443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita membedakan antara ibadah yang hanya jadi rutinitas harian dengan ibadah yang benar-benar menghadirkan?
7: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah, masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar pagi hari ini kita bertemu lagi dalam segmen Mutiara Pagi dengan topik di setiap Seninnya adalah fikih ibadah bersama dengan Ustaz Kiai Haji Namru Asdar. Dan pendengar pagi hari ini subtopik yang akan dibawakan adalah azan dan keutamaannya. Untuk Anda yang mau bergabung juga boleh setelah pengantar dari Ustadz, Anda bisa bergabung di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Dan Anda juga bisa bergabung pendengar melalui siaran virtual kami di YouTube dan juga Facebook RRI Mamuju, yang juga sekaligus Anda dapat menonton siaran ulangnya terkait dengan fikih ibadah yang dilaksanakan setiap hari Senin pukul 5.30.
0: Pengalaman, kita hanya perlu membuka.
1: Kita bergabung dengan Ustaz Kiai Haji Namru Asdar pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silahkan pengantarnya.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam. Kita bersama-sama kembali bertemu dalam acara Mutiara membahas tentang adzan dan keutamaannya. Sebagaimana kita ketahui bersama, adzan merupakan pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu ya, atau yang khusus. Dan azan ini bertujuan untuk memanggil jamaah untuk melakukan sholat berjamaah baik di masjid ya, maupun di tempat-tempat tertentu, dan juga tentunya dalam rangka untuk menampakkan syiar Islam. Ya. Jadi azan ini bersifat ya wajib, dan bisa juga berupa bersifat apa namanya hukumnya mandub atau sunnah. Imam Al-Qurtubi dan beberapa ulama lainnya berkata bahwa azan meskipun lafaznya itu tidak banyak, itu mengandung beberapa hal yang berkaitan dengan akidah, di mana azan ini didahului dengan kalimat takbir Allahu Akbar ya, yang memberikan penjelasan tentang kebesaran ya daripada Allah Subhanahu wa taala, juga mengandung pemahaman tentang wujudullah ya, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam azan itu memberikan penjelasan tentang ketauhidan ya Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan menafikan kemusyrikan atau kesyirikan. Juga dalam azan itu terdapat pelajaran tentang menetapkan risalah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dalam azan itu muadzin mengajak untuk melakukan ketaatan ya secara khusus setelah bersyahadat. Muazzin mengajak untuk menuju kepada ya melakukan sholat ya, lalu selanjutnya mengajak kepada kemenangan, kejayaan ya, hayya 'alal falah ya, di mana tentunya ini baik berkaitan dengan kejayaan di dunia maupun kejayaan atau kemenangan di akhirat. Di sini juga memberikan pemahaman tentang kejayaan itu baik di dunia ini maupun di akhirat nanti sebagaimana yang Allah janjikan ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian azan ini memiliki keutamaan-keutamaan di mana Nabi SAW dalam beberapa hadis menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan daripada azan ini ya. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fil adani wa shaffil awwali thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu." Jika sekiranya orang-orang mengetahui ya apa keutamaan atau besarnya keutamaan daripada azan dan besarnya pahala ya yang didapatkan oleh seseorang pada azan itu, dan dia mengetahui pula keutamaan daripada saf pertama ya, dan mengetahui betapa besarnya pahala bagi orang-orang yang berada di saf pertama, lalu mereka ya tidak mendapatkan kesempatan kecuali mereka harus mengundi ya, mengundi satu sama lain untuk mendapatkan bagian itu, niscaya mereka akan membuat undian ya, membuat antrian untuk hal tersebut. Walau ya'lamuna ma fi tahziri lastabaqu ilaihi, jika sekiranya mereka mengetahui ya kebesaran pahala, keutamaan daripada bersegera untuk melakukan salat zuhur, maka mereka pasti akan berlomba-lomba untuk ya bersegera berangkat untuk salat zuhur. Walau ya'lamuna ma fil athmah wasubhi, jika sekiranya orang-orang itu mengetahui apa pahala ya daripada melakukan sholat isya dan sholat subuh, la tauhuma walau habuan, niscaya orang-orang akan menangis. Untuk berjamaah meskipun itu dalam keadaan merangkap ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang satu hal yaitu

0: Ya, diriwayatkan pula dalam hadis yang disampaikan oleh Muawiyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal muadzinin atwarun nasi a'naqan yaumil qiyamah." Sesungguhnya orang-orang ya yang azan itu atau muadzin, para muadzin adalah orang-orang yang memiliki leher yang paling panjang nanti di hari kiamat. Jadi maksud daripada penjelasan ini bahwa mereka memiliki bentuk ya tubuh yang sempurna ya sebagai manusia, di mana keutamaannya memiliki leher yang panjang di hari kemudian nanti. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala safil muqaddam." Sesungguhnya Allah senantiasa bersalawat bagi orang-orang yang berada di saf yang awal atau saf-saf di depan. Wal muadzin yughfar lahu madda sawtihi yusaddiquhu man sami'ahu min rabbin wa yabis. Sedangkan para muazzin itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang ya sejauh suaranya itu bergema dan dibenarkan bagi yang mendengarkannya, baik itu yang basah maupun yang kering, ya semua benda-benda, ya makhluk baik yang basah maupun yang kering itu mentasdikkannya. Walahu mislu ajri man shalla ma'ahu, dan baginya para muazzin itu akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang salat bersamanya. Ya, jadi dari hadis ini betapa utamanya ya banyaknya pahala bagi orang-orang yang azan itu, karena dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang-orang yang ikut salat bersamanya atau orang-orang yang datang berjamaah. Ya, tanpa mengurangi tentunya pahala daripada orang-orang yang ikut berjamaah tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dengan isnad yang hasan jayid. Kemudian yang ketiga diriwayatkan dari Abu Darda, "Saya pernah mendengarkan Rasulullah SAW itu bersabda, 'Man salah satin la yu'adnu wa la tukamu fihi musallatu illa istahwadu alaihim syaitan.'" Ya. Tidaklah ada tiga orang di mana ketiga-tiganya ini tidak ada yang azan dan mereka tidak mendirikan sholat kecuali istahwadu alaihim syaitan, setan menguasai mereka. Ya, artinya ketika ada sekelompok orang, minimal tiga orang itu, ya, apakah perjalanan atau berada di satu tempat, ya, di gunung, di lembah, ya, di laut dan sebagainya, kemudian mereka tidak mengumandangkan azan dan tidak mendirikan, ya, sholat berjamaah, itu merupakan indikator atau tanda-tanda bahwa setan itu sudah menguasai mereka. Jadi kalau tiga orang saja, ya, itu dianggap bahwa setan sudah menguasai mereka ketika tidak azan dan tidak melakukan sholat berjamaah, maka bagaimana lagi tentunya dengan satu kampung. Apabila ada satu kampung misalnya, ya, di kampung itu tidak dikumandangkan azan, ya, dan orang tidak sholat berjamaah, mungkin mereka hanya sholat sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Maka itu salah satu tanda-tanda atau indikator bahwa setan itu sudah menguasai mereka. Ya. Dari hadis ini bisa kita pahami bahwa melakukan azan dan mendirikan sholat berjamaah itu wajib ya dilakukan. Kemudian ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian pada hadis yang kelima itu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata Rasulullah SAW pernah bersabda, al-imamu du'aminun wal mu'adzinu mu'taminun. Allah marsud al-imma wa ghafir lil mu'adzinin. Ya, imam itu ya yang menjamin, imam itu ya sebagai penjamin, sedangkan muadzin sebagai yang memegang amanah. Jadi maksudnya dalam sholat berjamaah ya, maka posisi imam itu sangat penting, di mana dia yang bertanggung jawab tentang sholat ya berjamaah, di mana apabila ada kesalahan tentunya itu dilimpahkan kepada imam ya, sedangkan para makmum itu terlepas daripada apa namanya kesalahan itu ya. Jadi imam bertanggung jawab, sedangkan para muazin itu memiliki tanggung jawab dalam hal ya mendirikan azan, melakukan azan, dan tentunya itu merupakan tanda bahwa masuknya waktu-waktu salat. Ya, artinya dia membawa amanah tentang pemberi tanda bahwa waktu suatu salat itu sudah masuk. Ya, dia membawa amanah kepercayaan sehingga orang-orang yang lain yang mendengarkan muazin ini bisa memulai sholatnya. Ya, karena salah satu tentunya syarat sah sholat itu adalah ketika waktu sholat itu sudah masuk. Nah, sedangkan untuk apa namanya menandakan waktu sholat itu sudah masuk adalah dikumandangkannya azan. Nah, disinilah peran bagi para muazin untuk amanah dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai muadzin, karena dia penentu, penentu yang menjadi patokan bagi orang-orang lain ya, berkaitan dengan masuknya waktu salat. Sehingga taruhlah contohnya ketika hari Senin Kamis ada orang yang berpuasa ya, atau mungkin di bulan Ramadan ketika sholat maghrib ya, menandakan masuknya misalnya waktu maghrib, maghrib terbenamnya matahari, itu ditandai dengan azan, maka orang akan berbuka ya, orang akan berbuka. Nah, kalau ada muazin yang tidak amanah misalnya dia kemudian melaksanakan azan sebelum waktunya, itu akan merusak ibadah ibadah orang orang lain ya. Jadi dia bertanggung jawab berkaitan dengan hal tersebut ya, sama dengan imam memiliki tanggung jawab dalam hal salat berjamaah. Ketika apa namanya salat itu tidak sempurna diakibatkan karena perilaku imam yang tidak sempurna dalam hal salat, maka yang menanggung dosanya yaitu imam. Nah, sama juga dalam hal penentuan masuknya waktu salat ini, maka muazin memiliki tanggung jawab yang besar tentang hal tersebut ya. Hadis ini diriwayatkan ya. Kemudian hadis berikutnya dari Uqbah bin Amir, beliau mengatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, yu'jibu rabbuka azza wa jalla min ra'in ya, gona min fi syatiyah bijabalin yu'adzinu alisallahu yasalli. Artinya Tuhanmu azza wa jal ya, itu kagum terhadap seorang penggembala ya, penggembala kambing yang berada di lempengan gunung Lalu dia senantiasa melakukan azan untuk sholat, dan lalu dia melakukan sholat. Ya, Allah Azza wa Jalla itu berfirman, "Unduru li abdi hada." Lihatlah kepada hambaku ini, yu'adzinu wa yuqimus shalah, yakhafu minni. Ia melakukan azan, ya, kemudian dia mendirikan salat karena takut kepadaku. Qad ghafartu li 'abdi wa dakhaltuhu al-jannah. Sesungguhnya aku telah mengampuni hambaku itu dan aku memasukkannya dia ke dalam surga. Ya, hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan An-Nasa'i. Ya, ini beberapa hadis ya, yang berkaitan dengan azan dan keutamaan daripada azan itu, di mana dapat disimpulkan ada beberapa keutamaan. Yang pertama bahwa azan ini memiliki keutamaan yang besar, dan bagi para muazin mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, di antaranya orang yang paling gagah, ya, yang panjang lehernya dari kemudian nanti itu adalah para muazin. Kemudian dia mendapatkan pahala sebanyak, ya, pahala orang-orang yang ikut sholat bersama dengannya. Kemudian muazin juga itu ditasdikkan oleh yang mendengarkannya, baik, ya, yang makhluk yang kering maupun yang basah. Ya. Kemudian juga muazin ini memiliki amanah atau tanggung jawab dalam hal melakukan perannya sebagai muazin, menjelaskan tentang maksudnya waktu-waktu salat lima waktu itu. Ya. Kemudian yang terakhir, dia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik, Ustaz, kita terima penelpon di pagi hari ini.
0: Iya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dari Campa lagi yang ini, Pak Muhlis.
1: Pak Muhlis, siapa lagi ya?
0: Pak Muhlis,
2: ya. Yang saya tanyakan ini, sering saya jumpai, kalau dia salat di rumah sendirian, ada yang patuh azan, ada yang tidak. Kemudian ada juga yang langsung kamat. Pertanyaan saya, bolehkah seperti ini, Tas? Ya, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silahkan, ya. Ustaz.
0: Ya, jadi hendaknya lah dalam satu kampung itu, ya, ada orang yang kemudian azan ketika masuk waktu sholat. Tentunya ini dilakukan di masjid, ya. Nah, itu wajib hukumnya, ya. Jadi wajib hukumnya di masjid yang ada di kampung itu untuk kemudian ada muazin yang azan, ya. Adapun bagi orang-orang yang kemudian tidak sempat ke masjid karena ada uzur, ya, misalnya hujan-hujan deras atau angin kencang yang menyebabkan susah untuk ke masjid, atau mungkin dia sakit, ya, maka dianjurkan dia azan ketika mau sholat sendiri di tempatnya masing-masing atau di rumah, ya. Kemudian ya, jadi sifatnya dianjurkan, ya, atau disunatkan. Kalaupun dia kemudian tidak azan langsung qomat, itu juga boleh, ya, tidak ada masalah, ya. Nah, sekira begitu, Pak, ya, penjelasannya berkaitan dengan bagaimana hukum, ya, daripada azan orang yang sholat sendiri di tempatnya masing-masing.
1: Baik, nah, Ustaz. Kita terima.
0: Oh iya, ya.
1: Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Pak Anas di Simbuan.
1: Pak Anas, silahkan Pak.
3: Baik. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anas, salam, Pak Imam.
3: Salam sehat pada hari. Jadi saya kalian ini Pak langsung pada pelaku atau mulazim. Karena memang kebanyakan kita dengar itu banyak hanya melakukan saja. Seperti ada di situ perubahan kalimat. Nah, seperti hayya 'alal falah dengan hayya 'alal falah. Kadang muazzin itu menyebut hayya 'alal falah. Dengan sesungguhnya kalimatnya adalah hayya 'alal falah. Itu pakai tahu sekali sini. Pertanyaan saya, yeah, kalau misalnya kita rubah kalimat itu, apakah seorang muazzin ini Pak berdosa atau enggak? Yang sampai ya kita melakukan tidak kita koreksi, walaupun kita tidak koreksi sehingga dia salah, antara dia berdosa kan kita juga ikut berdosa. Kan seperti itu pakai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Baik. Jadi azan ini tentunya adalah lafaz-lafaz tertentu ya secara khusus yang sifatnya itu tauqifi. Apa itu tauqifi? Itu sudah seperti itulah keadaannya yang harus diikuti sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di situ ada panjang pendeknya, ada tasdidnya, ada cara pengucapan huruf-hurufnya. Jadi tentunya hendaknya lah itu diucapkan sesuai dengan kata-kata, sesuai dengan huruf-huruf, ya, dan hukum-hukum hurufnya itu, ya, termasuk panjang pendeknya. Karena kalau misalnya seseorang azan lalu tidak jelas atau berubah kalimat-kalimatnya itu atau huruf-hurufnya itu akan merusak makna, ya, merusak makna daripada kalimat-kalimat azan, dan tentunya itu satu kesalahan, ya. Oleh karena itu seorang muadzin harus betul-betul tidak hanya memperhatikan keindahan suaranya saja, ya, atau kerasnya suara, ya, tetapi harus memperhatikan juga benar-benar atau tidaknya bacaan yang dia ucapkan itu, ya. Misalnya hayya 'alal falah, jadi di situ ada mat, ya, ada panjang di lamnya, kemudian huruf h, ya, itu bukan huruf h yang tebal tapi tipis, ya. Hayya juga seperti itu, jangan sampai menggunakan huruf h besar, hayya. Nah, itu perlu diperhatikan semua oleh muazzin. Bahkan ada biasa membaca misalnya, ya, hayyal falah, dia mengucap hayyal falah, jadi bukan hayya 'alal. Ya, itu ada yang membaca seperti itu. Ini perlu dikoreksi semua yang seperti itu. Iya. Ya, saya kira apa yang ditanyakan oleh Pak Anas ini, ya, pertanyaan yang bagus, ya. Semoga tentunya semakin bagus cara azan, semakin benar tentunya pahalanya juga akan semakin besar. Tetapi kalau salah dalam mengucapkan lafaz-lafaz azan, lalu itu merubah makna dan sebagainya, tentunya juga menjadi suatu kesalahan, ya. Ya, jadi seorang muazin harus memperhatikan betul-betul baiknya atau benarnya ucapan-ucapan yang diucapkan itu, bukan hanya melihat dari segi besar dan indahnya itu suara. Ya, saya kira itu Pak Anas, ya.
1: Baik. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Semoga ini juga bisa menambah ya pengetahuan untuk para pendengar dan bisa diamalkan. Selanjutnya Ustadz, kita sudah tiba di penghujung segmen, boleh penutup di pagi hari ini?
0: Ya, alhamdulillah bahasan kita tentang azan ini, ya, kita dapat mengambil beberapa apa namanya pembelajaran ya, bahwa azan itu memiliki keutamaan-keutamaan ya, berkaitan dengan orang yang melakukan tugas sebagai muadzin ya, ini memiliki tanggung jawab dan itu diiringi dengan pahala yang besar ya. Oleh karena itu diharapkan bagi para muadzin untuk melaksanakan tugas-tugasnya ya secara baik ya, penuh tanggung jawab ya, kemudian bagaimana memperbaiki bacaan-bacaannya ya, sehingga apa namanya bahkan ya ketika azan itu dia melakukannya dengan penghayatan yang sungguh-sungguh ya, sehingga orang-orang yang mendengarkan itu tergugah untuk datang sholat berjamaah ya. Para muazin ini memiliki keutamaan, dia akan mendapatkan pahala yang besar sebagaimana pahala orang-orang yang datang sholat berjamaah bersamanya. Dia akan menjadi orang yang sangat memiliki fisik yang baik di hari kemudian. Dia punya lehernya ya lebih panjang daripada orang yang biasa. Kemudian dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merupakan petugas yang memiliki wewenang dan tanggung jawab berkaitan dengan waktu-waktu masuknya waktu-waktu salat, menandakan masuknya waktu-waktu salat. Ya, disitulah tanggung jawab dari orang muazin. Ya, sekiranya semoga para muazin ya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan petunjuk, diberikan kekuatan untuk menjalankan tugas-tugasnya ya, sehingga berhasil dalam menjaga orang-orang untuk melakukan sholat berjamaah. Sekian itu yang dapat kami sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian pendengar Mutiara Pagi di pagi hari ini terkait dengan azan dan keutamaannya. Untuk Anda yang bergabung bersama kami di penghujung segmen, boleh menonton siaran ulangnya di YouTube ataupun Facebook RRI Mamuju. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kiai Namru Asdar dan juga kepada para pendengar yang sudah berpartisipasi di pagi hari ini. Saya Nita Wahyuni, pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam segmen Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Dikisahkan dalam sebuah buku sejarah Sufi bahwa pada suatu hari Rasulullah masuk ke rumah Fatimah anaknya. Didapatinya anak perempuannya itu sedang memperlihatkan gelang emas kepada wanita tetangganya sambil berkata, "Gelang ini dibelikan oleh suamiku." Menyaksikan kejadian sederhana itu, raut muka Rasulullah berubah. Beliau berkata, "Akankah kau gembira manakala orang banyak mengatakan kepadamu bahwa Fatimah anak Nabi memakai gelang emas di tangannya yang terbuat dari api neraka?" Rupanya Rasulullah tak menyukai sifat pamer Fatimah. Kemudian Fatimah yang patuh menjual gelangnya untuk membeli budak dan dimerdekakannya. Apakah masih ada sifat pamer yang disengaja dalam diri kita? Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, "Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang sudah nampak daripadanya."

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro, inilah Warta Pagi Sulawesi Barat, edisi 12 Oktober 2026. Selengkapnya pendengar bersama saya Nita Wahyuni. Kita awali informasi pertama di pagi hari ini, pinjaman pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ke PT SMI disetujui. Dana akan dicairkan secara bertahap. Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Cair nanti enggak bisa cair dulu. Nanti cairnya setelah program ya berjalan.
2: Pinjaman pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI untuk membangun sejumlah ruas jalan dan jembatan di Sulawesi Barat telah disetujui dan menjadi bagian dari sumber pembiayaan daerah tahun 2026. Dana pinjaman tersebut tidak dapat langsung dicairkan, melainkan mengikuti tahapan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengatakan persetujuan pinjaman ditandai dengan penanda tangan bersama antara Gubernur Sulawesi Barat dan pihak PT SMI pada Senin 5 Oktober 2026. Junda menjelaskan, dana pinjaman belum dapat langsung dicairkan karena pencairannya dilakukan setelah program mulai berjalan. Mekanisme pencairan dilakukan secara bertahap, di mana dana akan dicairkan sebesar 30% pada awal pembangunan dan dapat dicairkan sepenuhnya ketika pengerjaan telah selesai.
1: Kemarin itu hari Senin sudah ada persetujuan penandatanganan secara bersama-sama. Salah, itu masuk menjadi bagian sumber pembiayaan. Ya, kita untuk tahun 2026 ini pembelanjaan. Cair nanti enggak bisa cair dulu. Nanti cairnya setelah program ya berjalan itu cair. Jadi seperti biasa ada 30% ya, kemudian nanti setelah 100% pekerjaan selesai baru dicairkan. Jadi uang ini enggak tinggal di daerah, uang ini di PT SMI.
2: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dana pinjaman tersebut berada dalam kewenangan PT SMI. Ia juga menampik informasi bahwa dana tersebut telah masuk ke pemerintah daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahinur Syada melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 120 koperasi desa Merah Putih di Mamuju Tengah dan juga di Mamuju telah selesai dibangun. Kembali dilaporkan oleh reporter Ahyan Irsyada.
3: Saat ini 90 yang sudah ditunjuk, walaupun kita yang sudah selesai 120 dengan Mamuju Tengah.
2: Sebanyak 120 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah telah selesai dibangun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90 manajer telah ditunjuk untuk mengelola koperasi. Komandan Kodim atau Dandim 1418 Mamuju, Andang Radianto mengatakan 120 KDKMP di Mamuju dan Mamuju Tengah telah menjalani verifikasi dan validasi. Hasilnya, seluruhnya dapat diterima dengan sejumlah catatan perbaikan pada beberapa koperasi. Andang menambahkan, dari 120 koperasi yang telah selesai dibangun, saat ini sebanyak 90 manajer telah ditunjuk untuk mengelola koperasi tersebut. Terkait penempatan manajer, Andang menyebut sebagian manajer khususnya yang berasal dari wilayah terdekat telah datang ke Mamuju dan Mamuju Tengah. Namun, sejumlah manajer lainnya yang berasal dari luar daerah masih menunggu petunjuk dari Agrinas dan Kementerian Koperasi.
3: Alhamdulillah, verval kita di Mamuju dan Mamuju Tengah sudah dapat diterima dengan beberapa catatan. Ya biasa memang ada beberapa lahan kita yang gambut, ada sedikit ini kita perbaiki, tapi semuanya dapat diterima. Memang kendala saat ini sudah beberapa manajer sudah datang, tapi banyak yang menghubungi Babinsa kami bahwa masih menunggu petunjuk dari Agrinas dan Kemenko. Mereka rata-rata berdomisili di Jakarta, tapi rata-rata yang manajer yang orang Mamuju dan Sulawesi rata-rata sudah datang. Saat ini 90 yang sudah ditunjuk, walaupun kita yang sudah selesai 120 dengan Mamuju Tengah.
2: Lebih lanjut, Andang memaparkan bahwa sebagian manajer yang berdomisili di luar daerah masih mempertimbangkan penempatannya, termasuk karena faktor kesehatan dan kebutuhan memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
0: Selanjutnya kita ikuti wawancara bersama dengan Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Lilik Hardianto terkait dengan pengawasan dan pengaturan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Sulawesi Barat. Marhadi Umar melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami dengan Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Barat, Bapak Lilik Hardianto, terkait dengan pengawasan dan pengaturan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Sulawesi Barat. Baik Bapak, untuk saat ini masih terjadi antrian panjang BBM, khususnya di wilayah Mamuju, Majene, serta Polewali Mandar. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini?
5: Terkait antrean di sejumlah SPBU wilayah Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan. Untuk wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan, penyaluran juga sudah kami sesuaikan di Polewali Mandar. Misalnya, Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar dengan total sebesar 50% dengan tetap memperhatikan pengaturan distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Langkah serupa juga terus dievaluasi untuk wilayah lain berdasarkan kondisi kebutuhan dan realisasi di masing-masing SPBU. Dari sisi pelayanan, kami juga menyiapkan marshaling untuk membantu mengatur pergerakan kendaraan dan antrean agar proses pengisian berlangsung aman, sehingga bisa lebih nyaman bagi pengguna lain dan juga lebih tertib, sehingga tidak mengganggu akses maupun arus lalu lintas di sekitar wilayah SPBU.
4: Lalu upaya dari Pertamina agar kejadian di SPBU Simboro kemarin tidak terjadi lagi seperti apa, Pak?
5: Terkait insiden kekerasan yang terjadi di area SPBU Simbuang, Pertamina menyerahkan proses penyelidikan kepada kepolisian dan pihak SPBU sudah memberikan informasi serta mengamankan CCTV yang diperlukan. Kedepan, pengelola SPBU akan memperkuat pengawasan dan pengaturan antrean, termasuk dengan dukungan marshaling pada periode kepadatan kendaraan, sehingga antrean dapat diarahkan dengan lebih teratur dan juga kita menghindari potensi gesekan antar konsumen dapat diminimalisir. Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di area SPBU.
4: Mungkin ada himbauan tersendiri dari Pertamina untuk masyarakat seperti apa, Pak?
5: Kami menghimbau konsumen tetap menjaga ketertiban dan menyelesaikan kendala pelayanan melalui mekanisme yang tersedia. Jika masyarakat menemukan kendala dan indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Kontak Center atau PCC di 135 dan juga di kanal resmi kami di media sosial @PertaminaSulawesi. Terima kasih.
4: Ya baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Barat, Bapak Lilik Hardianto. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beralih ke informasi lainnya, sumber air mengering membuat pompa petani di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene tidak berfungsi. Muhammad Ilham melaporkan.
6: Ada laporannya sebenarnya dari kami sejak mulai kering ini, kami minta ke teman-teman dari kabupaten tuh.
7: Sumber air yang kosong akibat kekeringan membuat pompa tak dapat difungsikan bagi petani di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene, Sulawesi Barat. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, Mas Nawi Malik mengatakan peralatan seperti pompa air sebenarnya tersedia. Kendalanya ada pada sumber air yang mengering akibat kemarau panjang. Di Majene, penanaman menurun sejak peringatan dini kekeringan, karena lahan dinilai sudah kering. Sedangkan di Polewali Mandar, dampak terasa pada lahan non-irigasi yang tetap ditanami petani. Ia menambahkan pihaknya sedang meminta petugas di kabupaten melaporkan luas lahan terdampak beserta perkiraan sumber airnya. Laporan dari Polman dan Mamuju sudah masuk tetapi data masih dalam proses perekapan.
6: Ada laporan masuk ke kami. Kami sampaikan ke teman-teman di lapangan. Coba juga kalau misalnya kasih laporan, berapa yang terkena itu, mana kira-kira sumber airnya. Karena posisi sekarang itu kita ada alat, misalnya pompa, tapi sumber air itu yang tidak bisa kita tangani kalau misalnya sumber airnya sudah kosong.
7: Lebih lanjut, TTPHP Sulawesi Barat juga menilai kembali saluran irigasi yang masih berupa tanah, sehingga air yang meresap sebelum mencapai sawah terjauh. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan hujan di Pulau Alimandar baru akan turun November mendatang, sehingga kondisi tersebut berpotensi lebih berat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, Diskominfo Sulbar launching Sipai Ngarang Kelola Informasi OPD. Marhadi Umar melaporkan.
8: Sipai Ngarang ini kita membuatnya sebagai sebuah pola kerja.
9: Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik atau Diskominfo SS Provinsi Sulawesi Barat resmi meluncurkan sistem pengelolaan kanal informasi publik Sipai Ngarang di Aula Marasa Corner pada Kamis 8 Oktober 2026. Peluncuran sistem baru tersebut dibimbing langsung oleh Kepala Diskominfo SS Sulbar Muhammad Ridwan Jafar. Ridwan menjelaskan Sipai Ngarang dirancang sebagai pola kerja terpadu antara Diskominfo selaku leading sektor komunikasi publik dengan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang berperan sebagai pemilik data dan sumber informasi utama. Melalui Sipai Ngarang, Pemprov Sulbar tidak hanya mengontrol konten atau unggahan berita daerah, melainkan mengendalikan alur dan proses pengelolaan informasi secara berkala.
8: Sipai Ngarang ini kita membuatnya sebagai sebuah pola kerja yang terintegrasi antara Kominfo sebagai leading sektor komunikasi publik dengan para OPD. Tentu tupoksinya Kominfo adalah mengelola informasi, tetapi kita butuh kebersamaan dengan OPD karena OPD lah sumber data dan informasi itu sendiri. Baik, terutama untuk dalam bagaimana mengedukasi publik, membentuk opini, kemudian mengcounter isu-isu yang kurang tepat yang berkembang di masyarakat, terutama di media sosial. Jadi Sipai Ngarang hadir untuk mengatur proses kita bekerja dalam kehumasan sebenarnya. Kalau selama ini kan kita hanya posting-posting, ya kan, berita. Nah, sekarang dengan Sipai Ngarang, bukan hanya postingannya yang kita pantau, tetapi prosesnya juga kita kendalikan supaya teratur.
9: Lebih lanjut, kata Ridwan, langkah ini dinilai krusial dalam membentuk opini publik yang positif, mengedukasi masyarakat, serta melakukan konfirmasi secara cepat terhadap isu-isu liar atau informasi tidak tepat yang berkembang di media sosial. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar. Anda masih bersama kami pendengar dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi 12 Oktober 2026. Informasi selanjutnya, bus Neotrans rute Makassar Mamuju terguling di Simbuang. 15 penumpang mengalami luka-luka. Muhammad Rusdian Syah melaporkan.
10: Bus antar kota antar provinsi atau AKP Neotrans dengan rute Makassar Mamuju terguling di Jalan Trans Sulawesi kawasan Simbuang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Kecelakaan terjadi setelah bus memasuki gerbang selamat datang kota Mamuju, tepatnya di jalan menurun dan menikung. Berdasarkan informasi awal, kecelakaan diduga dipicu pecahnya ban kiri bus saat melintas di jalan tersebut, namun penyebab pasti kecelakaan masih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian. Akibat kecelakaan ini, sebanyak 15 penumpang dilaporkan mengalami luka-luka. Para korban terdiri atas 3 anak-anak, 1 perempuan dewasa, dan 11 laki-laki. Seluruh korban luka telah dievakuasi ke Rumah Sakit Regional Mamuju dan Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan data penumpang, bus tersebut mengangkut 23 penumpang dan 4 orang kru. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Mamuju AKP Agus Salim menyampaikan informasi terkait kecelakaan tersebut.
11: Jadi mereka terkait laka tadi pagi kita jam 7, seperti apa
12: menjelaskan? Untuk dapat kami jelaskan yang laka tadi pagi, PO mobil Neotrans ya, itu mengalami kecelakaan di bawah gerbang Mamuju. Di mana kami korbannya itu ada 13 yang dirawat perawatan ringan dan 3 luka ringan. Untuk di rumah sakit regional ada 15 korban sama 1 di rumah sakit Bayangkara.
11: TKP-nya jam berapa?
12: TKP-nya kurang lebih jam 7 di Jalan Poros Mamuju.
10: Ya. Hingga saat ini informasi mengenai kondisi terkini para korban dan berdasarkan kerugian material belum diperoleh. Kepolisian masih perlu memastikan penyebab kecelakaan melalui penyelidikan lebih lanjut. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Pendengar nekat lompat dari motor yang melaju, anak 13 tahun selamatkan diri dari dugaan penculikan.
10: Aksi menegangkan dialami seorang anak perempuan berusia 13 tahun Arini, warga desa Barakang, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Ia nekat melompat dari sepeda motor yang sedang melaju setelah diduga menyadari dirinya dibawa pergi tanpa persetujuan orang tua. Peristiwa ini terjadi di lingkungan Simbuang, Kabupaten Mamuju,

0: terkait perkembangan kemarin, anak ini dari Desa Salogata, sampainya di Mamuju, tepatnya di wilayah Sibua Mamuju. Dari keterangan keterangan saksi-saksi di lapangan, yang pada saat itu ini korban melompat di daerah Sibua Mamuju. Ada warga sempat menolong korban dan mengamankan pelaku. Dari situlah sehingga informasi dibawa diamankan di teman-teman di Polresta Mamuju. Dari Polresta Mamuju lah tim URC atau teman-teman dari Satreskrim mengamankan, dibawalah ke Polres Mamuju Tengah untuk penyelidikan lebih lanjut.
1: Oke, siap.
2: Kasus ini menjadi pengingat bagi orang tua untuk meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap keselamatan anak. Sementara itu, dugaan tindak pidana dalam peristiwa ini masih harus dibuktikan melalui proses hukum. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
3: Pendengar, terakhir kami hadirkan feature dari Muhammad Ilham terkait dengan Sande, perahu layar kebanggaan orang Mandar.
4: Tidak ada suara mesin, hanya angin, layar, dan keberanian. Di Laut Mandar, Sulawesi Barat, perahu ini melaju 15 hingga 20 knot atau 30 sampai 40 km per jam. Inilah Sande, perahu layar bercadik tradisional masyarakat Mandar. Kita kenali sejarahnya, kekuatannya, dan peluangnya bagi masa depan daerah. Kata Sande dalam bahasa Mandar berarti runcing, merujuk pada bentuk haluannya. Lambungnya panjang dan sempit, sekitar 9 sampai 16 meter dengan lebar setengah hingga 1 meter. Jadi bambu menjaga keseimbangannya, sementara layar segitiga mengubah angin menjadi kecepatan. Sande mulai dikembangkan sekitar 1930-an dengan layar segitiga yang lebih lincah. Pusat pembuatannya tumbuh di Pambusuang, Balanipa, dan Karamatinambung. Dulu, perahu ini dipakai untuk menangkap ikan dan berdagang. Setiap Sande lahir dari pengetahuan yang diwariskan lintas generasi dengan proses pembuatan yang syarat makna simbolik. Pemerintah menetapkan Sande sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2014. Menurut Ketua Dewan Pengarah Sande Silumba 2026 Samsul Samad, perahu ini bukan sekedar alat melaut tetapi cermin watak masyarakatnya.
5: Sandek ini adalah warisan budaya maritim orang Mandar Sulawesi Barat yang memang menunjukkan identitas orang Mandar ada di situ. Ketangkasan, kecepatan, kejujuran, sportivitas, keberanian itu dituangkan dalam ada dalam sandek itu.
4: Nilai itu hidup dalam Sande Silumba, lomba tahunan yang berlangsung sejak tahun 1995. Pada 2026, Gubernur Suhardi Duka melepas 80 perahu dari Pantai Banua Sendana Majene, jumlah itu rekor baru dalam sejarah penyelenggaraannya. Samsul Samad menegaskan angka tersebut.
5: Tahun ini jadi yang pertama adalah bahwa Sandek Silumba ini itu adalah salah satu event yang ada di Sulawesi Barat yang masuk ke dalam Karisma Event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata. Ini sudah berlangsung sekitar 30 tahun sejak tahun 95 itu setiap tahun dilaksanakan, dan tahun ini kembali kita gelar itu di 2 etape. Kalau sebelumnya di 5 etape dari rute Polewali Mandar menuju Mamuju, hari ini kita balik dari Kabupaten Majene ke Kabupaten Polman. Ini tahun ini itu pertama dalam sejarah pelaksanaan 30 tahun itu pesertanya udah nyampe 80 perahu, 80 sandek. Kalau tahun lalu hanya 55 sandek, tahun ini 80 perahu.
4: Lomba itu dibagi 2 etape, Banua Sendana ke Pamboang dan Pamboang ke Pantai Bahari Polewali Mandar. Setelah 2 hari berlayar, Sande Pelita Alam Minakarya dari Balanipa keluar sebagai juara umum. Bagi warga pesisir, lomba ini membawa dampak langsung. Muhammad Iksan, pemuda Kecamatan Sendana Majene yang menyaksikan lomba dari pantai, menyampaikan pengalamannya.
6: Untuk Sande ini salah satu event tahunan yang sudah diadakan oleh pemerintah tingkat provinsi. Alhamdulillah tahun ini kegiatan Sande Silumba ini salah satu kegiatan yang betul-betul sangat antusias oleh oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Majene. Jadi Sande ini sebenarnya adalah salah satu lambang atau ciri khasnya yaitu yang ada di Sulawesi Barat. Kemudian dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat itu sangat terbantu.

0: apa ya, tentang UMKM-nya apanya semua kan, otomatis banyak pengunjung yang datang apa semua, jadi ekonominya sangat berjalan lah, jadi efeknya untuk masyarakat sangat-sangat bagus dan luar biasa.
1: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Dukai menyampaikan dorongan pemerintah provinsi melihat Sande sebagai aset yang layak dibawa lebih jauh.
2: Tapi tahun depan insya Allah kalau kita lebih perluas lagi ya jangkauannya, dan memang Sande ini jati diri orang Mandar, jadi kalau peminatnya besar dan begitu juga dukungan masyarakat cukup kuat, maka kami pemerintah provinsi selalu mendorong agar selain ini menjadi lokal, tapi juga kita angkat menjadi ajang nasional. Dan alhamdulillah sudah masuk di KEN, dan mungkin pada tahun-tahun mendatang kita akan promosikan sampai ke luar negeri.
1: Sande Silumba kini masuk Karisma Event Nusantara Agenda Pariwisata Nasional Kementerian Pariwisata. Pemerintah daerah juga merencanakan dukungan anggaran hingga 3 kali lipat untuk pelaksanaan tahun depan. Soal rute, Samsul Samad menyebut rencana perluasan.
3: Alhamdulillah, seperti yang saya katakan tadi, itu dari tahun ke tahun meningkat terus animonya. Dan tahun ini nyampe 80 perahu dikali 8 kru tambah 5 cadangannya itu, 5 yang mendampingi, ini melibatkan peserta dan krunya aja itu sekitar 1040 orang. Itu belum lagi orang yang turun apa namanya menyaksikan Sande ke bibir pantai itu sampai puluhan ribu orang setiap tahunnya nih. Nah, itu yang kita alhamdulillah kita syukuri dari setiap tahun pelaksanaan Sande Silumba. Dan insya Allah tahun depan kita mungkin akan membuka jarak lebih jauh ke provinsi sebelah, provinsi Sulawesi Selatan atau di Kalimantan Timur, karena memang dulu juga pernah kita layarkan ke sana.
1: Harapan itu juga datang dari warga. Muhammad Iksan berharap lomba ini terus berlanjut.
0: Jadi kita bisa lihat sendiri bahwa antusiasnya penonton sangat tinggi untuk menyambut event-event seperti ini, yaitu Sande Silumba. Harapannya saya sebagai pemuda yang ada di Kecamatan Sendana bahwa kegiatan seperti ini terus bisa berkelanjutan tahun ke tahun dan bisa lebih meriah lagi, baik dari tingkat provinsi, insya Allah bisa nanti tingkat ke nasional.
1: Dari pesisir Mandar untuk Indonesia, Sande terus berlayar, menjaga berarti menjaga identitas pengetahuan dan masa depan kita.

Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Pagi Sulbar edisi 12 Oktober 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda dapat mengakses portal resmi kami rri.co.id. Saya Dita Wahyuni mewakili para kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2. Favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, selamat menyambut hari Senin untuk Anda. Selamat beraktivitas. Pastikan untuk tetap berhati-hati dimanapun Anda, baik dalam berkendara, memulai aktivitas di pagi hari ini. Ada banyak pendengar, tentunya informasi-informasi menarik yang akan kami hadirkan di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: cuma dia mau apa nanti puo di ya ni hormati.
1: Iya iya iya.
0: Nanti mau ni harangan ni. Nah, dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa-apa ya menjadi mau harang ini pusar yang ada ya adalah mau meta mai mesa mau haram darah gira giru darah gira giru pugau tapi mau api yang mau pugau pugau pi
1: iya
0: dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat kan dia yang hadis dari hijrah innamal a'malu binniyat. Dari sanging karena nanti pokok na amal niat tu. Wa inna malikul limri imana wa karena na apa apa di ini di ini tergantung baik tu niat dia.
2: Papasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Malabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Pendengar Prosatya Rari Mamuju dimanapun Anda berada. Dunia Pendengar memperingati Hari Anak Perempuan Internasional pada 11 Oktober kemarin dan menyoroti hak dan kesempatan anak perempuan. Ternyata salah satu hambatan pendidikan yang masih nyata adalah jarak tempuh dari rumah menuju sekolah. Melansir salah satu artikel dari Bank Dunia Pendengar tentang edukasi di Pakistan, jarak sekolah menjadi hambatan jika jauh dengan rumah siswa. Data Bank Indonesia menunjukkan 29 keluarga di wilayah pedesaan menyebut sekolah terlalu jauh dari rumah. Jarak tersebut berdampak langsung pada kebutuhan keluarga mengenai pendidikan anak, di mana anak perempuan di desa Pakistan dua kali lebih mungkin tidak bersekolah dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan. Dan tingkat ketidakhadiran pendengar di pedesaan mencapai 43%, sedangkan di perkotaan hanya 21%. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pendidikan masih timpang antara wilayah desa dan kota.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
3: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ha. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustadz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustadz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

dengarkan keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI Mamuju.

0: BN pemerintah Sulbar hemat 90 miliar rupiah.
1: Ada cintamu.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendengar mengalkulasi potensi penghematan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 80 miliar rupiah hingga dengan 90 miliar rupiah apabila skema penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu resmi ditarik oleh pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat terkait dengan kepastian penarikan penggajian. Menurutnya pengalihan pembiayaan hanya berlaku bagi P3K penuh waktu, sementara untuk P3K paruh waktu disebut masih menjadi tanggungan pemerintah daerah.

Adapun pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, pendengar, pada dasarnya telah menyiapkan skenario pembiayaan dalam APBD 2027 untuk mengantisipasi sebelum petunjuk teknis diterbitkan. Jika penarikan penggajian tersebut terwujud, daerah akan memperoleh ruang fiskal tambahan yang signifikan. Judah juga berharap skema penyaluran gaji nantinya dapat dikirimkan secara langsung agar tidak membebani mekanisme transfer daerah maupun menimbulkan kendala teknis dalam pelaksanaannya.

0: aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
2: Eh, Bu. Dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
2: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
3: Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
2: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
5: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
6: Balik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak kalian didengar.
7: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata. Kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak?
8: Sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
6: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

0: bener. Dikit aja airnya.
1: Iya pak, baru juga buka keran.
0: Eh bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Pendengar, rumah tahanan negara kelas 2B Pasangkayu terus berupaya untuk memastikan pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaannya.
1: Saat ku rendangkan tentangmu galak.
0: Komitmen ini pendengar diwujudkan melalui rujukan seorang warga binaan ke Poli Saraf Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu, tepatnya di 10 Oktober kemarin. Rujukan ini pendengar dilakukan tentunya sebagai tindak lanjut kebutuhan pemeriksaan medis terhadap warga binaan dengan diagnosis hemiplegia dextra atau kelumpuhan pada sisi kanan tubuh yang berkaitan dengan stroke non-hemoragik. Kondisi tersebut memerlukan pemantauan dan juga penanganan medis sesuai dengan hasil evaluasi tenaga kesehatan. Kepala Rutan Kelas 2B Pasangkayu pendengar Mu'arif Hakim menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dari pemenuhan hak dasar warga binaan selama mereka menjalani masa pidana. Menurutnya penanganan kesehatan warga binaan membutuhkan koordinasi yang baik antara petugas medis di dalam rutan dan juga tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
3: Baik pendengar, selanjutnya Anda akan mengikuti Warta Pagi yang akan disiarkan secara nasional oleh Pro 3 RRI.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
5: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
6: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo